Kariba Pamulana sampai Sufu Sarara. Pemerintah Kabupaten Sigi Sulawesi Tengah mendorong perubahan rancangan peraturan daerah Raperda tentang Sigi Masagena di DPRD setempat untuk memperkuat kebijakan daerah dalam penanggulangan kemiskinan dan juga peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bupati Sigi Muhammad Rizal Incenai mengatakan, perubahan Raperda tersebut merupakan bentuk penguatan program Sigi Masagena sebagai gerakan terpadu pembangunan sosial ekonomi masyarakat di Kabupaten Sigi. Program Sigi Masagena ini merupakan instrumen kebijakan daerah yang mengintegrasikan berbagai intervensi pembangunan pada bidang pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial guna memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan dasar serta meningkatkan ketahanan sosial ekonomi masyarakat. Kareba Kaufuna. Lionel Messi resmi menjadi top skor Piala Dunia sepanjang masa. Koleksi 2 golnya yang membantu timnas Argentina menang 2-0 atas timnas Austria di laga kedua grup J Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Arlington, Amerika Serikat pada hari Selasa 23 Juni 2026 dini hari waktu Indonesia Barat. Menempatkan La Pulga, julukan Lionel Messi, di posisi teratas pencetak gol terbanyak dengan 18 gol. La Pulga sendirian menyandang status di atas setelah mengungguli pemegang rekor sebelumnya. Miroslav Klose, penyerang asal Jerman ini 12 tahun menyandang status top skor Piala Dunia sepanjang masa dengan koleksi 16 gol. Sampai sufu serara fisiamu karibasalia tinti ufalu. Yakuani popia fai kami panjili. Ri karibasalia tinti sasiu.

0: Pinter. Bodoh. Pinter. Bodoh. Pinter. Hore, aku jadi pintar dan sukses. Ya ampun, seneng banget.
1: Mau pinter? Tidak secepat itu. Belajar dengan tekun, fokus pada apa yang dicita-citakan, dan jangan lupa berdoa. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
2: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
3: pembangunan infrastruktur,
2: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
4: Kalau kita tegur juga, semuanya semua marah dorang. Dia bilang kita tuan tanah di sini.
5: Kami di sini dari Kota Sumi, bikin diri yang basada, untuk sampau, kari menjomuna, karena gana saya ITOC.
2: Umempoi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
6: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
2: Sarapan Umempoi. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasang Gading.
7: Sampai sufi sararaku, pora-pora selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya, kita berjumpa di pagi hari ini dalam sarapan Uvempoe. Saya Warni dan saya tidak sendiri. Ada adik-adik PKL, nanti saya akan perkenalkan ke ruang dengar Komio. Iya, pagi ini kita akan berbicara tentang Sulawesi Tengah darurat narkoba. Dan Komio juga nanti yang mau bergabung, kita beri layanan kesempatan bergabung di layanan telepon 421621 dan juga di 0811 456 0375. Ya sahabat budaya, kalau kita ketahui bahwa Sulawesi Tengah ini masuk kategori zona merah penyalahgunaan narkotika. Temuan terbaru dari Badan Narkotika Nasional BNN Provinsi Sulawesi Tengah mengungkap fakta yang lebih mengejutkan. Pecandu narkoba kini merambah hingga anak-anak sekolah dasar. Nah, temuan ini disampaikan dalam kegiatan penyalahgunaan penyuluhan P4GN di Desa Rusa Kencana, Kecamatan Toili, waktu Desember 2025 lalu. Jadi penyuluh narkotika, nah anak SD ini satu cerita. Anak SD sudah menjadi korban narkoba. Nah, ini di lingkungan serta masalah keluarga sebagai titik lemah yang dimanfaatkan para pengedar dalam beberapa kasus yang terjadi pada anak-anak. Mereka patungan menggunakan uang jajan demi mendapatkan barang haram itu. Nah, awalnya kata mereka ini ingin hanya coba-coba. Nah, BNN meminta masyarakat tidak menganggap remeh perubahan perilaku anak, dan anak yang menggunakan narkoba biasanya menunjukkan perilaku yang tidak normal. Orang tua diminta memeriksa barang-barang yang mencurigakan baik di kamar, seperti kepala korek api atau sendok yang bagian ujungnya gosong. Nah, jika menemukan tanda-tanda seperti itu, segera lapor ke desa, puskesmas, langsung ke BNN. Nah, ini menjadi perhatian bagi kita ya. Dan baik, saya akan perkenalkan dulu dua adik-adik yang magang di RRI Palu. Yang satunya, ya sebelah kanan, selamat pagi.
8: Pagi.
7: Ya, namanya siapa?
8: Perkenalkan, nama saya Dina.
7: Dina. Nah, Dina ini dari SMA mana?
8: Saya dari SMK Negeri 1 Wita Ponda.
7: SMK 1 Wita Ponda.
8: Iya.
7: Di mana itu Wita Ponda?
8: Wita Ponda itu di Morowali.
7: Morowali ya.
8: Iya.
7: Kelas berapa sekarang?
8: Kelas 12.
7: Kelas 12 itu berarti kelas
8: 3.
7: Kelas 3.
8: Iya.
7: SMA ya?
8: Iya.
7: Oh, kalau kita dulu kelas 1 2 3. Sekarang beda ya, kelas 11, iya. 12. Iya, dan baik. Yang jurusan apa ini?
8: Jurusan TKJ.
7: TKJ itu?
8: Teknik Komputer dan Jaringan.
7: Oh ya, pas. Nanti sebentar juga akan belajar ya. Jadi tahap demi tahap akan belajar. Kemudian satunya lagi, siapa namanya?
9: Halo, perkenalkan nama saya Wiwin.
7: Wiwin. Wiwin asal dari mana ini? SMA mana?
9: Dari SMK Kristen Balaka Selamatan Palu.
7: Oh, SMA BK Palu ya. Iya. Ini kelas berapa?
9: Kelas 12.
7: Kelas 12 juga, wah, yeah. Berarti sama ya. Jurusannya?
9: Jurusan RPL.
7: RPL, apa itu RPL?
9: Rekayasa Perangkat Lunak.
7: Iya, ini ada juga kaitannya dengan ini nanti kita komputer semua ya, berkaitan dengan komputer. Dan baik, kita sudah perkenalan tadi adik-adik magang, adik-adik PKL, yaitu Dina dan Wiwin, sama mereka kelas 12 ya. Dan baik, berapa hari ini rencananya PKL di sini, di RRI?
8: 4 bulan.
7: 4 bulan?
8: Iya.
7: Sudah mulai hari apa?
8: Dari hari Kamis.
7: Hari Kamis, baru beberapa hari ya.
8: Iya.
7: Apa yang sudah didapatkan di RRI?
8: Kemarin ada bantu Kak Iyek menyiar juga.
7: Berarti di rolling tiap hari ya?
8: Iya.
7: Oke, sekarang gilirannya di perempat. Nah, sekarang kita akan berbicara tentang Sulawesi Tengah darurat narkoba. Nah, Dina dulu. Dina, apa yang kamu ketahui tentang ini narkoba? Ya, mungkin kamu sudah browsing-browsing tadi, sudah baca-baca di Google dan lain sebagainya ya. Silakan Dina.
8: Menurut Radar Palu, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid menyoroti maraknya peredaran narkoba Sulteng yang disebut masuk tiga besar nasional. Dan meminta langkah penanganan serius melibatkan seluruh elemen masyarakat. Dalam rapat paripurna DPRD Sulteng, Senin 30 Maret 2026, Anwar Hafid menyampaikan keprihatinannya atas kondisi peredaran narkoba Sulteng. Ia mengungkapkan daerah ini kini mendapat sorotan sebagai salah satu wilayah dengan tingkat peredaran narkoba tertinggi di Indonesia. Isu narkoba ini bukan lagi sekedar isu biasa. Sulawesi Tengah sudah mendapat cap sebagai salah satu daerah dengan peredaran narkoba terbesar di Indonesia, ujarnya. Menurut Anwar Hafid, penanganan peredaran narkoba Sulteng tidak bisa hanya diserahkan kepada aparat penegak hukum. Meski berbagai penindakan telah dilakukan dengan menangkap puluhan hingga ratusan pelaku, peredaran narkoba masih terus terjadi. Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan baru yang lebih menyeluruh dan melibatkan masyarakat. Gubernur mendorong konsep perlawanan semesta dalam memerangi peredaran narkoba Sulteng. Konsep ini mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terlibat aktif dalam pengawasan dan pencegahan di lingkungan masing-masing. Ia menilai, langkah kolektif menjadi kunci untuk menekan peredaran narkoba secara signifikan. Sebagai langkah konkret, Anwar mengusulkan pembentukan pos ronda di setiap desa dengan sistem pengawasan 24 jam. Dalam skema tersebut, setiap orang yang masuk ke wilayah desa diwajibkan melapor sebagai bentuk kontrol sosial. Kalau ada payung hukum, kita bisa buat pos ronda di semua desa. Siapapun yang masuk wajib lapor. Ini bentuk perlawanan rakyat secara menyeluruh, jelasnya.
7: Baik, ya stop dulu, kepanjangan nanti. Kalau kepanjangan orang bosen dengarnya. Yeah. Jadi memberikan informasi itu, ya harus kita singkat, ambil poin-poin yang penting. Nah, memang kita ketahui bahwa Sulawesi Tengah ini termasuk darurat narkoba. Kalau tadi dibacakan Dina itu, nah ini setiap-tiap daerah, wilayah atau kecamatan harus membentuk lagi pos ronda supaya mungkin saja orang datang luar, ya, orang datang dari luar. Begitu juga kalau kita di Palu sini ya, terutama di lingkup saya juga ada RT/RW, tapi belum ini ya, belum ada lagi sip-sipannya. Nah, ini akan dibentuk tentunya karena untuk menjaga, karena sekarang ya darurat narkoba, kita tidak tahu pendatangkah, baikkah pelajar, mahasiswa ya. Sekarang pendatang asing ya harus melapor di setiap RT, RW, tingkat kecamatan supaya kita mengenal orang-orang baru yang berdomisili di situ. Ya, kalau Win siapa? Wiwin. Wiwin, apa yang kamu ketahui tentang narkoba? Nah, silakan Wiwin. Ya. Sampaikan informasi Wiwin, narkoba itu ya sudah browsing-browsing dari tadi ya, silakan.
9: Menurutnya, kebijakan ini penting agar langkah pencegahan memiliki dasar hukum yang kuat di lapangan. Dengan regulasi yang jelas, pengawasan berbasis masyarakat bisa berjalan lebih terarah. Anwar juga menyinggung keberhasilan penanganan pandemi COVID-19 sebagai contoh kerja kolektif yang berhasil. Ia optimis pendekatan serupa bisa diterapkan dalam menerangi peredaran narkoba Sulawesi Tengah. Masa COVID-19 saja bisa kita lawan, masa narkoba tidak bisa? Ini harus kita pikirkan bersama, tidak cukup hanya atau berharap pada aparat, tegasnya. Dengan dorongan perlawanan semesta dan dukungan regulasi, pemerintah berharap peredaran narkoba Sulawesi Tengah dapat ditekan secara signifikan melalui keterlibatan aktif masyarakat.
7: Iya, itu lanjutan tadi ya kamu baca. Iya, dan baik, itu berkaitan semua ya. COVID saja kata bisa dilawan, apalagi narkoba. Nah, ini narkoba ini kita tidak tahu ya, berantas ke akar-akarnya. Kita tidak tahu penyeludupnya banyak di Sulawesi Tengah ya. Dan baik sahabat budaya, masyarakat ini harus memiliki peran. Peran yang sangat penting dalam memerangi penyalahgunaan dan juga peredaran narkoba. Ya, pertama, peningkatan pengawasan terhadap lingkungan sekitar ya. Terutama pergaulan anak-anak, apalagi anak-anak remaja. Orang tua itu perlu berkomunikasi yang terbuka sehingga anak-anak tidak mudah berpengaruh oleh ajakan untuk mencoba narkoba. Nah, kemudian masyarakat harus berani melaporkan jika misalnya ada menemukan indikasi penyalahgunaan atau peredaran narkoba kepada pihak berwenang. Kepedulian dan keberanian untuk melapor ya, mungkin ya, atau mungkin kamu tahu ya ciri-ciri orang narkoba itu apa saja. Biasanya kita, dia itu seolah-olah apa, berani dia menghalalkan segala cara untuk bagaimana dia bisa mendapatkan uang ya. Kalau saya baca-baca ya, browsing-browsing juga. Jadi orang, ciri-ciri orang narkoba tuh mereka itu apa ya? Kalau tidak dapat barang itu mereka kan ketagihan tuh. Ya. Seperti kayak apa ya? Aktivitasnya itu melebihi orang, seperti orang biasa. Jadi aktivitasnya itu di atas rata-rata.
0: Iya.
7: Dan juga ya bagaimana caranya kalau dia tidak dapat itu kecanduan. Ibarat mungkin contohnya seperti orang merokok. Kalau orang merokok itu, dia tidak merokok, dia akan bingung, pasti dia akan cari tuh rokok itu dia. Oh, di mana ada rokok? Nah, itu pun oh, kecanduan juga karena ada nikotinnya di sana, jadi seolah-olah dia minta terus. Kalau tidak ada uang, bagaimana caranya kita merokok? Nah, di situ mungkin tadi Wiwin dengan Dina sudah baca ciri-ciri orang narkoba, di antaranya apa saja ya? Apa di antaranya itu, Dina, ciri-ciri orang narkoba? Jadi kamu bisa, wow, jadi aktivitasnya itu lebih ya. Kalau dia tidak dapat, dia murung, dia tidak bisa ngapa-ngapain, lemah ya, begitu itu.
0: Iya.
7: Jadi, nah, sebagai orang tua perannya kita ya, karena hati-hati kalau kecanduan narkoba itu hukumannya, wow, seumur hidup. Nah, itu sekali. Ya, bagaimana dengan di sekolah atau di kampus? Nah, ini tentu juga ada peranan antara guru ya. Guru, dosen, adik-adik pelajar. Kamu di sekolah dapat ini ya? Dapat sosialisasi tentang narkoba.
0: Ya,
7: pernah kah? Apa yang pernah disampaikan?
8: Diberikan
7: edukasi, sosialisasi ya,
8: tentang
7: bahaya narkoba itu ya, apa ya?
8: Dan ciri-cirinya. Perubahan fisik, perilaku, emosi.
7: Ya, emosinya itu rata-rata melebihi juga. Bisa pun dia, kalau dia tidak dapat, dia melakukan segala cara.
0: Iya.
7: Dia bisa dengan mengancam dan lain sebagainya, bagaimana dia mendapatkan barang itu. Dan baik sahabat budaya, jangan kemana-mana, tetap di sini di Perempat RRI Palu. Nanti kita akan kembali lagi ke ruang dengar Komeo.

0: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
1: pembangunan infrastruktur,
0: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
2: Kalau kita tegur juga, semuanya cuma marah orang, dia bilang kita tuan tanah di sini.
3: Kami di sini dari Kota Sumi, bikin diri yang basada, untuk sampau, kari banjobuna, karena gana saya itu oke.
0: Umempoi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
4: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
0: Sarapan Umempoi. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasanggadi.
5: Sampai jumpa saudaraku pura-pura. Sahabat budaya, kita lanjutkan lagi sarapan Uvempoi dalam bentuk obrolan ya. Topik kita masih sama ya. Sulawesi Tengah darurat narkoba. Jadi masyarakat harus bersikap berani melaporkan jika menemukan indikasi penyalahgunaan atau peredaran narkoba kepada pihak berwenang. Kepedulian dan juga keberanian untuk melapor dapat membantu menyelamatkan banyak orang dari bahaya narkoba. Nah, berikutnya juga kita harus aktif ya, mengikuti kegiatan positif di lingkungan seperti olahraga, seni, kegiatan keagamaan, dan kegiatan kepemudaan. Jadi aktivitas yang produktif ini dapat menjadi benteng bagi generasi muda agar tidak terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba. Saya masih dengan Dina dan juga Wiwin. Sejenak lagi waktu kita dan baik. Dina dan Wiwin, siapa dulu Dina ya? Bagaimana itu ciri-ciri orang narkoba? Ya, pernahkah kamu melihat ya? Atau pernah melihat kasus narkoba di antara mungkin walaupun kamu misalnya dengan membaca atau dengan menonton ya. Nah, gimana ciri-cirinya itu? Pasti dia itu kalau kita melihat di TV biasa tuh orang yang narkoba itu dia akan ketagihan.
6: Ya.
5: Apa di antaranya?
6: Ada perubahan fisik, perubahan perilaku, gejala putus zat, sakau. Gejala putus zat itu seperti mual, muntah atau diare, keringat dingin dan tremor atau gemetar.
5: Ya, di TV itu kita bisa lihat tuh ya. Orang-orang yang sudah. Kalau Dina, Wiwin?
7: Ciri-ciri dari pemakai narkoba itu secara fisik dapat kita kenali jika mengalami tanda-tanda seperti kesadaran berkurang, kesulitan bernafas, mengalami gangguan fisik dan psikologi, serta kejang-kejang karena overdosis. Makin cepat pertolongan diberikan, maka semakin mudah juga menyembuhkan kecanduan tersebut.
5: Ya, memang harus ya. Kita bisa pernah melihat, walaupun tidak melihat secara langsung. Kalau saya sih belum pernah melihat langsung ya. Kita lihat di TV misalnya. Nah, itu memang dia kejang-kejang dan badannya pun wow, kayak lemes dia kalau dia tidak dapat obat istilahnya. Seperti obat, ya anggaplah obat itu. Iya. Jadi kita harus memberikan dukungan kepada korban ya. Penyalahgunaan narkoba itu tidak mendapatkan untuk mendapatkan rehabilitasi. Ya, kemudian pecandu narkoba juga membutuhkan bantuan dan juga pendampingan agar dapat pulih dan juga kembali menjalani kehidupan yang sehat dan produktif. Jangan kita jauhi orang-orang seperti itu. Mereka itu harus mendapat pendampingan supaya mereka itu sadar ya, tidak lagi ya mengulangi perbuatan itu, karena itu seperti saya sampaikan tadi, ancamannya itu, hukumannya itu seumur hidup kalau orang pecandu narkoba. Dan baik sahabat budaya, kita masih punya waktu, tetaplah di sini, nanti kami akan break sejenak lagi. Ya, tetap di Sarapan Uvempoi.

0: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
1: pembangunan infrastruktur,
0: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
2: Kalau kita tegur juga semuanya, semua marah orang, dia bilang kita tuan tanah di sini.
3: Kami di sini dari Kota Sumi, di Kenil Basada, Sampau, Kaliman Jomuna, Kanagana, Saiteos.
0: Sarapan Umempoi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
4: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
0: Sarapan Umempoi. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasanggadi.

Benteng. Permainan tradisional ini dimainkan oleh 8 orang dan dibagi 2 grup menjadi 4 orang. Masing-masing memiliki markas yang dijadikan tempat kekuasaan, yang biasanya markas tersebut berupa tiang, pohon, batu, dan pilar sebagai benteng. Tujuan permainan ini adalah mengambil alih benteng lawan dengan cara menyentuh markas lawan. Setiap orang memiliki tugas masing-masing. Ada yang menjadi penjaga, mata-mata, pengganggu benteng lawan, dan penyelinap markas lawan. Permainan ini membutuhkan kecekatan berlari dan strategi hingga mampu mencapai benteng lawan. Aturan mainnya, pemain yang pertama menyentuh markas lawan itulah yang akan menjadi tim pemenang.

Sampai semua saudaraku pura-pura. Dan baik, sebelum kita berpisah di jam 9 waktu Indonesia Tengah, sarapan Lufempoi, topik kita Sulawesi Tengah darurat narkoba. Seperti kami sudah sampaikan tadi, mari kita bersama-sama menciptakan lingkungan yang aman, ya, peduli, bebas narkoba. Perang melawan narkoba bukan hanya tugas aparat penegak hukum, sahabat budaya, tetapi tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat. Jika masyarakat bersatu, maka generasi muda Sulawesi Tengah ini akan memiliki masa depan yang lebih cerah dan juga terbatas dari ancaman narkoba. Ya, bagaimana Wiwin? Apa unjuk?

0: pidana penjara maksimal 4 tahun untuk penyalahguna golongan 1, serta variasi masa hukuman tergantung golongan dan jenis. Apabila terbukti sebagai korban penyalahgunaan, pecandu wajib menjalani rehabilitas sebagai pengganti hukuman pidana.
1: Nah, tadi kita sudah ketahui ya, hukumannya tidak main-main. Ya, hukumannya seumur hidup ya. Dan denda juga, wow, yang fantastis. Tidak akan bisa nanti Komio bayar. Makanya dari itu jauhi narkoba. Nah, bukan saja masyarakat, pemerintah juga punya peran ya. Jadi pemerintah juga harus mengambil langkah yang tegas, terukur, dan juga berkelanjutan dalam menghadapi ancaman narkoba. Ya, pertama memperkuat upaya pencegahan melalui edukasi dan sosialisasi yang masif, baik di sekolah ya. Seperti kami sampaikan tadi di sekolah kemudian ada di kampus, lingkungan kerja, hingga masyarakat umum mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba. Ya, Dina, sebelum berpisah ada yang kamu sampaikan, Dina? Apa tadi
2: untuk
1: di antaranya?
2: Untuk generasi muda.
1: Iya, generasi muda. Kenapa generasi muda?
2: Untuk generasi muda, narkoba adalah ancaman nyata yang dapat merusak sistem saraf, kesehatan fisik, mental, dan masa depan generasi muda. Menjauhi barang haram ini adalah kunci utama untuk menjaga potensi terbaik penerus bangsa agar tetap berprestasi dan produktif.
1: Nah, sahabat budaya, kita sudah dengarkan semua ya apa yang disampaikan Dina dan Wiwin untuk generasi muda. Baik, San, nah ini sebaiknya kita bergaul di lingkungan yang positif. Itu saja intinya ya. Kan ada sosialisasi-sosialisasi di sekolah, di kampus ya. Jadi sahabat budaya, darurat narkoba ini merupakan ancaman nyata yang dapat merusak masa depan individu, keluarga, dan bangsa. Nah, oleh karena itu, upaya pemberantasan narkoba tidak dapat hanya dibebankan kepada aparat penegak hukum atau pemerintah semata. Nah, ini dibutuhkan peran aktif seluruh elemen masyarakat, mulai dari keluarga, sekolah, begitu juga tokoh agama, hingga generasi muda. Pemerintah harus terus memperkuat pencegahan penegakan hukum dan rehabilitasi. Jadi masyarakat harus peduli juga dan berani melaporkan mungkin jika menemukan indikasi penyalahgunaan narkoba. Nah, sementara itu generasi muda harus juga menjadi pelopor hidup sehat, berprestasi, dan menjauhi segala bentuk penyalahgunaan narkotika. Mari kita jadikan keluarga sebagai benteng utama, lingkungan sebagai tempat yang nyaman, dan generasi terutama anak-anak muda juga sebagai harapan masa depan. Kita wujudkan Sulawesi Tengah ini sehat ya, produktif, dan bebas dari narkoba. Dan baik sahabat budaya, sarapan UVMPOI kami cukupkan sampai di sini. Terima kasih juga ya Dina dan Wiwin yang sudah bergabung ya, dan juga di kesempatan pagi hari ini. Mungkin penelpon juga belum sempat bergabung, sebentar nanti Kumiu bisa lanjut di jam 9 ya dengan rekan Jojo. Saya Warni undur diri dan selamat pagi. Dan Dina juga dengan Wiwin ya, terima kasih, selamat pagi.
3: Lo amat dari mana?
4: Dari masjid. John, butuh kemana butuh?
3: Ah, kayak nggak tahu aja. Ya ke pura lah.
4: Beragam suku, agama, dan budaya merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Hidup berdampingan dan damai memang indah.
5: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: Projo Uda-Uda berada di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah. Kota Ampada, ibu kota Kabupaten Tojo Uda-Uda, dapat ditempuh lewat perjalanan darat dari Kota Palu, ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah, selama 8 hingga 9 jam. Tetapi saat ini juga bisa ditempuh dengan perjalanan udara lebih kurang 30 hingga 45 menit. Gai-gai Topipi, sebuah lagu pop daerah Tojo Uda-Uda yang sangat dikenal luas di kalangan masyarakatnya. Lagu yang awalnya adalah sebuah pantun bermakna diperkirakan sudah dilantunkan ratusan tahun silam oleh suku Tah, salah satu dari sekian suku asli yang mendiami daerah Tojo Uda-Uda. Berikut penuturan Insinyur Munawar Mapu MSI selaku pencipta lagu Gai-gai Topipi.
1: Topipi ini sebetulnya lagu lama yang diperkirakan sudah sekitar ratusan tahun yang lalu, semacam pantun yang sering dibawakan oleh keluarga dari suku Tah. Pantun yang namanya itu lilinga. Lilinga itu sebetulnya pantun bermakna. Ini biasanya digunakan kalau mau menidurkan anaknya. Arti daripada syair ini, mereka menyampaikan bahwa Gai-gai Topipi itu artinya burung, katanya burung yang sedang bergoyang-goyang karena mendengarkan bunyi angin bertiup di sungai, kan? Bunyi itu yang namanya, yang disebut dengan rerenggebone. Jadi sebetulnya ini bahasa alam. Di situ di dahan kayu itu kan masih ada dahannya, kan? Di situ burung yang bertengger, kemudian dia sambil goyang-goyang, kan? Nah, sambil bergoyang-goyang itu yang namanya Gai-gai Topipi. Kalau saya pelajari maknanya, berarti orang dari suku Tah itu mereka selalu bisa bertahan dengan berbagai tantangan yang ada, kan?

karya Bambang Maulana. Sampai suruh sararaku. Kayori adalah tradisi sastra lisan berupa seni berbalas, syair atau pantun yang berasal dari masyarakat suku Ta'a dan Baree di Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi Sulawesi Tengah. Tradisi ini diiringi musik dan biasanya dipentaskan pada acara-acara adat seperti upacara pasca perkawinan hingga pesta panen padungku. Bentuk pertunjukan dilakukan oleh tokoh adat atau penutur yang melantunkan syair secara berbalas-balasan. Syair yang disampaikan umumnya berisi nasihat, kehidupan, ungkapan rasa syukur, atau puji-pujian. Kareba Kaupuna. Sebanyak 4 tim telah memastikan tersingkir dari Piala Dunia 2026 meski fase grup baru melakoni 2 pertandingan hingga Selasa kemarin. Tim teranyar yang harus angkat koper lebih awal di Piala Dunia tahun ini adalah wakil Asia Yordania setelah menelan kekalahan 1-2 dari Aljazair dalam laga di grup G. Ini menjadi kekalahan kedua beruntun bagi Yordania karena pada match day pertama grup J mereka telah kalah 1-3 dari Austria. Dua kekalahan ini membuat kans Yordania melangkah ke babak 32 besar habis tak tersisa. Di partai pemungkas grup J, Yordania harus berhadapan dengan juara bertahan Argentina. Hasil apapun kontra Argentina tidak akan memengaruhi nasib Yordania di Piala Dunia 2026. Ini berarti Yordania menyusul 3 tim sebelumnya yang sudah tersingkir dari fase grup Piala Dunia 2026, yakni Tunisia, Turki, dan Haiti. Tunisia takluk 2 kali beruntun dari 2 laga fase grup F, yakni dari Swedia 1-5 dan Jepang 0-4. Kemudian Turki kalah 2 kali lawan Australia dan Paraguay di grup D. Sedangkan Haiti tumbang kontra Skotlandia dan Brazil. Artinya sudah ada wakil dari CONCACAF Amerika Utara, UEFA Eropa, CAF Afrika, dan AFC Asia yang angkat koper dari Piala Dunia 2026. Sementara itu di sisa matchday kedua fase grup Piala Dunia 2026, Kroasia, Uzbekistan, dan Panama juga berpotensi angkat koper jika menderita kekalahan. Risiamaran 2 Kareba, Rikareba Salia, Tinti Sasio.

0: ada akhirnya. Tapi jangan akhiri hidup ini dengan narkoba.
1: Hidupmu akan sehat dan jauh lebih berarti tanpa narkoba.
0: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.
2: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
3: pembangunan infrastruktur,
2: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
4: Kalau kita tegur juga, semua marah orang, dia bilang kita tuan tanah di sini.
5: Kami di sini, Nurin Kata Sumi, di sini di Basada, Sampung, Kaliman Jomuna, Kanada, Anasa ITOC.
2: Sarapan Umempoi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
6: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
2: Sarapan Umempoi. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasanggadi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Napa kareba sampai subuh sararaku pura-pura tepun talingai program Ampai Radio Palu. Senang rasanya pagi ini Komiu sudah mendengarkan siaran kami. Non talingai mu kami dakori pangani ante Mbak Warni ri tinti uvalu pangane nariamuni uli sarapan uvempoi ante pelajar pangane itu pelajar dakori SMKBK ni wakile i semasangana Wiwin ya. Kemudian nariamuni dakori SMK Morowali, Morowali Utara ada masalah. Dan ke rumah pangan itu. Jadi kebetulan gerakan dua itu termasuk bagian dari siswa Nianapanil itu magang di kantor RRI. Jadi nah, dia yang ngegera itu. Nari bara Sasio atau Uval. Dan pagi ini sampai susah ragu, topik kita berkaitan dengan narkoba. Jadi Sulteng Darurat Narkoba. Dan pagi ini kita coba untuk berbincang nanti ini ri obrolan sarapan khas Umemboi ini nanti narasumber kita Naria Tuaka Mas Udin Raja SST MKes CHT. Beliau ini adalah fasilitator penggiat pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba P4GN BNN RI. Dan Mama Mate Sambu Beronte beliau. Jadi memang kenapa nyulih itu? Kenapa nyuli darurat narkoba? Posisi data terakhir ini kita yang anu sempat di kawaku mengatakan kalau daerah kita ini termasuk berada di urutan ketiga untuk peringkat nasional. Jadi ini bukan soal yang main-main, tapi ini sangat serius. Di nasional kita di urutan ketiga dan Kota Palu termasuk yang rapat terakhir itu tertinggi kalau untuk Sulawesi Tengah. Dokulingnya, spot-spot rumbana purangnya itu.

Ya, saya masih mencoba untuk menghubungi narasumber kita sampai suara aku. Dan saya ingin mainkan satu lagu dulu sambil kita menantikan narasumber kita. Saya mainkan satu lagu dulu. Kita jeda sedikit ya.

0: So, kenapa HP ku ini kah? Mau suka ganti HP saya belum ada doi. Saya ambil join nih penawaran pinjol. Lumayan limit besar, modal kecil. Modalnya KTP saja.
1: Apa? Pinjol? Dari mana lagi idemu itu? Kau sudah tahu kayak itu resikonya?
2: Memang cepat cair. Cepat juga nanti kau viral.
0: Bagus toh? Tepaknya lama.
2: Heh, jangan kau lincah-lincah. Sudah terdaftar belum di OJK itu pinjol?
3: Hati-hati, bahaya pinjaman online ilegal. Pastikan pinjaman online Anda terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

0: sarara pura-pura. Yaku hi Adelin. Tadi nyai minggu pro ampa RRI Palu. Kamai rama kita rapak rososo posong sasubutu. Tadi nyai dari kami pro ampa RRI Palu.
1: Sampai subuh sarana kupura-pura. Terima kasih mau kamu masih tetap terus mendengarkan kami nontalingai kami di program Ampere Palu. Jadi memang tadi sedikit ada kendala, tapi insyaallah namalah mohi kami sudah di ujung telpon. Nanti sambung mau ante narasumber kita pagi ini tuaka Mas Udin Raja SST MKES CHT. Beliau adalah fasilitator pegiat atau penggiat pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika P4 GN BNNRE. Kita ingin mendapatkan juga gambaran secara umum dari beliau seperti apa sebenarnya kedaruratan di Sulawesi Tengah ini. Kan newly Sulteng Hi berada di urutan ketiga secara nasional, dan ini bukan prestasi yang bagus. Dan kita minta untuk mengawali secara umum mungkin narasumber kita Tuaka Mas Udin Raja mungkin memberikan sedikit apa gambaran terkait kondisi ini. Sulteng darurat narkoba bukan dalam keadaan yang baik-baik saja ini. Kalau Aneto Nano Tengia itu tidak dalam keadaan baik-baik saja. Silakan Tuaka.
2: Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai subuh salara topo talinga pro 4 RRI Palu riba pura komi ri acara sarapan Vempoi.
1: Nalalah
2: mun sampai subuh teh jojo pangane subuh setengah darurat narkoba. Oke. Rasa Mita Pura ane data tahun 2023 kita urutan keempat kita weh. Tapi urutan keempat anu belok
1: itulah.
2: Kemudian data 2025 kita urutan ketujuh, sudah mulai turun-turun sedikit. Tetapi ternyata penelitian-penelitian terakhir lagi kembali, kembali ulang kita itu, cuma belum terlalu di anu ini, tidak dikhawatirkan. Karena kuatnya ya, ternyata le data-data terakhir ini Emory Donggala baru 5 bulan ini, 2026 kan baru masuk Mei Juni kita ya, 6 bulan. Sudah ada lagi 19 yang baru masuk di rehab. Jadi memang tinggi anak-anak sekolah khususnya itu. Demikian juga di anu di Kota Palu. Di Kota Palu baru sekitar 4 bulan 5 bulan ini yang sudah sekitar di lebih lagi mau dekat-dekat 20 orang mereka itu. Jadi secara umum di Kota Palu, Donggala, termasuk Morowali, anak-anak kita itu, nadia numpak. Jadi itulah sampai kita menyebutnya darurat kita narkoba. Siap pengantar.
1: Kalau dari sisi pengguna itu, yang apa, yang banyak itu, apa tuh kak? Apakah yang Pangulin Tona kalangan produktif atau dari mana tuh kak? Atau ada kalangan tertentu?
2: Oke. Ini seimbang ini kalau cerita data kita. Ada teman-teman pekerja, misalnya teman-teman buruh yang pakai. Kemudian ada juga teman-teman wanu ya, pegawai pemerintah ASN, emosi uliwa. Jadi ada juga jadi aparatur sipil negara. Terus ada beberapa ibu rumah tangga dan tadi itu yang banyak coba-coba itu anak-anak mahasiswa dan anak sekolah. Itu yang banyak mati. Pegawai-pegawai tadi ada, tapi tidak banyak yang ketika diperiksa urin itu yang terdeteksi. Yang direhab pun mereka ada. baik di provinsi, di Kota Palu maupun di Kabupaten Donggala. Usia gambaran.
1: Kalau tiba-tiba ada check up anu itu, nomor sangana tuaka?
2: Pemeriksaan urin.
1: Pemeriksaan urin secara mendadak itu. Itu
2: mendadak itu.
1: Itu tidak ada apa namanya, Eva. Kan kalau macam nah bocor wae informasi, Mbah. Nah anu wae gera.
2: Ini apa ya?
1: Ini apa? Apa ada pemeriksaan besok yang memang kau memang pakai, Pak. Supaya tidak anu gitu. Ya. Kira-kira itu bagaimana kalau menjaga kerahasiaan itu?
2: Iya.
1: Agar jangan sampai bocor jadi, informasi.
2: Iya. Jadi itu biasa sering dilakukan.

0: Sekali lagi, narkotika ini berfungsi. Ini harus diluruskan juga.
1: Ya.
0: Jadi dia berfungsi. Jadi misalnya mengurangi rasa sakit pada penyakit tertentu.
1: Anetonani operasi kan biasa pakai obat bius, toh?
0: Anetonani operasi karena pakai obat bius. Ya. Teman-teman yang kena kanker,
1: ya.
0: Itu kan mengurangi rasa sakitnya itu kan dikasih narkotika. Hmm. Nah, sekarang bagaimana dampak penyalahgunaan? Nah, dampak penyalahgunaan yang sering kita dengarkan berdampak pada masalah kesehatan. Itu yang pertama. Nah, selanjutnya tadi Komunis sudah bilang itu ekonomi termasuk keamanan sosial. Sekarang ini kita buka saja.
1: Yeah.
0: Ada saudara kita yang menyalahgunakan. Pasti dia kesulitan, apalagi dia sudah ketergantungan. Kesulitan dia untuk beraktivitas. Meskipun ada yang make katanya untuk supaya dia bisa bekerja. Tapi kalau suka dulu ya, betul

0: drogarsi e ternyata non parte. Do mori a doi mi parte la nali e nangalamo.
1: Ma non tona.
0: Iya. Ma jadi dampak itu nyata sekali nampak sekali. Itu yang maksudnya kami dapatkan sebagai pegiat penggerak yang berada di tengah-tengah masyarakat. Okay.
1: Jadi kan Naryamo ini alasan toh nono pakai itu khususnya gara toko kerja no ya, usia produktif. Kalau dia pakai itu katanya tuh apa memang benar ada dampak dia bisa apa namanya? Evahia meningkatkan anu, meningkatkan semangat kerja, kadang-kadang apa sumber inspirasi ve. Itu berimba tuh kan.
0: Meningkatkan stamina.
1: Tentangnya stamina dan menambah anu daya gedor inspirasi.
0: Daya gedor, oke. Betuana, yaku, lenu pakai. Jadi leni saniku berimbas sampai nuligera menambah inspirasi. Karena lenu pakai.
1: Ya. Yang terus, yang tadinya.
0: Cariku. Iya. Nyuwancaraiku sampai suhu.
1: Iya.
0: Yang mengejar orderan. Mereka adalah tenaga memang memang anu apa meningkatkan semangat stamina. Nah, itu kita wawancara dia sudah beberapa tahun lalu kan?
1: Iya.
0: Nah, sekarang masih enggak kebayar. Ikutan aku jadi leh. Aduh. Hanya sifatnya sesaat. Pada saat itu kita memang merasa kuat dan merasa semangat untuk bekerja. Tapi kenyataannya setelah makin-makin terus ketergantungan. Jadi tidak sebanding doi raka apa ante doi yang keluar untuk mengali pangan. Nah, terakhir juga pengaruh di keluarga dan di lingkungan sendiri.
1: Yeah.
0: Ketika keluarga berpengaruh, sudah nusikanya pengane ante ekonomi.
1: Yeah.
0: Nah, ada yang saya wawancara itu ditinggalkan istrinya, karena sudah tidak kuat lagi mencari.
1: Ini yeah.
0: Jadi ini saya cerita karena pengalaman kami yang berada di lapangan sebagai yang menghayo-hayo ini menggerakkan masyarakat untuk pencegahan.
1: Yeah.
0: Jadi baik di wilayah Kota Palu maupun di wilayah Donggala, saya buka saja kan teman-teman buruh, teman-teman di pelabuhan, di Taipa apa biasa begitu mereka sampaikan. Tapi sekali lagi menyesal. Karena apa ya, setelah lama-lama-lama, akhirnya apa, hancur juga keluarga. Tidak ada lagi apa-apa barang yang digunakan.
1: Naupu barang-barang
0: ribanua, Leria, Nampu mengimangi berina, notesan, astagfirullah.
1: Kemudian kalau aneh-aneh pencegahan dan edukasi tuaka, kira-kira yang paling efektif untuk mencegah penyalahgunaan narkoba di kalangan khususnya anak muda tuh kak, pelajar dan mahasiswa.
0: Alhamdulillah kegiatan yang dilakukan secara nasional, provinsi sampai kabupaten kota, banyak hal-hal yang mengedukasi itu pendekatannya, pendekatan apa yang menyenangkan. Yang kami maksud dengan edukasi di sini kan pemberian pemahaman. Pemahaman ini salah satunya ini yang kami buat ini melalui RRI. Terima kasih ini leh.
1: Alhamdulillah.
0: RRI sudah menyampaikan ini.
1: Nah,
0: menyampaikan ini kan orang badengar, insya Allah ternyata Leria gunana kita mempaki. Nah, ada namanya kegiatan misalnya di sekolah itu yang sudah dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Ada namanya gerakan Ananda Bersinar.
1: Ananda Bersinar. Bersih dari narkoba.
0: Jadi, Ananda Bersinar. Bersih dari narkoba. Nah, misalnya ada yang disebut dengan IKAN, integrasi kurikulum anti narkoba di sekolah. Itu untuk anak-anak sekolah. Jadi dilatih anak-anak, dilatih gurunya dengan cara-cara yang menyenangkan. Jadi pangulinu basa, numure-mure geran.
1: Ah, oke. Okay.
0: Apa santai-santai tapi materi ada di dalamnya.
1: Ledo baunike ini tuh kah?
0: Ledo baunike.
1: Apa sangana ikan pangane?
0: Ikan, ikan hai integrasi kurikulum anti narkoba.
1: Jadi agak sangat istilah.
0: Agak sangat istilah.
1: Raira, berarti mangan di bau kita di pos sekolah.
0: Mangan bau kita.
1: Nah, iya. Naria MB, Naria.
0: Terus nariamu nih le ante anak-anak kabilasa Yuli kanuan remaja teman sebaya.
1: Remaja teman sebaya.
0: Remaja teman sebaya. Nah, balik-balikera dilatih anak-anak usia-usia apa pangulinu bahasa yang memang aktif di sekolahnya, pengurus OSIS-nya.
1: Iya. Yeah. PME
0: yang nanti menyampaikan lagi kepada teman-temannya di sekolah, dilatih mereka bagaimana apa komunikasinya bagus, menyajikan materi, kemudian dilatih ketahanan diri. Ya, ketahanan diri itu mulai menyadari diri, mengetahui kelebihan-kelebihan diri, mengetahui apa kapasitas-kapasitas kemampuan diri. Kemudian dilatih juga mereka memecahkan masalah. Jadi pelatihan-pelatihan itu dibawa orang yang belum mengerti menjadi mengerti, orang yang belum paham menjadi paham. Akhirnya dia berperilaku betul-betul anti narkoba, anti narkotika.
1: Yeah.
0: Yang sekarang yang baru lagi leh, Bung Jojo.
1: Iya. Yeah.
0: Larian Yulika. Satuan Karya Anti Narkoba melalui Pramuka le. Ada Pramusaka Anti Narkoba. Kan biasa nih kan dari Saka Bayangkara berarti gerada polisi kan.
1: Yeah.
0: Saka Taruna Bumi, Saka Husada. Sekarang sudah ada Pramuka itu Saka Anti Narkoba. Jadi dilatih juga di sini.
1: Ladies.
0: Semua upaya itu untuk seperti tadi yang Kunyo bilang.
1: Yeah.
0: Edukasi. Melatih orang seperti itu.
1: Sakapura topoan topa makinan narkoba.
0: Itu nakana. Jadi kita latih juga anak-anak pangulinu bahasa berani mereka berani untuk menyampaikan.
1: Yeah.
0: Misalnya rakitana tonari apa di sekitar lingkungan Maria mencurigakan, berani mereka menyampaikan. Nah, kemudian jika ada teman-temannya juga yang sudah istilahnya coba-coba dan make-make, berani juga ke tempat rehabilitasi untuk dipulihkan istilahnya. Yeah. Nah, jadi seperti itu. Jadi berani melaporkan, berani menyampaikan, berani juga mereka direhab.
1: Yeah. Ane pemulihan itu tuh akan kira-kira berapa lama saya dia bisa kembali.
0: Nah, ini anu ceritaan ini pengalaman ini.
1: Iya.
0: Jadi nanti sebelum mereka itu direhab dipulihkan,
1: yeah,
0: ada namanya assessment.
1: Assessment
0: hai ini paresa kira.
1: Iya.
0: Jadi ini sanimo jenis bahan apa yang digunakan? Apakah dia menggunakan sabu? Ane agak sabu, nama lara pakai muntapasi kan? Soalnya nih ulangi, jadi sabu-sabu lah, apa salah itu masalah.
1: Yang paling sering kasusnya, no apa toka? Sabu-sabu atau?
0: Sabu kita Nadia, sabu.
1: Sabu ya?
0: Sabu, iya sabu. Dengan obat-obat psikotropika sangana, jenis dia campur-campur itu. Tapi itu juga bisa membuat orang akhirnya ketergantungan. Lalu di kota le, nah dia kira sekarang ini an Rauli Kemuni yang pakai apa tembakau gorila.
1: Iya.
0: Ya itu juga banyak sekali di kota. Nah, sekarang kalau jenisnya dia masih bisa kita lakukan rehabilitasi di Kota Palu. di BNN provinsi, dia dengan teknik apa rehabilitasi berjalan.
1: Yeah.
0: Ya, ditanganinya di provinsi, di kota.
1: Mm.
0: Demikian juga di Donggala yang saya biasa karena saya ada sering di situ.
1: Yeah.
0: Kalau yang sudah butuh penanganan yang dia harus pangulinuanu di asrama kan,
1: yeah,
0: kita belum punya itu.
1: Mm.
0: Jadi kita ke Makassar di Badoka,
1: mm-hmm,
0: nah, kemudian kita juga bisa ke Kalimantan,
1: mm-hmm,
0: nah, Kalimantan kita. Jadi saya buka ini leh,
1: yeah,
0: ada yang sudah mengikuti pertemuan itu kurang lebih 6 bulan,
1: mm-hmm,
0: tapi ternyata balik, tidak lama, nusinggah pavain,
1: Jawaana,
0: dan yang perlu dia pakai ulang, yeah, kamu. Jadi makanya tidak ada istilah sembuh.
1: Mm-hmm.
0: Jadi kita istilahkan pemulihan.
1: Jadi lingkungan itu sangat tuaknya pengaruhnya cukup besar juga.
0: Betul kamu bilang itu, Bre.
1: Mm.
0: Karena pas sudah nongkrong-nongkrong kembali, duduk-duduk kembali, tidak ada aktivitas.
1: Yeah. Aneh panguli. Aneh panguli kami sawia tiada hambak. Tiada hambak. Hai vai ni anu ai nang jeli vai. Tiada hambak.
0: Benar. Sana itu
1: nang. Kalau tadi Kalau tadi kan sempat disebutkan jenisnya terkait obat psikotropika ataupun sabu seperti an pangulpangan assessment. Kalau dari sisi anu tu akah nuan apa nilai elektrik sigaret itu di Kota Palu bagaimana? Apakah aman-aman saja atau seperti apa tuh, Kak? Nah, yang elektrik
0: menyuli kupangan.
1: Hmm.
0: Iya, mereka memakai tembakau gorila itu dengan menggunakan melalui anu itu yang kami bilang tadi.
1: Cair-cair nafangi itu.
0: Nah, anu sumpah aku nanguli.
1: Iya.
0: Bahasa anu pun.
1: Elektrik sigaret. Karena rapaan sakit deh.
0: Apa?
1: Rokok anu elektrik itu anu
0: apa? Rokok elektrik. Iya.
1: Iya, kan biasa. Evanilo. Nah keren ton anu pake non. Sanggan ini anu luna langsung navangi no. Nah keren ton navangi. Tanomai. Iya. Tanomai pakulipuran.
0: Iya. Iya. Ternyata cairan itu lebahnya sudah banyak yang mengandung saat terindikasi bahan narkotika,
1: yeah,
0: itu anunya, sehingga

0: gitu. Jadi kadang-kadang kepo mu nih kami tua kepo.
1: Iya.
0: Jadi karena rasanya itu antesema iya nesuvu, antesema iya nosiano, no apa namanya nosi WA. Jadi itu ada kami sebagai orang tua ini kan khawatir juga ini. Bagaimana seharusnya kemudian orang tua itu mengawasi tanpa harus mendikte istilahnya. Tidak kan anak-anak, anak muda apa juga mama papa ini terlalu anu sekali ya, menghindarin seperti itu. Ane panggawa komil tolak berimba harusnya orang tua kemudian mengawal ini, memperhatikan ini. Silakan tolak.
1: Jadi ane kita enggak ulule. Tuata baik ayah maupun ibu nubasa kesibukan itu belum seperti kesibukan kita sekarang. Berbeda kan?
0: Iya. Yeah.
1: Jadi kita dulu kita kan masih rap. Saya nikah baku. Meskipun papa bekerja, mama ada di rumah kita.
0: Iya.
1: Begitu kan?
0: Iya.
1: Ane enggak ulu. Nah, meskipun juga mungkin nanti papa dengan mama tidak ada, masih ada kakek neneknya kita. Apa nikah fakuk kita di Banuan Basong Gaulu, Naria Pinotina, Naria Mangge. Jadi kita istilahnya terkontrol aning Gaulu secara tidak langsung. Sekarang kan berubah. Ribanua papa kerja, Tina nu kerja, Aida mau ngana. Sehingga pendekatan orang tua disarankan luangkan waktu bersama anak minimal 1 atau 2 jam dalam sehari. Jadi itu yang pertama. Jadi misalnya ketika bangun pagi masih bisa makan bersama, salat bersama kan ini kita Islamu. Kemudian makan pagi bersama. Nah, kalau masih bisa diantar anak kita ke sekolah. Nah, yang kedua, kita mengontrol anak tadi berteman terhadap anak. Mau tesa-tesa, pengulinu bahasa, mau si giri-girin tengana. Nari amuni kita tuh tua, paina suen tengana. Jadi anak-anak pengulinu bahasa tambah liar. Tambah liar. Nah. Jadi diluangkan waktu, kemudian berkomunikasi kepada anak, bersaing, bermain bersama anak. Yang berikutnya, mengontrol tadi, kita kan bisa lihat dari sisi kesehatannya. Kesehatan ini kan ada sehat fisik, ada sehat jiwa, ada sehat sosial. Boleh jadi nanti anak-anak ane mau sekolah, aku yang anak dong mau sekolah. Nah, berarti ada masalah ini kan. Kenapa sakit? Bisa terkontrol semua itu. Pangulikomnya pengalih secara sosial nisani muni. Ise moro dengan aku. Siapa yang sering telepon? Kemudian dia kalau keluar dengan siapa? Ada orang tua yang ketika kami latih itu dia bilang, "Saya Om Sudin, teleponnya anak-anak temannya anak-anakku itu misalnya ada 2 anak temannya ya 10 sampai semua bersih ya." Jadi ketika anu ada mawar di situ ya bersih ya kan. Itu secara sosial. Kemudian secara jiwa bagi temu ngana biasana ngana lena biar ni bantan tetotua aku yang ngana tiba-tiba ni bantah aku yang anak ane nyuli, agak naraumu nih. Atau pas nyuli, nyusuhu sampai yang sebenarnya tidak pernah bermalam di rumah orang lain, tiba-tiba aku ya dengan ada umur tinggulnya visi ya. Jadi itu masalah sosial, masalah kejiwaan anak dan masalah fisiknya harus menjadi perhatian orang tua. Jadi yang pertama tadi, luangkan waktu bersama anak, komunikasi bersama anak, kontrol kesehatannya. Sehat itu bukan cuma fisik, jiwanya juga, sosialnya. Insya Allah fisik ya. Jadi semakin dekat kita kepada anak, itu yang disebut dengan ketahanan keluarga. Ketahanan keluarga ini bergeser. Kita dulu paman kita dia peduli, wah ini tora aku aneh dongolah kapal kita manggil yang langil lo kita kalau rasa juga itu betul ya
0: iya
1: beri gue jodoh
0: iya.

0: juga itu.
1: Sedangkan
0: dalam nikah apa nu?
1: Beri mbak. Sedangkan kita nombalasi negara nompake bahasa to, no kaili mungkin agak nibalas ente bahasa Melayu. Hi gana gapur hi. Kita ntes ente bahasa kaili agak nibalas ente Melayu. Beri mbak itu.
0: Iya, karena
1: saking
0: karena
1: pedulinya.
0: Kontrol sosial itu saking pedulinya. Nah kan itu.
1: Baik, Tuan. Mungkin ada pesan-pesan yang kau ingin sampaikan, Tuan, sebelum kita akhiri. Ada 3 menit lagi sebelum kita tuntaskan.
0: Iya. Iya. Oke, sampai subuh salara kita pura-pura topo talingai Pro 4 RRI Palu ri acara Uvim Poi ri Paduan Dohi.
1: Nah, lala na poi.
0: Poi nagara. Eh, hamane subuh doang kule. Salita. Oke. Pengelindu bahasa, jangan lupa bahagia.
1: Ya, jangan lupa bahagia.
0: Bahagia ini akan membawa pencerahan untuk kita. Kita akan bisa menggunakan akal kita sehingga edukasi-edukasi petafai po sampai suvu, petafai into tua, desiamuni anu niuli ri reform 4 hi, mistua ri pempekiri, mistua ri lara. Karena apa? Karena kita bahagia.
1: Yeah.
0: Bahagia ini akan membawa kita seperti tadi bisa mengambil keputusan dengan cerdas, bisa menghargai diri sendiri. Menghargai diri sendiri ini kita sadari kita ini adalah anugerah Tuhir nemo rapa kerusak tubuh diri ini dengan hal yang tidak bermanfaat.
1: Baik,
0: dengan kita bahagia kita bisa cinta kepada keluarga kita, anak-anak kita, tetualangga itu tumbine sampai salara, ada kasih sayang di dalamnya. Kenapa? Karena kita senang, kita bahagia, sehingga hal-hal yang tadinya mempengaruhi itu orang mengatakan ketika kita bermasalah akan mudah, ya karena kita kan merasa bahagia. Jadi kita tidak mau menyelesaikannya dengan menggunakan hal yang tidak bermanfaat pada tubuh kita. Insya Allah suasana hati itu sangat mempengaruhi kapan dan dimanapun kita. Oleh ciptakan bahagiamu, karena yang menentukan masa depanmu adalah engkau. Letona kita mboto mpa atur korotan mboto agar kita masalah di dunia, masalah di akhirat.
1: Amin ya rabbal alamin.
0: Besia Bung Jojo. Terima kasih pengelindu bahasa komiri palurisi itu songgong puasi. Ane kami toporai sabiondo pengulikan.
1: Sabiondo.
0: Insya Allah. Iya, ane panguli toporai, ane komiri topoledo, songgong puasi. Fesiamo, musim gapa kita di tempo-tempo santai.
1: Amin.
0: Yaku Masudin, mumpalakanamo, tabe, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuaka Masudin Raja, SSTM Kes CHT, atas PT Vai Pangane, atas sumbang pemikiran. Jadi insya Allah insight yang diberikan itu akan menjadi pegangan juga buat kita terkait pesan-pesan positif yang disampaikan. Nema bahasa tu akan seperti Maria Vaingen anu dan merah hubung kam. Siap Tuaka, selamat melanjutkan aktivitas terbaru. Sehat selalu Tuaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai suhu sararaku, Vesiamo untuk sesi phone interview bersama narasumber kita. Ada Bapak Masudin Raja SST, MKS CHT. Beliau ini adalah fasilitator penggiat pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika P4GN. Semoga apa yang diberikan itu menjadi masukan penting buat kita sekalian dan menjadi ilmu buat kita sekalian. Untuk jangan sampai keluarga kita, sekali lagi jangan sampai termasuk orang-orang yang kemudian menyalahgunakan peredaran gelap narkotika.

Ya, sampai saya besar ada beberapa saat waktu yang lalu. Naria baru minggu lalu. Naria komunitas Buol. Kebetulan nakawah itu ane masalah ya aku. Roa pokulia Sofia. Cuman kami beda jurusan, ane iya di kimia. Makanya pas nih kita aku sangana itu kita vile aja. Eva lain untuk nangin Roy. Namun nunggu lima ni. Ne paru kami lagi dorong aku waktu nak kuliah. Kamu juga. Iya, anek kita aku lain jam ni. Kayaknya iya. Begitulah kadang-kadang. Tapi sangana ada keterbatasan memori. Tapi ketika itu diangkat kembali dan melihat langsung, tiba-tiba langsung teringat. Dan mungkin mudah-mudahan secara psikologi itu membuat kita lebih sehat karena bisa bertemu dengan kawan lama yang tidak pernah kita duga-duga sebelumnya, tiba-tiba ketemu. Dan itu yang semakin membuat hidup kita ini semakin berwarna dan menyenangkan ketika bertemu dengan orang-orang yang luar biasa ya. Jadi ternyata beliau ini selama ini ada di Fakultas Kesehatan ya. Karena beliau itu backgroundnya itu di kimia dan melakukan penelitian-penelitian berkaitan dengan chemistry, mulai berkaitan dengan makanan kimia yang mengandung kimia dan pengolahan kimia. Itu beliau ahlinya ya, karena beliau magister dan doktor dalam bidang itu. Sekarang menjadi profesor Mbara tahun lalu ya. Jadi selamat, semoga apa namanya ini akan semakin bermanfaat bagi masyarakat luas, bukan hanya di Civitas Akademika Universitas Tadulako, tapi bagi seluruh masyarakat. Tulisan-tulisan atau penemuan-penemuan baru itu sangat bermanfaat bagi masyarakat, kaitannya dengan tentu kalau kita bicara kesehatan, semua orang ingin sehat ya, termasuk tadi perbincangan kita di awal di Sarapan Open Point di pukul 9 tadi bersama narasumber kita. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada beliau, Naria Tuaka Mas Udin Raja SST MKS CHT. Beliau ini adalah fasilitator pegiat pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika P4GN BNNRI. Semoga beliau diberikan selalu kesehatan, kekuatan untuk melakukan tugas-tugas, mengawal tugas-tugas dengan baik dan memberikan pencerahan kepada kita sekalian tentang seperti apa sih bahayanya, seperti apa sih sebenarnya apa namanya iya, kalau kita bicara narkoba ini kan kalau sudah sesuatu yang membuat kita adiktif, ketergantungan, maka pengaruhnya sangat besar, dampaknya ke kehidupan sosial kita sangat besar. Tadi sempat disinggung beliau terkait perilaku kita jadi berubah ya, karena ingin mendapatkan barang itu, dan barang itu tidak gratis. Mungkin awalnya gratis ya, pas keberapa kali ya semua bayar kita. Dan harus, apalagi kalau kita butuh evahia, butuh mendesak, maka biasanya ya seperti itu, ada uang ada barang. Dan akhirnya karena kita mungkin tidak lagi tidak punya uang, segala sesuatu dihalalkan, termasuk pangan disinggung pangan. Pokoknya barang-barang nau peribanua anuntona niala, jangankan anuntona anuribanua nau kau pun ada menari ribanua anuntona vainiala manuka apakah ya, termasuk itu salah satu dampak yang secara tidak langsung kita mungkin kita tidak sadari dan itu terjadi. Maka daripada itu, sampai susah aku, mari kita sama-sama nemonto toranga mau agak sakit cekodi sakit cekice ini nemon, jangan komunitas, kapan komunitas, nah, tunggu saja itu anda adiktif mau, nah, itu dia kacomore. Sekali lagi terima kasih Tuaka sudah berbagi insight pagi ini, semoga ini menjadi apa sesuatu yang sangat bermanfaat buat kita sekalian, khususnya untuk pentalingai program AMPA RRI Palu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Utara. Ulos, atau sering juga disebut kain ulos, adalah salah satu busana khas Indonesia. Dari bahasa asalnya, ulos berarti kain. Cara membuat ulos serupa dengan cara membuat songket khas Palembang, yaitu menggunakan alat tenun bukan mesin. Warna dominan pada ulos adalah merah, hitam, dan putih yang dihiasi oleh ragam turunan dari benang emas atau perak. Mulanya, ulos dikenakan di dalam bentuk selendang atau sarung saja. Kerap digunakan pada perhelatan resmi atau upacara adat, namun kini banyak dijumpai di dalam bentuk produk souvenir, sarung bantal, ikat pinggang, tas, dan juga pakaian. Ulos juga kadang-kadang diberikan kepada sang ibu yang sedang mengandung supaya mempermudah lahirnya sang bayi ke dunia. Dan untuk melindungi ibu dari segala mara bahaya yang mengancam saat proses persalinan. Sebagian besar ulos telah punah karena tidak diproduksi lagi. Seperti ulos raja, ulos ragi botik, ulos gobar, ulos saput, dan ulos sibolang.

0: Mau kemana, Bu? Buru-buru amat.
1: Loh, emangnya nggak tahu? Ini kan udah waktunya periksa kesehatan anak kita untuk mencegah stunting loh, Bu.
0: Alah, periksa kesehatan. Dari dulu juga begitu. Ini begini, begitu. Nggak ada hasilnya.
1: Ya beda lah, Bu. Sekarang Ibu lihat. Anak saya sama anak Ibu. Coba tinggian mana? Coba pinteran mana?
0: Hah? Masa tinggi anak dibanding-bandingin? Emang ada ya hubungannya periksa kesehatan sama tinggi anak?
2: Tumbuh kembang anak itu dimulai sejak usia dalam kandungan. Menjaga kesehatan anak merupakan faktor penting. Pencegahan stunting, tanggung jawab orang tua, pemerintah, serta masyarakat.
3: Tanggung jawab pencegahan stunting melibatkan seluruh elemen masyarakat dan pemerintah. Cegah stunting sedini mungkin. Pesan ini dipersembahkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal GTK, Direktorat GTK PAUD.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

sampai subuh Sarada Kupura bicara tentang keberagaman Indonesia. Itu bukan apa namanya, bukan sebuah keanehan lagi, karena memang diberkahi dengan keberagaman yang membentang dari arah timur ke barat, dari utara ke selatan, dari ujung Papua Merauke hingga ke Pulau Sabang, dari ujung Miangas hingga ke ujung Rote. Daerah kita Sulawesi Tengah termasuk diantaranya, dan kita punya 13 kabupaten kota yang sudah menjadi kekayaan tersendiri bagi daerah ini. Pagi ini saya coba untuk berbagi cerita terkait dengan keunikan yang ada di Kabupaten Buol sampai subuh Saradaku. Kalau tadi saya sudah mengawali dengan sebuah prolog, ada seorang kawan, kebetulan dia memang berasal dari Kabupaten Buol dan sudah bermukim di Palu dan sudah jadi warga Palu, tapi tentu tidak melupakan akar budaya sehingga mereka kemudian bersatu dalam sebuah komunitas, ya, kerukunan keluarga Buol. Dan tentu ini jadi sebuah kekayaan tersendiri buat kita, di mana kita juga bisa saling mengenal, memahami terkait dengan apa keberagaman budaya ini di daerah kita. Jadi Ani Raulih itu apa ya? Begitulah kita yang memang terkenal memiliki keberagaman.

sebagai simbol kebersamaan dan ikhtiar menjaga kesehatan masyarakat. Mengunum tian atau tradisi syukuran dan doa untuk keselamatan pada masa kehamilan 7 bulan. Kemudian mengunum manginano, ritus sakral yang diakui sebagai warisan budaya tak benda. Kemudian ada seni tari, tari monamot, sebuah tarian khas yang difungsikan sebagai tari penyambutan untuk menghormati tamu yang datang. Aneriavi, kita juga sudah sempat mendengar sedikit mengenai tradisi umapos ya, penyambutan tamu juga ya, di suku Saluan, di komunitas Saluan di Kecamatan Nambo di Kabupaten Banggai. Dan memang kita memiliki hampir persamaan-persamaan ya, cuman beda nama, tapi intinya adalah seperti itu kira-kira penyambutan ya. Kemudian kalau bicara tentang kuliner, nah ini lagi dia, olahan sagu yang mirip papeda namanya kuliner linut ya. Ini merupakan makanan pokok yang selalu disajikan sebagai simbol penghormatan kepada keluarga dan tamu.

Sampai subuh sarana pura-pura dalam sebuah catatan makalah yang disusun oleh Nurul Noviana A. Alpi ya. Ini terkait dengan apa? Kearifan lokal di Kabupaten Buol.

Jadi dalam catatannya menulis begini bahwa suku Buol ini merupakan etnis bangsa yang terdapat di Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah, dan keberadaan masyarakat Buol tersebar di beberapa kecamatan seperti di Biau, kemudian Buno Bungu, Palele, dan Momunu. Sebagian kecil tersebar di daerah dekat wilayah Gorontalo. Suku Buol memiliki kearifan adat yang merupakan kebiasaan, dan ini berhubungan dengan perlindungan sumber daya alam, baik berupa tanah, air, dan hutan. Terkait dengan bahasa, bahasa yang digunakan suku Buol adalah bahasa Buol, bahasa yang terdapat

suku Bol sering dianggap sebagai sub-suku Gorontalo. Dahulu di wilayah suku Bol terdapat sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Buol, sehingga diperkirakan bahwa orang Buol merupakan keturunan orang-orang dari Kerajaan Buol. Sistem penggolongan dalam masyarakat suku Buol juga memperkuat dengan asal-usul mereka, seperti golongan keluarga Raja Tan Poyuduia, kemudian golongan bangsawan yang masih mempunyai hubungan kerabat dekat dengan raja-raja atau Tan Wayu, golongan yang berhubung dengan kerabat dengan raja sudah jauh, Tan Wanon, kemudian golongan masyarakat Taupat, golongan budak yaitu orang yang melanggar adat atau kalah perang. Pada masa kerajaan, setiap golongan dapat dibedakan dengan atribut pakaiannya, hingga agama Islam masuk, sistem penggolongan masyarakat sudah banyak ditinggalkan dan

mayoritas suku Buol menganut agama Islam dan merupakan penganut Islam yang taat. Ajaran agama Islam berpengaruh kuat dalam kehidupan mereka. Tapi unsur-unsur kepercayaan sebelumnya juga masih melekat dalam kehidupan masyarakat Buol. Contohnya masih ada yang percaya bahwa alam gaib ini berpengaruh dalam kehidupan dan hasil panen mereka. Mereka yang takut pada tempat-tempat keramat dan sering mencari bantuan dukun untuk mengobati anggota mereka yang sakit atau mengusir roh-roh jahat. Nah, dalam masyarakat Buol sendiri terdapat sistem pemerintahan tersendiri, yaitu Tabudrigan atau orang yang diusung, seorang yang diangkat menjadi kepala pemerintahan adat beserta pembantunya untuk mengurus urusan pemerintahan dan kemasyarakatan. Kemudian ada Tamogutu Buolrigon atau pembuat usungan.

0: Sapo Sango waktu Indonesia Tengah.
1: Karebam Pamulana. Sampai subuh sarana kepura. Padungku adalah sebuah upacara atau pesta adat tradisional masyarakat suku Pamona di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah sebagai wujud rasa syukur atas hasil panen pertanian yang melimpah. Berasal dari kata dungku atau usai tuntas, mempadungku menandakan bahwa seluruh rangkaian proses siklus pertanian telah usai dan hasil panen sudah masuk lumbung dan alat-alat pertanian telah dirapikan. Untuk menu utama, sajian khas yang wajib ada adalah nasi bambu atau nasi jaha, yakni berasnya yang dimasak dalam batang bambu di atas bara api serta dihidangkan bersama berbagai lauk seperti ikan dan daging. Dulu tradisi ini diadakan di ladang setelah panen dan kini pelaksanaan lebih luas dirayakan bersama di balai desa, gereja atau rumah warga yang menjadi ajang silaturahmi guna merekatkan kebersamaan masyarakat Poso. Kareba Kaupuna. Sampai subuh saudaraku, dari perhelatan Piala Dunia dikabarkan Cristiano Ronaldo menjawab keraguan publik saat melawan Republik Demokrat Kongo dengan mencetak brace ke gawang Uzbekistan di laga kedua grup K Piala Dunia 2026. Dalam pertandingan itu, Portugal dan Uzbekistan di Stadion Hudson Rabu dini hari waktu Indonesia Barat, Cristiano Ronaldo turun andil membawa Selecao dan Quinas menang telak 5-0. Ronaldo mencetak 2 gol pada menit 6 dan 39 disusul oleh Nuno Mendes menit 17, gol bunuh diri dari Abdu Fohid Nematov menit 60 dan Rafael Leao menit 87. Kemenangan ini menjadi yang pertama bagi Portugal setelah sebelumnya bermain imbang 1-1 melawan Republik Demokratik Kongo. Lesia merandu karebar karebar salatin ti sapusang pepe vaikan panjer karebar salatin sapra dua. Yakumah mulin semanjumbah.

0: Ibu Ani, saya lihat anaknya sehat sekali ya, aktif dan ceria.
1: Alhamdulillah, Bu. Saya berusaha jaga gizinya sejak hamil sampai sekarang.
0: Memangnya sepenting itu, Bu?
1: Iya, penting banget. Kalau anak kekurangan gizi dalam waktu lama, bisa kena stunting.
0: Stunting itu yang bikin anak jadi pendek ya?
1: Wah, bukan cuman itu, Bu. Stunting juga bisa mempengaruhi kecerdasan dan kesehatan anak ke depannya.
0: Wah, saya jadi khawatir. Terus, bagaimana cara mencegahnya?
1: Nah, Bu Ani, mulai dari ibu hamil harus makan bergizi. Rutin periksa ke posyandu atau puskesmas. Setelah lahir, beri ASI eksklusif. Lalu, makanan bergizi yang seimbang.
0: Oh, begitu. Jadi harus diperhatikan sejak awal ya?
1: Iya, Bu. Karena anak sehat hari ini adalah generasi unggul di masa depan.
0: Baik, Bu. Saya juga mau lebih peduli demi masa depan anak saya.
1: Cegah stunting dimulai dari sekarang. Penuhi gizi, rutin periksa kesehatan, dan berikan kasih sayang terbaik. Bersama, wujudkan generasi sehat, cerdas, dan unggul.

sampai sebesar aku, sebagian besar masyarakat suku Buol itu melakukan aktivitas bertani dan berladang, dan setiap itu mereka juga menanam kelapa dan cengkeh, mengumpulkan rotan, damar, kayu manis, dan gula merah. Sedangkan masyarakat Buol yang tinggal di daerah pesisir merupakan nelayan profesi lain, adalah pedagang, guru, dan lain-lain. Mopalus merupakan satu tradisi berupa kegiatan menyelesaikan satu pekerjaan secara bersama-sama. Dalam bahasa Indonesianya adalah gotong royong. Mopalus biasa dilakukan suku Buol pada saat mengolah lahan perkebunan ataupun persawahan, mulai dari mempersiapkan lahan sampai memanen hasil. Selain itu, mopalus juga dilakukan pada saat ada warga yang membutuhkan pertolongan. Pertolongan tersebut dapat berupa membangun atau memperbaiki rumah, kemudian membuat dan memperbaiki saluran air dan jalan, kemudian persiapan pesta perkawinan dan syukur. Jadi mopalus tentulah sangat asing buat orang luar, di luar suku Buol. Namun di Buol sendiri, mopalus itu merupakan satu tradisi turun-temurun yang sampai saat ini masih terus dilakukan oleh masyarakat Buol. Saya jadi teringat dengan kebiasaan juga sampai saudara kita yang ada di Sulawesi Utara. Apakah ini termasuk salah satu percampuran atau persinggungan budaya dengan istilah yang sama, ya, mopalus juga di sana. Tantaila tahu sekali teh bahwa mopalus itu biasanya kalau bekerja lahan, berkebun itu baku jadwal kan, baku bantu gitu. Bahkan dalam hal-hal kegiatan syukuran ya, kegiatan ibadah juga kalau saya tidak salah ya, itu juga termasuk bagian dari kegotong royongan. Jadi mopalus ini sampai sebesaraga merupakan satu tradisi atau kegiatan yang secara umum dilakukan oleh masyarakat Buol, berupa kegiatan menyelesaikan satu pekerjaan secara bersama-sama atau gotong royong. Jadi mopalu sering dilakukan pada saat mengolah lahan perkebunan ataupun persawahan, mulai dari mempersiapkan lahan sampai memanen hasil. Ane kita tokoyo napa sangana? Masih dondo, masih lepale. Jadi hampir semua komunitas ya di 13 kabupaten kota memiliki kebiasaan atau tradisi yang sudah terpelihara secara turun temurun. Saya masih ingat kalau waktu masih di Lolo ya, masih bermukim di Lolo di kompleks BPTP dulu, Balai Pengkajian Teknologi Pertanian. Itu biasanya Eo Juma itu najadi nuanu, Eo na pasangan pindah rumah. Jadi nau puha itu nih anu, nipainukan anu kami cindolo. Nah, itu salah satu ciri khas juga masyarakat Lolo di Biromaru, Sigi Biromaru ya. Ada masalah ya, kurang ruangan itu sempat melakukan kegiatan itu, ikut kegiatan itu ya. Jadi nyonggotakan anu banua itu, banua lang, nyonggotakan di linje. Dan itu satu hal yang sangat unik karena ya di situ lagi kita saling baku kenal yang tadinya tidak baku tahu, karena sama-sama baku bantu, akhirnya harus dikenal nasi sanimo. Jadi anak kita naik motor biasa belum pakai helm, nasi nasi tegur, harumba. Akhirnya itu juga kemudian menjadi sebuah membentuk kekerapan tersendiri bagi sesama warga. Apalagi apa kami hilang penduduk asli Hamai kena agak tokap kena nontur Hamairi ngatasigi. Nah ini perkutan asli mana kau? Asli Lolo Palu ya. Jadi Lolo Palu hari Lolo Biromaru. Kemudian pasca gempa Haumori Empanau. Masya Allah. Sampai dulu saran aku, pukul 13 nanti kami jangan kemana-mana, akan mengisi ruang tes satu kali ini. Musik, musik sekaya.
sebentar akan dipandu oleh rekan saya di ketuk warnanya. Jadi tetap

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Syukurin dia jatuh ke parit. Kakek itu jalannya bungkuk, rambutnya putih, jelek ya.
2: Dek, ayo kita duduk dulu.
1: Ayo.
2: Adek, kamu tahu tidak, perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
1: Oh gitu ya, maaf ya kak. Makasih kakak.
2: Tanamkan budi pekerti sejak dini.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tari cokek merupakan tarian yang berasal dari budaya Betawi. Pembukaan pada tari cokek ialah wawayangan. Penari cokek berjejer memanjang sambil melangkah maju mundur mengikuti irama gambang kromo. Rentangan tangan setinggi kepala meningkah gerakan kaki. Setelah itu mereka mengajak tamu untuk menari bersama dengan mengalungkan selendang. Pertama-tama kepada tamu yang dianggap paling terhormat. Bila yang disertai selendang itu bersedia ikut menari, maka mulailah mereka ngibing menari berpasangan. Tiap pasangan berhadapan pada jarak yang dekat, tetapi tidak saling bersentuhan. Pakaian penari cokek biasanya terdiri atas baju kurung dan celana panjang dari bahan semacam sutra berwarna. Ada yang berwarna merah, hijau, ungu, kuning, pink, biru dan sebagainya, polos dan mencolok. Di ujung sebelah bawah celana panjang biasa diberi hiasan dengan kain berwarna yang serasi. Selembar selendang panjang terikat pada pinggang dengan kedua ujung terurai di bawah rambut, tersisir rapi licin ke belakang. Ada pula yang dikepang kemudian disanggulkan yang bentuknya begitu besar, dihiasi dengan tusuk

0: bukanlah masalah. Dengan semangat kebersamaan, semangat persaudaraan, mari satukan kata, satukan tekad, satukan tujuan Indonesia. Stop kekerasan dan stop perkelahian. Mari berkarya untuk negeri Indonesia.
1: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

Tanibang Pamulana. Sampai subuh sadar aku. Tradisi Mejila atau Mpejila adalah ritual penguatan tradisional warisan suku Kaili di Sulawesi Tengah. Praktek ini menggunakan metode penyembuhan alternatif di mana seorang tabib atau sando Mejila menyembuhkan pasien melalui pembacaan mantra dan menyapukan daun khusus ke tubuh. Pembacaan mantra, tabib merapai doa atau mantra khusus dalam bahasa lokal. Praktik ini biasanya melibatkan penggunaan beberapa helai daun dari pohon tertentu. Tabib akan meniup-niup daun tersebut, mengusapkan atau menjilatnya sebelum diletakkan pada bagian tubuh pasien yang sakit.

Dari kabar Piala Dunia sampai sebesar aku, Messi yang hari ini tepat berusia 39 tahun tampil tak terkalahkan di Piala Dunia 2026 dengan 5 gol yang telah dilesakan hanya lewat 2 pertandingan pertama Argentina. Dari Dallas dikabarkan Lionel Messi tampil tak terkalahkan sejauh ini di Piala Dunia 2026. Dari mencetak rekor hat-trick dalam pertandingan Argentina melawan Aljazair hingga mencetak rekor pencetak gol terbanyak sepanjang masa setelah melesatkan 2 gol ke gawang Austria. Kini dia adalah kandidat terkuat penerima sepatu emas edisi 2026 dengan torehan 5 gol. Dengan catatan 18 gol sepanjang karirnya di Piala Dunia, Messi juga menjadi pencetak gol terbanyak Argentina di Piala Dunia, diikuti oleh Gabriel Batistuta 10 gol, Diego Maradona 8 gol, Guillermo Stabile 8 gol, Mario Kempes 6 gol, dan Gonzalo Higuain 5 gol. Desi Amaran 2 Kareba di Kareba Salia Tinti Sapuran 2. Popeye Vaikem Panjir Kareba Salia Tinti Saputa Talu. Ya aku Mahmudin, sampai jumpa.

saja Anda menyiapkan tabungan dan kekayaan materi sebagai bekal bagi kehidupan, atau menyimpan berlembar-lembar saham bagi kehidupan yang akan datang. Namun, sebelum kadung tenggelam, tak ada salah

kita akan segera memperoleh jawaban. Dalam surat Al-Baqarah ayat 197,

0: اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat di wilayah Kota Palu dan sekitarnya, mewakili pimpinan beserta staf, karyawan-karyawati Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Palu menyampaikan selamat melaksanakan ibadah salat zuhur untuk sampai sebesar ragu di wilayah Kota Palu dan sekitarnya. Semoga amal ibadah kita hari ini insya Allah akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik ibadah wajib ataupun sunnah yang kita kerjakan. Insya Allah akan menjadi bekal kita di hari kemudian nanti. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Selamat melaksanakan ibadah salat zuhur.
2: Sering terlihat seseorang yang berwudu dengan tergesa-gesa sehingga wudunya kurang sempurna. Padahal kata Rasulullah, sempurnanya wudu akan menghapuskan dosa-dosa kita. Dalam riwayat Malik, Nasa'i, Ibnu Majah dan Hakim, Rasulullah bersabda, bila seorang hamba berwudu lalu berkumur-kumur, keluarlah dosa-dosa dari mulutnya. Jika ia membersihkan hidung, dosa-dosanya akan keluar dari hidungnya. Tatkala ia membasuh muka, dosa-dosanya akan keluar dari mukanya hingga dari bawah pinggir kelopak matanya. Jika ia membasuh kedua tangan, dosa-dosanya akan turut keluar sampai-sampai dari bawah kukunya. Jika ia menyapu kepala, dosa-dosanya akan keluar dari kepala, bahkan dari kedua telinganya. Demikian pula, jika ia membasuh kedua kaki, keluarlah dosa-dosanya dari dua kaki itu, bahkan dari bawah kuku jari-jari kakinya.

diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Imam Nasa'i bahwa Rasulullah bersabda, Allah akan merahmati seorang suami yang sholat malam, kemudian ia akan membangunkan istrinya untuk beribadah. Bila istrinya enggan, dipercikannya air ke wajah istrinya. Dan Allah juga akan merahmati seorang wanita yang sholat malam, kemudian ia membangunkan suaminya untuk bersalat. Bila suaminya enggan, dipercikannya air ke wajah suaminya. Adalah suatu kenikmatan tersendiri bila dalam hidup berumah tangga, suami dan istri saling mengingatkan dalam beribadah, baik sholat wajib maupun sholat malam. Keduanya sebaiknya saling menerima, karena keduanya

Sebagian orang mungkin dapat segera melakukan suatu perbuatan yang tak sesuai dengan kehendak Allah dan Rasul-Nya. Tapi ketika timbul niat untuk melakukan suatu kebaikan, maka mereka sering menunda-nundanya. Memang untuk berbuat baik, kita dituntut untuk berusaha lebih besar. Bahkan, seringkali juga diperlukan pengorbanan yang tidak kecil. Namun, ini tak boleh menjadi alasan bagi kita untuk menunda niat untuk berbuat baik. Karena kita tak tahu secara pasti sampai kapankah niat baik itu dapat terwujud dalam tindakan. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi Muhammad bersabda, "Cepat-cepatlah kamu berbuat kebajikan, karena nanti akan timbul fitnah seperti malam yang gelap, yang pada pagi hari seseorang menjadi mukmin dan sore hari menjadi kafir. Ia menjual agama

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sampai suku sana aku pura-pura tepun talingai program Ampere dari Palu. Nah pangenan nulis suara budaya tempat sanggani. Kalau kami termasuk penggemar bola gembira, ane panguli kami. Ya, semalam atau tadi pagi ya, itu ada pertandingan penting juga, termasuk salah satu tim yang diunggulkan di benua biru Eropa. Selain tim-tim lain seperti Spanyol, kemudian ada juga Belgia, Prancis, dan satu lagi itu ada Portugal yang memiliki pemain yang rata di hampir setiap lini. Tentu kalau yang fansnya Portugal tidak asing lagi ya, karena sang kapten alhamdulillah bisa mencetak gol 2 biji. Dan ini jadi satu hal yang akan semakin memanaskan pergelaran Piala Dunia tahun 2026. Dan setiap tim unggulan itu kan punya jagoan di masing-masing. Nanti kita lihat seperti apa peran dari jagoan di tiap tim itu, seperti apa yang dilakukan di tim debutan juga ya.

Yordania termasuk salah satu negara yang dipastikan tidak lolos. Apapun hasil nanti dengan Argentina, mereka tidak akan lolos ke fase gugur. Dan sampai itu saudaraku, saya berharap Komio masih tetap terus mendengarkan saran kami. Sebentar, jangan Komio lewatkan. Pukul 13 ini akan ada ruang Tessa Tokaili. Nanti sebentar akan dipandu rekan saya Nika Tutwarni, dan kaitannya dengan Maiko kita runuan itu informasinya no apa ngena. Jadi sebentar itu kami bisa berinteraksi langsung ya di line telepon kami di 421621 atau ke 0811456038 75. Nanti akan ada narasumber kita 3 orang ya yang akan bersama kita di Tessa Tokaili. Dan memang ruang Tessa Tokaili juga selain menghadirkan informasi-informasi penting terkait dengan budaya, juga hal-hal penting berkaitan dengan menghadirkan sejumlah komunitas untuk bisa bersama-sama membincangkan satu hal. Dan sampai saudaraku, komius silakan nanti bisa berinteraksi langsung dengan kami lewat 0811456038 75. Nera Kalingasingena tetap di situ ya, di siaran kami, siaran Tessa Tokaili. Jadi tetaplah bersama kami sampai selesai Raku Pura-Pura di Suara Budaya Tanpa Sanggani. Ini terkait topiknya sebentar, merajut langkah melestarikan budaya. Ada 3 narasumber yang rencananya akan hadir langsung di studio. Ada Bung Rahman sebagai ketua komunitas Bu Utiba Loru Amir Sigi. Kemudian ada kepala UPTD Tahura Sulteng, Bapak Edi Sutorus SPMSI. Kemudian ada Muhammad Agung Permana Putra, ketua pemuda sekaligus anggota Badan Pembangunan Desa BPBD Loru. Berarti ya, sampai sebut ada kan Loru ini mau tes nanti kita pura-pura. Loru ini termasuk salah satu apa? Salah satu tempat desa yang kemudian masih memegang apa dalam dunia pertanian. Misalnya saya sempat beberapa kali berbincang dengan Kades apa Sekdes Sawiya ya itu. Dia bercerita tentang bagaimana kearifan lokal di sana masih terus jaga terkait dengan ketika apa waktu tanam ya, itu ada beberapa ritual yang masih tetap terus terjaga dan dilakukan di sana. Kemudian juga ada, kalau kita bicara Sumbit, maka Loru termasuk salah satu desa yang sempat dijadikan apa lokus kegiatan lomba Sumbit tradisional ya, Sopu no Sopu. Nah itu ane pangoliro aku sopu rilangi, sopu ya, ada sebuah apa namanya sebuah hal yang berkaitan dengan tradisi Sumbit yang masih tetap terus terjaga di sana. Seperti apa nanti perbincangannya, kami bisa ikuti perbincangan kita di Tessa Tokaili yang sebentar akan dipandu oleh rekan saya Nika Tutwarni. Ini berkaitan dengan merajut langkah melestarikan budaya. Pokoknya komune malai-lai tetap terus di program 4 RRI Palu Suara Budaya Tanpa Sanggani. Bisa juga komune nanti untuk interaktif langsung ke line telepon kami di 0 Uvalu Sangu Sangu Ampa Alima Aono, 0 Tatalu Uvalu Papitu Alima. Sesaat lagi nanti pukul 13 ya di Tessa Tokaili. Tetaplah nanti kami.

0: Sapu Tatalu waktu Indonesia Tengah.
1: Kareba Pamulana sampai suhu sarara. Turnamen Espor Mobile Legend Bang-Bang tengah berlangsung di gedung Torabelo Polresta Palu, Jalan Samratulangi, Kelurahan Bisusu, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu pada hari Rabu 24 Juni 2026. Pertandingan game MOBA itu diikuti 120 orang yang terbagi dalam 18 peserta dengan pendaftaran gratis. Turnamen yang memperebutkan hadiah jutaan rupiah itu dipertandingkan dengan satu tim yang berjumlah 5 orang. Ketua penanggung jawab Kapolresta Kap yang juga Kasat Reskrim Polresta Palu AKP Ismail, yang diwakili oleh ketua tim Ibda Hendra, mengatakan bahwa kegiatan ini menjadi ajang bagi generasi muda untuk menyalurkan bakat, meningkatkan sportivitas, serta mengembangkan prestasi di bidang olahraga. Kareba Kaufuna. Menjelang peringatan Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026, Polres Morowali Utara tidak hanya menggelar kegiatan olahraga bersama sebagai agenda seremonial tahunan. Lebih dari itu, kegiatan tersebut menjadi ruang memperkuat kolaborasi lintas instansi, mendekatkan Polri dengan masyarakat sekaligus mendorong perputaran ekonomi pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM di daerah. Kegiatan yang dipusatkan di halaman olahraga Polres Morowali Utara diawali dengan jalan santai yang dilepas langsung Kapolres Morowali Utara AKBP Reza Komeni. Kehadiran sebagai elemen tersebut menunjukkan bahwa menjaga keamanan dan ketertiban bukan semata tugas kepolisian, melainkan tanggung jawab bersama yang membutuhkan dukungan seluruh komponen daerah. Sampai suhu sarara pesnyamu kareba salia tinti sapu tatalu. Yang warni popia fai kami panjili.

0: going.
1: Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat budaya. Kita berjumpa di kesempatan siang hari ini dalam acara T1 Kaili. Saya Warni akan temani Komio kurang lebih 45 menit ke depan. Di studio sudah hadir narasumber kita. Dan baik, topik kita kali ini yaitu merajut langkah melestarikan budaya. Ya, di studio Pro 4 sudah hadir 3 narasumber saya akan menyapa. Yang pertama ada Bapak Edi Sitorus SPMSI, beliau sebagai Ketua UPTD Tahura Sulawesi Tengah. Selamat siang, assalamualaikum Pak Edi.
2: Waalaikumsalam Bu, selamat siang.
1: Selamat siang, terima kasih sudah hadir di Pro 4 RRI Palu. Dan berikutnya ada Rahman, Ketua Komunitas Bu'u Tibaloro. Assalamualaikum dan selamat siang.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu. Selamat siang.
1: Selamat siang. Terima kasih sudah hadir di Pro 4 RRI Palu juga. Kemudian satu lagi narasumber saya dari Ketua Anggota Badan Pembangunan Desa Loro, Muhammad Agung Permana Putra. Selamat siang dan assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang Ibu.
1: Ya, terima kasih sudah hadir di Pro 4 RRI Palu. Ya, kali ini kita akan berbicara tentang merajut langkah melestarikan budaya. Dan juga kami nanti ajak berbincang-bincang, dan juga kami beri kesempatan pendengar juga yang mau bergabung di acara ini. Sebelum kita berbincang-bincang, ya kita kenal bahwa sebagai Indonesia ini kaya dengan akan budaya ya, tradisi, kemudian ada juga bahasa daerah, seni hingga kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi. Nah, namun di tengah derasnya arus globalisasi dan juga perkembangan teknologi, tantangan untuk menjaga serta melestarikan budaya semakin besar ya. Budaya bukan sekedar warisan masa lalu, melainkan identitas dan juga jati diri bangsa yang harus terus dijaga agar tidak hilang ditelan zaman. Saya ke Pak Edi Sitorus ya terlebih dahulu, beliau ini sebagai Kepala UPTD Tahura Sulawesi Tengah. Dan baik Pak Edi, ya bagaimana hubungan antara pelestarian budaya masyarakat adat dan pelestarian kawasan hutan yang ada di Sulawesi Tengah? Silakan Pak Edi.
2: Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Bapak Ibu, saudara saya, pemirsa RRI dimanapun Anda mendengar. Hubungannya antara kawasan hutan, antara kawasan hutan dengan budaya lokal itu sangat erat hubungannya. Karena dengan kearifan-kearifan lokal, dengan budaya-budaya, sehingga bisa kami meyakini dan menyadari kawasan hutan kita itu bisa terjaga. Kalau boleh kita lihat, budaya-budaya itu adanya lebih kecenderungan sekarang ini di pinggir dan di dalam kawasan hutan. Sehingga di dalam program kehutanan pun ada namanya itu hutan adat. Jadi itu karena kami sadari ada kaitan erat dengan budaya-budaya, dengan adat-adat lokal, dengan hubungannya dengan hutan. Karena semua apa yang kaitan dengan budaya adat itu memang masih sangat tergantung dengan kawasan hutan itu sendiri. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan, hubungan budaya lokal dengan pelestarian kawasan hutan.
1: Dan baik, Bapak Unit Pelaksana Teknis Daerah Khusus Sulawesi Tengah ya Pak. Ya, berbalik ke belakang, sebenarnya tugas keseharian Bapak ini apa ya?
2: Ya, jadi kami mengelola suatu kawasan yang namanya Tahura Sulteng. Tahura Sulteng ini berada di dua kabupaten, yaitu Kabupaten Sigi dan Kota Palu. Ada area yang kami kelola di situ. Itu kawasan itu adalah kawasan konservasi, kawasan hutan konservasi. Yang mana peruntukannya untuk pelestarian flora dan fauna. Yang ditujukan untuk kebutuhan atau kepentingan pendidikan, pelatihan dan edukasi. Nah, itu. Jadi tujuan utamanya itu adalah untuk edukasi, pelatihan, penelitian dan pembelajaran lah intinya kepada hal baik kepada anak-anak sekolah, mahasiswa dan yang lainnya kira-kira.
1: Ya, saya juga tertarik tadi dengan Bapak sampaikan, ini kaitannya topik kita melestarikan budaya. Tadi Bapak menyampaikan ada beberapa hutan-hutan yang berkaitan dengan adat ya. Ya, seperti apa itu contohnya hutan yang berkaitan dengan adat, Pak Edi?
2: Ya, jadi contoh di kenapa saya terkait dengan ini, teman-teman dari seperti Pak Rahman dengan Pak Ketua dari BPD ini, memang yeah. mereka ini ada di Desa Loro. Mm-hmm. Di Desa Loro salah satu desa yang ada di dalam kawasan kami.
1: Iya, yeah, yeah. Nah,
2: sehingga di sana juga itu di Desa Loro yang dusunnya dusun di daerah Tompu sana, mm-hmm. itu juga itu ada komunitas adat. Komunitas adat yang mungkin dalam waktu dekat ini akan diusulkan menjadi hutan adat. Hutan mm-hmm. adat. Jadi memang ada komunitas-komunitas masyarakat lokal yang memang budayanya sejak dahulu tinggal di hutan.
1: Oh, tinggal budaya. Di hutan.
2: Iya, kira-kira begitu. Jadi tentunya karena memang kehidupan mereka dan kesehariannya dan budayanya di situ, tentunya kami sebagai orang kehutanan ya bersama-sama untuk menjaga hutan itu.
1: Berarti memang hanya lingkupnya mereka seputaran di sana saja, belum berarti keluar ya?
2: Oh, tidak ada keluar.
1: Oh, begitu. Baik. Ya, Pak Edi. Nah, selanjutnya saya ke Bang Rahman sebagai ketua komunitas Buu Tiba di Loro. Nah, bisa disampaikan kepada pendengar, nah bagaimana mengenai komunitas Buu Tiba Loro dan fokusnya kegiatan pelestarian budaya apa ini, coba sampaikan.
3: Ya, ya
1: Bang Rahman.
3: Makasih Bu atas ya. Kesempatannya. Saya selaku ketua komunitas di sini juga berdirinya komunitas Buu Tiba Loro ini tak lain juga didukung oleh UPTD Tahura. Uh-uh. Kami bekerja sama untuk menjaga hutan ini, Bu.
1: Yeah, yeah.
3: Dengan cara melakukan penanaman juga di sana kemarin dan juga menjadikan ini hutan menjadi tempat wisata masyarakat Sulteng ini. Khususnya di Buu Tiba Loro. Jadi hutan adat yang dibilang tadi itu yang itu yang kami jaga, Bu. Iya, supaya iya. kearifan lokal yang berada di Tompu yang di Dusun 4 itu tetap terjaga, dia punya hutan. Dan flora dan faunanya juga terjaga, Bu.
1: Oh iya iya. Ya itu kan seberapa penting sebenarnya pelestarian hutan itu yang berkaitan sekarang dengan era teknologi.
3: Kalau di zaman sekarang kan modern, Bu. Jadi apa-apa lewat sosmed bisa. Sekarang bisa.
1: Orang yang tidak tahu
3: menjadi tahu.
1: Di mana di tempat pelestarian hutan itu ya.
3: Yeah.
1: Baik. Nah kemudian juga. Di situ kan ada tradisi budaya apa saja yang menjadi perhatian khususnya komunitas yang Bang Rahman tahu, yaitu ketua komunitas Buu Tiba Loro. Komunitas apa saja yang dilestarikan di situ tuh?
3: Kalau di sana, Bu, kalau untuk komunitas budayanya belum ada. Cuman kalau untuk toko-toko adatnya ada di sana, Bu.
1: Oh, sudah ada.
3: Sudah ada. Cuman adat yang sering dilakukan itu di Loro itu berkaitan dengan permasalahan di masyarakat saja yang ditangani.
1: Iya, bisa contoh kan? Mungkin adat apa ya yang masih ketat di sana itu?
3: Kayak
1: biasa kan ada pelaksanaan-pelaksanaan atau tradisi adat di iya. sana tuh. Nah, yang paling menonjol di situ adat apanya? Misalnya ada suatu tradisi apa yang begitu yang menonjol biasa sering kita jumpai?
3: Kalau di sana, Bu, kalau adatnya itu dibilang kayak balabe begitu.
1: Ada balabe.
3: Iya, balabe.
1: Balabe itu tradisi seperti baca doa ya?
3: Iya, baca doa.
1: Wow.
3: Rasa syukur kita kepada Tuhan.
1: Iya, berarti masih kental.
3: Iya, masih kental di sana.
1: Oke. Dan baik, kemudian saya ke Pak ini ya, Pak Muhammad Agung. Ini panggilan sehari-hari apa ini? Pak Agung boleh ya?
0: Iya boleh.
1: Pak Agung. Ya Pak Agung, sebagai Ketua Badan Pembangunan Desa, seberapa penting pelestarian budaya dalam mendukung pembangunan yang ada di desa untuk berkelanjutan?
0: Ya, terima kasih Bu atas kesempatan yang diberikan. Untuk masalah budaya sendiri di Desa Loro itu, saya mewakili pemerintah Desa Loro, sangat mendukung sepenuhnya untuk teman-teman komunitas ini dalam melestarikan budaya sekaligus alam tempat kita sama-sama nikmati keindahannya, yaitu Savana Butiba ini. Jadi dari pemerintah Desa Loro itu kami benar-benar mendukung secara penuh kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan seperti kedepannya ini. Insya Allah teman-teman ini akan mengadakan satu event, event yang berupa event trail run, yang
1: trail run
0: lari dalam perencanaan. Gimana? Iya, jadi teman-teman ini konsepnya mengaitkan budaya-budaya yang ada di Desa Loro ini dan menampilkan budaya-budaya yang di Desa Loro ini melalui event trail run ini, yang dimana kita tahu sekarang ini olahraga itu betul-betul banyak dinikmati untuk saat ini, banyak penggemarnya. Jadi teman-teman sekarang punya inisiatif buat kegiatan tersebut untuk mengenalkan budaya-budaya yang ada di Desa Loro. Contohnya seperti venue-nya atau tempatnya yang teman-teman adakan ini, di titiknya itu di Soueo atau rumah adat suku Kaili yang ada di Desa Loro.
1: Titiknya di rumah adat.
0: Iya. Jadi dari situ
5: startnya
0: dan kemudian finishnya juga.
1: Berapa kilo itu?
0: Ah, teman-teman ini kemarin buat kategori ada dua, yaitu kategori 10 kilo kilometer dan 5 kilometer untuk pemula.
1: Iya. 5 kilometer.
0: Iya.
1: Ya ini sudah, ini rencananya kapan pelaksanaannya?
0: Untuk perencanaannya
5: rencana 30 Agustus.
0: Iya, 30 Agustus.
1: Ya. Diharapkan peserta mencapai target berapa nih kira-kira?
0: Iya, saya
1: kira-kira
0: rasa
1: banyak enggak peminatnya?
0: Iya, sampai saat ini alhamdulillah sudah ada beberapa.
1: Sudah dibuka pendaftaran?
0: Iya, sudah. Untuk pendaftarannya sudah dibuka. Sudah ada beberapa pendaftar di dua kategori ini. Kemudian targetnya itu satu kategori
5: 400 orang rencana target.
3: 200 satu peserta kategori. Satu kategori.
1: Satu kategori. 400. Oh, yang 10 km dan juga 5
3: km.
1: Di target ini 200
5: 400 orang.
1: Ya. Kira-kira mudah-mudahan bisa ini ya, tercapai targetnya.
0: Iya, senang.
1: Nah, kemudian di samping melibatkan ini trail run. Ini kan rata-rata biasanya lari itu kan anak muda ya, bukan orang tua. Nah, ini anak muda ini bagaimana cara melibatkan, nah itu, desa ini agar tetap juga bangga terhadap budaya tradisi mereka di samping akan melaksanakan ini trail run.
0: Iya. Di sini mungkin saya bisa menjelaskan sedikit tentang apa yang kita banggakan dari suatu event ini, yaitu yang kita angkat berupa rumah adat tadi. Nah, yang sebagai start dan finishnya itu, yang dalam kehidupan sehari-hari masyarakat di desa kami itu yang beranggapan bahwa rumah adat ini adalah sumber dari segala bentuk pemerintahan yang ada di desa, di mana tempat itu rumah adat diduduki oleh ketua adat dan pengurusnya, dan pemerintah juga ada di situ, membahas tentang bagaimana pembangunan suatu desa ke depannya, baik itu kehidupan sosial, pertanian, kemudian permasalahan masyarakat lainnya. Jadi konsep yang kita angkat seperti kami sampaikan tadi, bahwa di rumah adat ini adalah tempat start dan finishnya event ini. Pemahaman yang bisa kita angkat adalah rumah adat itu merupakan satu tempat di mana satu gagasan disusun, kemudian akan kembali ke tempat itu nantinya.
1: Yeah.
0: Umpamanya tentang kehidupan sosial ataupun pertanian. Kedepannya ada permasalahan, pasti akan kembali ke
1: rumah adat.
0: Iya, nah, itu yang bisa
1: intinya
0: kita.
1: Intinya rumah adat ini bukan saja untuk pertemuan ya,
0: iya,
1: menyelesaikan segala masalah dan juga beragam kegiatan adat dan tradisi bisa dilaksanakan di rumah adat itu.
0: Iya, betul.
1: Ya, dan baik sahabat budaya, siaran kita juga Komio bisa saksikan dari channel YouTube-nya RRI. Kita beri juga layanan telepon yang mau bergabung di 421621 dan juga di 0811 456 03875. Dan baik, saya ke Pak Edi kembali ya. Iya Pak Edi, nilai-nilai apa saja kearifan lokal yang masih diterapkan dalam pengelolaan hutan saat ini khususnya yang ada di Sulawesi Tengah, Pak Edi? Silakan. Ya.
2: Nilai-nilai lokal yang kami terapkan, kami berusaha menyadari dengan sebagaimana kami sebagai pengelola kawasan pemerintah melibatkan peran serta masyarakat. Itu yang sehingga karena kami menyadari tanpa keterlibatan masyarakat, tugas untuk mengamankan dan menjaga kawasan itu supaya tetap lestari, kami menyadari itu sangat terbatas. Oleh karena itu salah satu cara kami pelibatan masyarakat, inilah salah satu kami caranya, yaitu memberikan ruang kepada komunitas-komunitas masyarakat di sekitar kawasan. Contohnya ini Pak Rahman ini, komunitasnya adalah komunitas pengelola salah satu gunung bukit yang punya view dan punya alam yang indah apabila naik ke atas, mereka view. Jadi mereka ini sudah mengelola, Bu, sudah mengelola gunung di sana itu untuk sebagai wisata terbatas. Wisata terbatas, dan itu sudah berjalan selama berapa tahun ini. Jadi mereka sudah langsung menikmati langsung pendampingan kepada orang-orang yang hobi naik hiking ke gunung. Mereka pendampingan, ada pendampingan namanya registrasi, ada parkir. Jadi khususnya di hari-hari libur Sabtu Minggu ramai mereka datang dari kota ini ke sana untuk lari di gunung. Nah, tentunya dengan itu mereka sudah ada putaran ekonomi, mereka sudah ada kehidupan. Sederhananya, kalau sudah ada kehidupan saya dari hutan itu, pasti saya akan jaga hutan itu. Logika sederhana begitu saja. Nah, jadi itu yang kami coba kami terapkan, kami sadari. Nah, ini bermula semenjak kami sendiri dulu yang melakukan trail run itu, Tahura trail run itu saya lakukan 2024 ya.
1: Iya. Oh, berarti sudah pernah terlaksana?
2: Sudah,
1: oh.
2: Saya sudah laksanakan, tetapi itu kami sebagai pelaksananya, sebagai UPTD sebagai pelaksananya. Dengan kami laksanakan itu di kawasan kami di Tahura di Bukit Soeharto, muncullah ini komunitas-komunitas para kelompok-kelompok pencinta alam, komunitas-komunitas ini. Sehingga di tempat saya itu sekarang ada 6 titik komunitas pencinta gunung, pencinta alam yang pendampingan kepada anak-anak dari kota untuk naik ke gunung.
1: Oh,
2: itu salah satunya dari Loru. Ada juga di Poboya, itu di Poboya itu adalah Buluntongo. Ada juga di Ngatabaru yang namanya Buluwo. Ada di Kawatuna itu namanya Bulu Masomba dengan Tanah Morame. Nah, mereka ini Buluoge ya.
3: Iya.
2: Buluoge di Loru
3: dengan Savana Butiba.
2: Savana Butiba. Nah, karena mereka ini saya lihat agak konsen, sangat bagus mengelolanya, pendampingannya, dan mereka semangatnya tinggi. Mereka berkomunikasi, bagaimana Pak, tahun ini kami yang sebagai panitianya, kami melakukan trail run itu sebagai panitia pelaksananya. Nah, saya dukung, saya senang, semangat. Itu yang saya ciptakan, yang saya harapkan harus yang begitu. Tidak mungkin kami-kami terus, pemberdayaan itu harus itu. Sebagai data dan informasi yang saya bisa sampaikan kepada Ibu, jadi ada jasa pendampingan dari orang yang naik ke gunung itu, mereka sendiri yang menerima, kami Tahura tidak. Mereka, sama mereka itu manfaatnya. Kami Tahura hanya mendampingi, tetap memonitor berapa pengunjung di kelompok kamu, berapa pengunjung di kelompok ini. Data yang sampai ada sama saya sekarang sudah 18.000 orang yang naik ke gunung. 18.000 kali 10.000 saja bisa kita hitung. 18.000 orang kali 10.000 itu sudah ada sama mereka. Belum lagi parkirnya, belum lagi belanjanya, putaran ekonomi yang datang orang belanja di warung di kampung. Nah, ini yang sudah kami ciptakan, dan itu tidak ada ketahura. Kami pure kasih sama mereka. Mereka sendiri yang kelola, tinggal kami memonitor, kasih datanya sama kami. Itulah dampak dan manfaat kawasan hutan itu kepada mereka. Nah, itulah dampaknya. Kira-kira itu pola-pola kami yang sangat nyata kami rasakan, kami berikan kepada mereka untuk kearifan lokal, karena memang mereka yang tinggal di situ. Jadi cuma kita lihat saja itu gunung begitu, kita jaga, sudah ada income-nya sama kita, sudah ada pemasukan sama kalian. Nah, itu sudah mulai disadari. Jadi itulah, makanya melalui kesempatan ini
6: Saya sebagai UPTD Tahura Sulteng berharap ayo kita berwisata terbatas, hiking ke gunung, bagian timur kita Kota Palu ini sangat indah. Ada beberapa titik bagi orang-orang yang sudah biasa naik ke gunung pasti sudah paham ini namanya Buluo, Buluoge, Bulu Masomba, Tanah Morame dengan Buluntongo. Ini setiap Sabtu Minggu banyak ini pengunjung ke sana. Oleh karena itu rencana dari teman-teman dari Desa Loru, anak-anak muda dari Desa Loru melaksanakan event trail run yang direncanakan tanggal 30 Agustus 2026. Saya harap kita semua bisa memeriahkan dan direncanakan Pak Gubernur untuk membuka.
1: Keren. Ya, Bapak sebagai pendampingan ini, kemudian apakah tadi itu Tahura itu kan ada beberapa titik-titik, ada penjaganya memang? Bapak sudah tempat, oh ini yang jaga titik ini, ini yang jaga titik ini.
6: Sudah, jadi rata-rata itu anak-anak muda di kampung situ. Contoh mereka ini butuh bulu oge dengan sapana
3: Butiba
6: Loru. Ini anak-anak di Loru, karena pintu masuknya ke gunung itu dari Loru.
1: Oh, ini yang jaga.
6: Ya, kelompoknya mereka. Begitu juga dari Ngatabaru, ada gunung di sana Buluo. Anak-anak muda di Ngatabaru, begitu seterusnya. Jadi bukan orang Tahura, tidak, mereka-mereka yang pendampingan. Kami hanya mengumpul data dan informasi dan mengarahkan saja.
1: Umpamanya selama ini apakah ada permasalahan di antara mereka yang tidak pernah diselesaikan, atau ada mungkin ya ribut-ribut kecil atau sengketa kecil mungkin, namanya beberapa titik Tahura ini ada masalah tidak, Pak?
6: Pasti masalah itu pasti ada. Kalau bahasanya orang dulu dibilang di mana ada gula pasti di situ ada semut. Pastilah itu. Tetapi selama ini kami masih bisa komunikasikan dengan baik, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Nah, saya bilang tadi di mana ada gula di mana ada semut pasti ada semut, ya sudah, karena yang selama ini tidak ada dari situ nilai yang didapat. Begitu ada nilai semua kan jadi merasa jadi sana. Nah, tinggal kita bagaimana pendamping mengarahkan. Gak usahlah ribut. Ya, kira-kira begitu.
1: Ya, baik, Bang Rahman, ini kan komunitas yang ada di Butiba Loru, bagaimana di sana mengatasi, mungkin ada permasalahan yang pernah dihadapi di sana?
3: Alhamdulillah selama ini tidak ada, karena komunikasi kami tidak putus. Jangan ada miskomunikasi antara pemuda satu dengan pemuda yang satunya. Jadi kami adil dan makmur di sana. Masalah pembagiannya begitu, Bu.
6: Ya, jadi Mbak, saya tambahkan sedikit. Senang sama Loru ini. Saya bukan karena saya duduk bersama sekarang, tidak. Tetapi kalau yang bagus harus saya katakan.
1: Iya, benar. Sampaikan.
6: Satu hal yang membuat saya lebih simpati. Kalau ada sisa-sisa mungkin pendapatan mereka dari pendampingan tadi orang naik ke gunung itu, mereka ini punya program Jumat Berkah.
1: Jadi ada sesuatu kegiatan yang
6: Jadi dari uang yang mereka kumpul sedikit itu dikumpul ke orang-orang yang tidak mampu di desanya, yang janda-janda sudah dikasih cuma telur mungkin 10 biji, super mie 10, gula. Itu suatu hal yang menurut saya sangat bagus, seorang komunitas anak muda sudah memikirkan itu. Itu yang saya bisa tangkap dari mereka. Jadi bukan masalah nilai seberapanya, tetapi ada kepedulian itu yang
1: terhadap masyarakat di sana.
6: Itu yang perlu kita apresiasi.
1: Ya, Bang Rahman, kegiatan apa yang sudah dilaksanakan komunitas ini di Loru sana?
3: Sudah lebih dari satu, Bu.
1: Apa?
3: Termasuk tadi yang disebut Pak Edi selaku kepala PTD Tahura, yang berkaitan dengan sosial kayak tadi pembagian sembako. Dan juga ada Jumat Berkah juga. Di tiap masjid itu ada sumbangan sedikit dari komunitas ini.
1: Oh, berarti komunitas itu menggalang dana, siapa yang berkunjung ke sana kena tarif gitu ya?
6: Iya, ada tarifnya,
3: tarifnya.
6: Pendampingan itu.
3: Pendampingan.
1: Berarti sudah banyak yang berkunjung di sana?
3: Alhamdulillah, di luar dari Sulteng ada juga.
1: Baik, wow. Berarti masyarakat di sana semakin di mana seperti Bapak tadi istilahnya, di mana ada gula di mana ada gula di situ ada semut. Berarti semakin banyak dikunjungi dan semakin dikenal daerah itu. Baik, sahabat budaya, jangan kemana-mana, kita break sesaat ya, nanti kita kembali lagi di T1 Kaile. Tetaplah bersama Pro 4 RRI Palu.

0: Baik sahabat budaya, setelah kita rileks sejenak, kita lanjutkan lagi perbincangan kita di Desa Tukaili merajut langkah melestarikan budaya. Ya, sudah banyak kita dengar bincang-bincang dari Pak Edi, Pak Rahman, dan juga Pak Agung. Nah, ini akan melaksanakan trial run. Nah, bagaimana dengan kegiatan dan juga kegiatan apa yang sudah dilaksanakan, khususnya saya ke Pak ini dulu ya, Pak Muhammad Agung. Nah, sebagai anggota Badan Pembangunan Desa, kegiatan apa yang sudah dilaksanakan?
1: Iya, untuk kegiatan yang sempat sudah dilaksanakan di daerah Savana Butiba ini kemarin, tahun kemarin pada upacara 17 Agustus kemerdekaan Republik Indonesia, kita adakan upacara bersama di atas bersama pemerintah desa.
2: Puncak gunung ketinggian berapa?
3: 650 mdpl.
0: Wow, tinggi itu.
1: Kemudian
0: ya,
1: bersama masyarakat dan para pemuda dan komunitas Butiba sendiri kemarin, tahun kemarin. Kemudian kegiatan berikutnya juga sempat melaksanakan penanaman bersama kemarin 300 pohon, yaitu pohon penghijauan di jalur pendakian Bu Oge ini.
0: Ya. Bagaimana respon masyarakat di situ?
1: Alhamdulillah, untuk sampai dengan saat ini dimulai dari kami mengelola tempat tersebut, alhamdulillah respon masyarakat sampai saat ini begitu mendukung, begitu baik kepada teman-teman komunitas, dan untuk tamu-tamu yang datang di tempat kita, alhamdulillah respon masyarakat baik.
0: Ada tantangan yang dihadapi?
1: Untuk tantangan sendiri, teman-teman pengelola kemarin ya, yang tidak bisa kita pungkiri yaitu
3: waktu hujan,
1: waktu sempat badai kemarin.
0: Kenapa itu?
1: Itu tantangan kita melakukan evakuasi untuk pengunjung yang sudah terjebak di atas, maksudnya terjebak dalam hal sudah licin jalan turun. Jadi teman-teman komunitas ini yang naik memberikan bantuan penerangan, kemudian ada sudah yang dipampah turun karena licin jalan.
3: Ada yang ditandu-tandu juga.
0: Oh, itu kan mendaki gunung itu tidak sembarang, kita harus fisik Pak ya, fisik harus kuat dan jaga kesehatan. Nah, itu ada pendampingan yang kalau naik gunung itu?
1: Di pos registrasi kita juga siapkan teman-teman kayak melakukan pendampingan begitu kepada pendaki-pendaki yang baru naik di tempat itu. Dalam istilahnya kita, jadi untuk dijadikan leader. Teman-teman di panitia ini, komunitas ini siap untuk mendampingi sampai di atas dan sampai turun.
0: Baik, berarti tidak ada masalah. Berarti belum ada yang istilahnya yang mendaki pasti selamat ya, pulang semua. Belum ada masalah ya.
1: Iya, insyaallah.
0: Nah, Pak Edi, bagaimana peran generasi muda khususnya juga yang menjaga warisan budaya, kemudian juga berkaitan dengan alam lingkungan di UPTD Tahura Sulawesi Tengah ini, Pak Edi, silakan.
2: Ya, jadi kalau peran generasi muda memang terkait dengan budaya-budaya yang mungkin budaya asli lokal, bisa saya katakan hampir sudah tidak begitu terlestarikan kalau saya lihat di pinggiran kawasan saya oleh anak-anak muda ya. Makanya kita khawatir juga ini kalau sudah generasi yang tua ini habis, istilahnya bagaimana yang muda ini, karena memang sudah anak-anak muda sekarang itu sudah lebih cenderung ke alat-alat teknologi dengan yang baru-baru ini. Jadi kami sebagai pengelola kawasan selalu bagaimana cara pendekatan yang kami buat, ya mungkin karena kami juga, saya sebagai pengelola kawasan tidak bisa mengajarkan budaya lokal yang mereka miliki terhadap anak-anak muda di situ, ya pendekatan yang saya pakai itu adalah pendekatan dari bagaimana kita sama-sama mencintai kawasan hutan itu, karena memang mereka tidak terlepas kegiatan-kegiatan budaya itu ada di dekat hutan. Contoh misalnya, kalau ada kegiatan, ya baca-baca doanya itu dan apa yang dipersiapkan itu memang di sekitaran-sekitaran hutan itu dibikinnya, dan di situ diperolehnya alat-alat atau kebutuhan untuk menopang pelaksanaan adat itu ya ada dari hutan-hutan itu sendiri. Nah itu, jadi mungkin kami juga mendorong memang ke depannya, dan juga selalu mengharap anak-anak muda itu memang masih ada sih, saya lihat di beberapa desa ada sangkar seni budaya masih ada, ada sih ada, cuma kalau dibilang masih kurang kegiatan, sangat kurang. Contoh misalnya macam di daerah Luru itu kan seperti tadi sebagai tempat titik itu ada di situ rumah adat, ada rumah adat tentunya semestinya kan itu kalau bagusnya dipakai oleh anak-anak muda yang berminat untuk melestarikan adat, semestinya harus di situ mereka dibina, diarahkan sesering mungkin supaya ada yang meneruskan ke depannya. Nah, itu yang mungkin ke depan kita harus pikirkan bagaimana supaya itu tetap terlestarikan. Itulah mungkin kalau yang dari kami ya mungkin pendekatan ke alamnya dulu, pendekatan ke alamnya sehingga mungkin dengan sedikit-sedikit bisa sadar, karena memang sudah harus pola-polanya harus berbeda. Kalau kita sekarang bicara model tradisional budaya langsung lama itu mungkin tidak nyambung lagi sama mereka. Sehingga kita bawa pendekatan dengan wisata hiking dan ada income yang didapat di situ, mulai pelan-pelan bisa masuk, kira-kira begitu.
0: Tadi Bapak mengatakan ya trail run sudah pernah dilaksanakan tahun 2025. Nanti apa yang membuat Bapak sehingga apa yang terbenak di diri Bapak, oh saya harus membuat ini, ide ini trail run ini yang kedua, bagaimana awal mula bentuk itu Pak?
2: Ya, jadi saya dimandatkan atau dikasih tanggung jawab oleh Pak Gubernur dari 2023 Agustus, awal Agustus saya dikasih tanggung jawab sebagai kepala UPT di sana. Ini adalah sebenarnya potensi yang sangat dekat, potensi alam yang sangat dekat dalam Kota Palu. Sangat dekat, cuma 10 menit saja kita dari pusat kota sampai di Bukit Soeharto. Sangat dekat potensi alam, hutan alam yang dari Kota Palu. Tapi saya menyadari semenjak saya ditunjuk di situ masih sangat kurang sosialisasinya, masih sangat kurang untuk promosinya. Sangat kurang. Dan ini juga adalah areal kawasan yang punya histori, yang punya histori, karena Pak Presiden kita yang kedua itu meresmikan dan menetapkan ini sebagai PPN, Pekan Penghijauan Nasional yang ke-30 tahun 1990. Pak Soeharto dengan Ibu Soeharto datang di situ. Nah, oleh karena itu saya berpikir bagaimana cara yang paling sederhana mempromosikan. Sehingga mempromosikan saya membuat suatu event, event yang sangat besar waktu itu. Dibuka langsung karena Pak Gubernur, jadi dibuka oleh Wakil Gubernur Ibu Reni Lamajido pada bulan April 2025, tanggal 26. Nah itu pesertanya dari seluruh Indonesia, kurang lebih 400 orang, 400 orang. Nah itu sangat sukses, saya bisa katakan sukses, semua happy dan semua aman, berjalan bagus. Muncullah dari situ, dari April 2025 itu muncullah ini, komunitas-komunitas ini yang di masing-masing titik desanya untuk pendampingan, karena orang dari kota sudah mau masuk ke gunung, mau masuk ke gunung hiking. Nah inilah efeknya
0: komunitas ini yang mendamping.
2: Setelah saya mendata uang dari di yang ada beredar di mereka ini, mulai dari ada komunitas ini lima tadi, ini kelompok ini lima, Buluntongo di Paboya, ada Tanah Morame dengan Tanah Bulu Masomba di Kawatuna, ada juga Bulu Wo di Ngatabaru, Bulu Oke, dengan juga tanah apa itu yang di Pembewe, Tanah Tope di Pembewe. Ini saya hitung-hitung sudah 350 juta lebih uang yang ada sama mereka. Dengan jumlah pengunjung kurang lebih 20 ribu lebih kalau saya jumlahkan dari 2025-2026. Ini sebenarnya bisa sangat meningkat, bisa lagi ini sangat lebih kalau anak-anak ini lebih profesional dan lebih bagus dalam hal pendampingan. Pasti, saya yakin. Karena di satu titik, Bu, satu titik contohnya Bulu O itu pernah satu hari saya mendata dan data yang mereka laporkan 750 orang.
0: Satu hari.
2: Satu hari naik ke gunung itu.
0: Wow.
2: 750 orang. Makanya bisa dibayangkan seperti obor itu di gunung itu mereka. Tapi tetap saya sebagai pengelola kawasan, saya mengarahkan kepada mereka, jaga kebersihan, jangan ada buang sampah plastik di hutan.
0: Iya.
2: Sekali
0: patuhi aturan adatnya ya, juga ya.
2: Iya, sangat dipatuhi aturan adatnya. Memang
0: betul,
2: itu sangat kental dengan adat-adat yang perlu kita itu
0: apa yang tidak boleh dilakukan.
2: Ya, saya sering mendapati kalau terlalu euforia mereka, terlalu berlebihan senangnya apa?
0: Betul.
2: Pasti ada kesurupan.
0: Oh, nah itu mungkin salah satunya.
2: Jadi itu selalu saya amati itu. Jadi jangan saya bilang sudah nikmati saja, jaga sopan santun, jangan sembarangan.
0: Harus ada etikanya ke sana. Di sini kan bilang banyak

0: kan gampang sekali posting.
1: Oh.
0: Posting apa-apa kan. Jadi
1: ya,
0: mensosialisasikan sekarang gampang. Tinggal kita lagi bagaimana menjaga
1: mempromosikan.
0: Ya.
1: Ya. Sekarang kan zaman digital ya, bisa kita mempromosikan lewat foto-foto lah, apa media sosial ya. Baik. Ya, terima kasih Bang Rahmat. Mungkin Pak Agung bisa menambahkan, silakan, apa harapannya?
2: Iya, harapan kami sendiri. Saya juga selaku yang mendampingi teman-teman komunitas sampai saat ini. Harapan kami itu marilah kita sama-sama menjaga tempat ini untuk seluruh masyarakat Desa Loro. Marilah kita sama-sama menjaga tempat ini, kemudian melestarikan tempat ini dan mendukung setiap kegiatan yang pemuda laksanakan di tempat ini. Harapan kami juga, harapan saya pribadi ini, kedepannya insya Allah tempat ini bisa kita lebih angkat lagi dari segi pariwisatanya, dari segi flora dan faunanya juga kita punya ada di dalam, yang bisa kita munculkan. Seperti saya tambahkan sedikit, salah satu hewan endemik yang ada di Sulawesi Tengah ini,
0: tarsius,
2: ternyata ada di tempat kami ini, yaitu tarsius. Itu apa namanya, monyet kecil istilahnya.
1: Oh, itu ya, monyet kecil itu tarsius. Supaya bisa diekspos dan lebih dikenal lagi. Bahwa di Tahura ini masih ada hewan-hewan yang dilindungi, tidak boleh sembarang.
2: Betul.
1: Ini ya.
2: Iya, itulah harapan-harapan kami untuk tempat savana mutibain. Terima kasih, Bu.
1: Baik, ya. Pak Edi, yang terakhir, apa yang perlu disampaikan kepada masyarakat sebagai apalagi komunitas, dan Bapak juga sebagai kepala UPTD Tahura dan juga sekaligus pendampingan kepada masyarakat ini?
3: Terima kasih. Pertama-tama kepada masyarakat saya sampaikan, pemerintah sudah menetapkan suatu kawasan itu menjadi suatu kawasan hutan, tentunya sudah berdasarkan penelitian dengan alasan yang sangat kuat untuk kepentingan masyarakat dan juga untuk keseimbangan hidup masyarakat kita di dalam kawasan itu sendiri, dalam kota itu sendiri, dalam provinsi itu sendiri. Oleh karena itu, mari kita menjaganya untuk kehidupan kita bersama, apalagi di zaman sekarang ini isu-isu pemanasan global itu sudah merupakan isu internasional. Jadi kita mulai, kita sebagai Indonesia, Sulawesi Tengah, Indonesia sebagai paru-paru dunia yang punya hutan primer terluas ketiga di dunia, kita patut menjaganya. Kita cuma menjaga hutan itu sendiri, menjaga saja, kita juga bisa mendapat income, sudah bisa mendapat kesejahteraan. Itu terbukti dari beberapa tadi titik hiking, titik puncak gunung yang anak-anak ini sudah kelola, teman-teman ini sudah kelola. Cuma dilihat kan, karena memang view-nya yang kita jual, view-nya yang kita jual, panoramanya yang kita jual, yang kita lihat. Orang naik ke atas sudah senang, bahkan sampai malam mereka macam malas rasanya turun. Itu anak-anak di situ sudah menikmati ini yang namanya pendampingan atau leadernya. Jadi yakin dan percaya saja kepada pemerintah, mari kita sama-sama menjaga hutan kita. Begitu juga kepada teman-teman komunitas yang pengelola ini, yakin dan percaya kalau kamu mengelola mendampingi secara profesional, akan lebih banyak orang yang senang datang ke tempat kamu masing-masing. Supaya kalau banyak orang datang, berarti ada kehidupan yang bisa untuk kalian yang pengelolanya. Jadi semakin profesional saja, dampingi, layani tamu kita dengan baik, supaya mereka juga menyampaikan kepada teman-temannya yang hobi naik gunung, yang di luar Sulawesi pasti akan datang juga. Barangkali itu pesan saya kepada masyarakat dan juga kepada teman-teman pengelola-pengelola beberapa titik hiking tadi.
1: Baik, terima kasih kepada narasumber kita, Pak Edi Sitorus, SPMSI, ada Pak Ahmad Muhammad, ada Muhammad Agung Permana Putra, dan juga Bang Rahman, ya. Apa yang sudah disampaikan, semoga ini bisa menjadi apa namanya, mari kita jaga-jaga, jaga bersama kelestarian hutan itu, jangan merusak, dan tetap mengikuti aturan adat yang berlaku. Dan baik, kita dibatasi oleh waktu. Terima kasih sekali lagi, Pak. Ya, semoga sukses. Sama-sama. Bertiga ya. Kami akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tabe.

Baik sahabat budaya dimanapun Komio berada, selingan lagu-lagu daerah dan juga tadi dialog kami sudah hadirkan ke ruang dengar saudara Komio, dan selanjutnya kita akan bergabung dengan Perumpat Jakarta untuk mengikuti siaran budaya berjaringan.

batang pohon tumbang hingga kayu hasil penebangan untuk kebutuhan pembangunan infrastruktur dimanfaatkan kembali menjadi ornamen dekorasi dalam perayaan hari ulang tahun ke-499 DKI Jakarta. Kepala Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Jakarta Pusat, Mila Ananda, mengatakan material kayu yang sebelumnya berpotensi menjadi limbah itu kini diolah menjadi elemen dekorasi di sejumlah titik perayaan HUT Jakarta. Selain memanfaatkan batang kayu, Sudin Pertamanan dan Hutan Kota Jakarta Pusat juga menggunakan berbagai tanaman hias untuk mempercantik ruang-ruang publik selama perayaan berlangsung. Beralih ke berita lainnya, pameran harmoni dalam rangkaian Pesparawi Nasional ke-14 2026 resmi dibuka oleh Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan di Plaza Kampus Universitas Papua pada Senin kemarin. Pameran itu hadir bukan hanya sebagai kegiatan pendukung Pesparawi, melainkan juga menjadi wadah yang mempertemukan nilai keagamaan, kekayaan budaya, serta potensi ekonomi kreatif masyarakat. Ketua Harian Panitia Yakob Fonataba mengatakan beragam produk berbasis sumber daya alam dan budaya lokal ditampilkan di sejumlah lokasi penyelenggaraan lomba. Apa di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 14.

Beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat Abang Po dan seluruh pendengar di Nusantara. Saat ini Anda sedang mendengarkan Perempat FM Suara Budaya Nusantara dengan untuk edisi kali ini ya, hari Rabu 24 Juni 2026 bersama dengan RRI Bukit Tinggi dan juga RRI Jakarta tentunya dengan tema Lagu Minang di Era Digitalisasi. Dengan narasumber ada Uda Erwin Chan, musisi sekaligus pencipta 500 lagu Minang. Wih, keren banget ya Bang Po ya dan pendengar semua. Dan tentunya sudah hadir juga host dari RRI Bukit Tinggi, ada Uda Alfian Tanjung ya. Dan kita sapa dulu deh. Halo Uda Alfian.
2: Ya halo, selamat siang Bang Mayang.
1: Iya, selamat siang Uda. Gimana cuaca di Bukit Tinggi hari ini?
2: Bukit Tinggi hari ini hujan.
1: Oh hujan, oke.
2: Tapi baru ini baru berhenti. Tapi tadi cukup deras juga, hujannya cukup banget juga. Mm-hmm. Dan ini baru sekitar 2 hari ini begini. Biasanya kemarau gitu.
1: Biasanya panas ya. Kebetulan panas. Ini di Jakarta lagi panas ini.
2: Oh, iya. Hujan nggak hujan panas tetap.
1: Nah itu dia makanya. Oke, Uda Alfian, mungkin untuk hari ini kita akan membawakan tema yaitu lagu Minang di era digitalisasi, betul ya?
2: Iya betul.
1: Oke, dengan narasumber ada Uda Erwin Chan. Mungkin boleh dikenalkan terlebih dahulu nih mengenai ya, narasumber kita.
2: Bang Noel, sudah mohon maaf karena Bang Noelnya, Bang Erwinnya masih on the way.
1: Gitu oh ya. Masih on the way, oke.
2: Okay. Ini dari Padang langsung, 2 jam perjalanan.
1: Oke.
2: Okay. Hanya beberapa menit lagi akan sampai di studio.
1: Oke. Oke okay, siap. Oke. Okay. Mungkin untuk dibahas sedikit ya mengenai lagu Minang ini di era digitalisasi. Kalau dari Uda Alfian sendiri menanggapi mengenai lagu Minang saat ini seperti apa sih? Apakah masih menjadi primadona untuk mungkin masyarakat Minang, atau mungkin sekarang punya tantangan tersendiri atau enggak sih di lagu-lagu daerah Minang seperti itu?
2: Ya, untuk lagu Minang Bang Noel, hingga saat ini masih menjadi suatu minat yang tinggi.
1: Masih menjadi minat
2: bagi masyarakat Minang, generasi muda. Bahkan di luar daerah, lagu-lagu Minang ini Bang Noel jadi favorit.
1: Oke.
2: Okay. Apalagi sekarang ada kombinasi antara lagu Minang dipadukan dengan lagu-lagu daerah timur. Mm-hmm. Jadi dengan musik yang ngedip gitu, nah ini akan jadi suatu hal yang menarik, dan ini sering dimainkan di berbagai event begitu.
1: Oke, okay. Berarti memang masih cukup tinggi peminatnya ya untuk lagu-lagu daerah masih. Minang ya. Oke, okay, deh, siap. Mungkin sambil menunggu dari Uda Erwin Chan untuk hadir di studio, kita putar lagu terlebih dahulu gitu, boleh?
2: Baik-baik, Bang.
1: Oke, okay, deh, siap. Sambil menunggu Abang Po ya dan pendengar seluruh di seluruh Nusantara, kita akan putarkan terlebih dahulu untuk lagu. Semoga untuk Uda Chan bisa segera hadir ya untuk di RRI Bukit Tinggi.
2: Iya.

RRI lewat RRI Net. Duh, bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang Mpok agak cuman bisa dengerin siaran Pro4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang Mpok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.

0: Beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Selamat pagi, siang, sore, dan malam dimanapun Anda berada. Lagu kali ini

0: siaran visualnya RRI lewat RRI Net. Duh, bisa banget. Bisa banget dah Abang Po dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Po agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Po, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.

0: Hangat FM, suara budaya Nusantara. Abang Puan Cangcinya Babe dan juga seluruh pendengar di Nusantara ya. Saat ini kita masih di program Suara Budaya Nusantara. Dan buat Uda Alfian, apakah sudah ada update mengenai narasumber hari ini? Uda Alfian, mohon maaf, masih di mute ya. Suaranya mantul udah. Iya. Masih suaranya masih gema. Iya. Oke. Baik.
1: Oke.
0: Oke, sudah bagus ya.
1: Maaf nih Bang Noel dan juga pendengar perempat seluruh Indonesia, ini keterlambatan dari narasumber kami yang hadir.
0: Oke.
1: Oke. Kita masih di perempat Bukit Tinggi ini, masih nunggu.
0: Masih
1: ini
0: menunggu ya.
1: Ya masuk ini Bang Noel ya.
0: Oke. Nah, tadi juga kita udah dengerin beberapa lagu dari Minang gitu ya. Dan emang kalau lagu-lagu Minang tuh hype-nya atau kesannya tuh emang ceria begitu ya, atau up gitu ya untuk lagu-lagu Minang.
1: Ya, lagu Minang itu sama juga dengan lagu lain Bang Noel. Ada up-nya, ada yang low-nya gitu ya.
0: Oke.
1: Okay. Oke, ini sekarang kita sudah bersama narasumbernya Bang Erwin Chan ini, Bang Noel.
0: Oke, okay, siap. Boleh diperkenalkan, silakan, Uda.
1: Ya, selamat siang Bang Erwin Chan.
2: Ya, selamat siang, Bang.
1: Ya, ini walaupun terlambat kita masih bisa sempat hadir di perempat nasional ini.
2: Iya, macet.
1: Macet ya tadi ya, karena Padang Bukit Tinggi kalau cuaca begini memang begitulah kondisi yang kita hadapi. Yeah. Oke Bang Noel, kita sudah bersama narasumber siang hari ini.
0: Baik, oke. Selamat siang, Uda Erwin.
2: Selamat siang Bang.
0: Iya, gimana tadi macetnya panjang ya berarti ya?
2: Iya, macet panjang Bang.
0: Oke deh, siap. Baik, Uda Alfian mungkin boleh langsung untuk ke topiknya karena berhubung waktu juga ini udah mepet sekali nih.
1: Iya, baik.
0: Iya.
1: Baik Bang Noel, terima kasih. Dan juga pendengar, kami sudah bersama narasumber dari RRI Bukit Tinggi bersama Bang Erwin Chan, seorang musisi dan juga pencipta lagu, sudah mencapai 500 lagu yang beliau ciptakan. Nah, kita langsung bincang dengan Bang Erwin. Ini Bang Erwin sudah berapa lama ini menciptakan lagu Minang ini Bang Erwin?
2: Sudah berkisar dari 2002 dulu Bang.
1: 2002?
2: Iya. Yeah.
1: Nah, itu gimana awalnya bisa jadi pencipta lagu itu gimana itu?
2: Wah, kalau awalnya ada masa sulitnya gitu ya. Dari awalnya merintis dulu saya seorang pengamen Bang.
1: Pengamen?
2: Pengamen musisi jalanan. Naik bus, turun bus.
1: Ya.
2: Akhirnya saya coba, ya kebetulan lagu yang pertama saya ciptakan yang berjudul Samandi Laisaraya Indah. Yang pernah dipopulerkan oleh Nando Stoko. Di tahun 2002 itu saya membuat lagunya Bang. Jadi lagu itu saya buat memang kisah nyata fenomena dalam kehidupan saya, sesuai dengan judulnya Samandi Laisaraya Indah.
1: Samandi Laisaraya Indah.
2: Iya. Yeah.
1: Oke. Nah, ini kita akan bicara masalah digitalisasi dengan kemajuan teknologi.
2: Yeah.
1: Nah, apakah perkembangan teknologi ini akan mempengaruhi Bang Erwin dalam menciptakan lagu-lagu Minang ini?
2: Dikatakan pengaruhnya ada. Dikatakan keuntungnya ada, bedanya ya dulu kan zamannya kaset Bang.
1: Betul.
2: Nah, kalau sekarang kan fenomenanya sudah berubah.
1: Iya betul.
2: Sudah menjadi zaman digital kan gitu. Keuntungnya kita peningkatan lagu itu kita bisa mengurus publishing, kita bisa

0: dolar turun, ya YouTube agak lambat bang jalannya. Dan kemudian itu juga di sisi orang menonton, orang like, komen, ya segala macam hal lah gitu bang. Ya itu tergantung semuanya dengan keadaan dolar tadi. Kalau dolarnya naiknya cepat, ya alhamdulillah YouTube bagus perjalanannya gitu.
1: Nah tadi sempat inspirasi menciptakan lagu, ada yang dari kisah nyata. Nah kalau sekarang, apakah inspirasi lagu Minang ini berbeda dibandingkan dengan beberapa tahun lagu lalu di era sekarang ini, Bang Erwin?
0: Sebenarnya kalau untuk perbedaan sih nggak juga ada, Bang. Sama ya, itu kebanyakan kalau lagu Minang ini kan mengenainya pesan, kiasan, dan fenomenanya menceritakan kehidupan sehari-hari. Sebenarnya bedanya tuh nggak ada, cuman bedanya beda genre lagi. Kalau dulu, zaman dulu popnya tuh memang popnya pop daerah sekali gitu. Minangnya tuh Minang kental gitu.
1: Standar sekali ya.
0: Standar ya. Kalau sekarang mah enggak bang, Minangnya kan udah masuk gaya-gaya Indonesia gitu. Jadi perubahannya perubahan era aja gitu bang, zaman gitu.
1: Tapi
0: yang zaman. Yang Minang tetap ada gitu bang. Yang khas Minang nggak bisa ditinggalkan gitu.
1: Kemudian Bang Erwin, kalau dulu kan kaset udah jelas itu royaltinya bagaimana. Sekarang kan melalui platform lain itu bagaimana untuk bagi pencipta lagu itu?
0: Kalau pencipta lagu dia kan seperti saya kan sebagai pencipta juga mempunyai channel pribadi kan gitu ya bang. Di situ tuh kan berbagi semua itu bang. Nah, ada yang namanya hak cipta. Ada juga nya konten isi channel YouTube-nya kita, intinya hasil dari channel kita ada. Publishing kita menerima. Ya alhamdulillah ya, kembali dari karya yang kita ciptakan kalau seandainya banyak tontonan, ya alhamdulillah rezekinya pasti ada bang. Itu tergantung tontonan dan karya kita yang kita keluarkan, tayangkan di platform ataupun di media chat YouTube, internet dan lain-lain gitu. Itu tergantung karya kita lagi tuh.
1: Tergantung. Nah, apakah sistem royalty ini digital ya? Saat ini sudah memberikan manfaat bagi pencipta lagu. Sementara isu transparansi royalty ini dan perlindungan hak cipta ini kan masih jadi perhatian dan perbincangan hangat juga
0: betul,
1: saat ini.
0: Betul. Jadi kalau untuk hak cipta itu sebenarnya gini ya bang ya. Saya pernah kejadian, ya kita jujur aja gitu ya bang. Saya pernah nyanyi, saya dinyanyikan oleh seorang musisi Triswaka. Triswaka itu, lagu itu kan pernah trending sama anak didik saya yang bernama Nando Stoko. Jadi beliau itu pernah dinyanyikan, akhirnya lagu itu naik. Di situlah mulai Triswaka mengenali lagu Samandele Saraya Indah. Dan sempat di cover sama Triswaka karya saya bersama Nando Stoko bang. Jadi Nando Stoko itu saya memang betul-betul dari karya saya naiknya itu. Dari lagu yang saya ciptakan yang berjudul Samandele Saraya Indah. Itu dasarnya.
1: Nah hingga saat ini kan udah 500 lagu yang Bang Erwin ciptakan. Nah, sebagai seorang musisi dan pencipta lagu, bagaimana ini Bang Erwin cara menjaga identitas budaya Minangkabau dalam lagu-lagu yang mengikuti tren modern? Sementara sekarang ada perpaduan antara Minang dan Ketimuran itu dipadukan dalam satu. Itu bagaimana menurut Bang Erwin?
0: Itu tuh sebenarnya kalau menurut saya itu bagus Bang. Bagusnya begini Bang ya. Jadi selama Minang dengan Timur itu sebenarnya yang berbedanya cuman peribahasa kan di situ tuh ada dibuat orang udah, kalau situ kan kakak gitu. Jadi pada intinya bang, kalau menurut saya, kalau untuk lagu Minang berkolaborasi dengan Timur itu sangat lebih bagus gitu. Memberikan manfaat kepada masyarakat, mengenalkan dua daerah menjadi satu gitu. Kalau menurut saya bang ya. Jadi bagi saya sih, kalau untuk Minang, yang namanya Minang tetap ada yang namanya Minang. Dulunya tetap saya buat genrenya khususnya, walaupun saya menciptakan lagunya pop, yang pop zaman sekarang sama pop dulu kan beda bang.
1: Beda ya.
0: Nah, jadi saya tetap masih membawakan pop yang gaya dulu.
1: Nah ini kita bicara soal segmentasi lagu ini. Untuk antara yang tua dan yang muda. Kalau yang tua udah pasti dia seleranya kita udah tahu. Nah sekarang untuk pendengar muda, menurut Bang Erwin, apakah kolaborasi antara musik Minang dan genre modern penting untuk menarik pendengar muda saat ini?
0: Ya kalau dikatakan penting, ada pentingnya bang. Tapi kebanyakan sekarang anak muda, baik pun anak kuliah, kalau saya tengok umumnya rata-rata suka dengan genrenya Minang dangdut, saluang dangdut gitu bang.
1: Saluang dangdut.
0: Dendang lah gitu.
1: Dendang ya.
0: Pop gitu. Jadi kebanyakan Minang nih sekarang nih bang, kalau saya tengok bukan kenalnya di Sumatera Barat ataupun di luar daerah, khususnya pun Minang sudah mulai dikenal orang bang. Boleh dikatakan untuk sebagai lagu-lagu Minang itu bukan khusus orang Padang aja yang menikmati, bukan khusus orang mana, pokoknya seluruh dunia

0: diketahui gitu bang.
1: Ya.
0: Jadi Minang nih sebenarnya keindahannya tuh banyak lah gitu motivasi yang bisa diambil gitu bang. Mulai dari syair, mulai dari rasmin musik gitu.
1: Mm-hmm.
0: Dan kebanyakan juga orang Jakarta sebagai dulu ketika zaman kaset,
1: mm-hmm.
0: Bang Deddy Dores pernah itu rekaman ke Padang tuh bang.
1: Iya. Yeah.
0: Pernah ke Padang itu.
1: Mm-hmm.
0: Jadi saya bilang Minang ini boleh dikatakan zaman sekarang cukup lebih hebat lah gitu bang.
1: Mm-hmm.
0: Menyeluruh manusia menyukai, menyeluruh daerah gitu. Bukan khususnya di Sumatera Barat, bukan bang?
1: Iya. Nah kemudian Bang Erwin, ini bagaimana sebagai seorang pencipta lagu, bagaimana Bang Erwin melihat masa depan lagu Minang ini dalam menghadapi globalisasi dan perkembangan teknologi ini?
0: Ya kalau menurut saya untuk kedepannya ya bang,
1: mm-hmm.
0: ya. Kalau untuk kedepannya mungkin lebih bagus nanti untuk kedepannya. Karena di sini ini yang membuat Minang semakin naik kolaborasi antara tadi itu bang, Minang Tema Timur.
1: Iya.
0: Nah, jadi ada beberapa adik-adik saya itu namanya pencipta lagu Tabola Bale itu, si Kiki Akustik.
1: Iya, kan? Tabola Bale.
0: Ya. Mm-hmm. Jadi Tabola Bale itu sekarang lagi mengadakan sebuah project, tapi project itu entah mengenai lagu untuk di Padang, saya nggak tahu itu ya.
1: Mm-hmm.
0: Jadi akan dibawa penyanyi timur khususnya ke Padang itu melakukan proyek besar gitu bang.
1: Iya.
0: Yeah. Terlibat penyanyi timur untuk diadu sama penyanyi Minang berkolaborasi gitu.
1: Iya. Yeah. Oke. Okay. Nah kemudian menurut Bang Erwin ini apa yang harus dilakukan oleh pemerintah atau pelaku industri musik guna mendukung keberlangsungan lagu-lagu Minang di era digital ini?
0: Ya yeah, kalau menurut saya meminta pemerintah kepada pemerintah gitu kan mengenai lagu-lagu Minang, ya intinya sebagai saya seorang musisi ya bang ya,
1: mm-hmm.
0: kalau dapat masalah yang untuk lagu ini hak ciptanya atau yang lain-lainnya, ya kalau dapat lebih ditingkatkan gitu bang.
1: Mm-hmm.
0: Jadi fenomenanya ada ya kadang-kadang lagu ini bang orang menyanyikan kadang kan nggak izin gitu bang.
1: Betul.
0: Nah gitu seolah-olah ya wah ini lagu ini bagus langsung dinyanyiin gitu,
1: mm-hmm.
0: yang penciptanya nggak dikenal tuh bang.
1: Iya. Yeah.
0: Nah jadi kalau dapat kedepannya di bagaimana lagu ini bisa kuat dan bisa kokoh bang. Jangan di kan itu kan karya bang, karya itu lebih mahal loh bang.
1: Yeah.
0: Lebih mahal gitu dinilaikan uang gitu ya bang. Jadi kebanyakan sekarang orang nggak menghargai karya itu bang. Itu yang saya minta gitu. Jadi saya sebagai narasumber musisi atau pencipta lagu Minang, saya minta untuk kedepannya ditingkatkan lagi gitu kepada pemerintah ataupun yang terlibat yang suka ataupun yang hobi lah gitu mengenai peningkatan lagu-lagu Minang. Karena lagu Minang ini memang bukan di Sumatera Barat, di Pulau Jawa, di mana-mana pun bang lagu Minang sudah dikenal orang sampai keluar daerah.
1: Iya. Iya, baik Bang Noel.
2: Baik, ini karena keterbatasan waktu juga ini. Mohon maaf sekali udah Erwin dan juga udah Alfian. Ini sudah waktu menunjukkan pukul 13.57 untuk waktu Indonesia Barat dan juga mungkin langsung saja untuk closing statement serta harapan mengenai topik kita di pagi hari di siang hari ini yaitu mengenai lagu Minang di era digitalisasi. Silakan, udah Erwin.
1: Ya itu bagaimana harapan Bang Erwin di akhir pertemuan ini terhadap lagu Minang di era digitalisasi itu yang ditanyakan oleh Bang Noel dari Jakarta ini.
3: Ya,
1: ya silakan Bang Erwin.
0: Ya kalau saya minta untuk kedepannya untuk lagu-lagu Minang ya Bang.
1: Ya.
0: Saya akan membuat lagu Minang ini lebih baik dari sebelum-sebelumnya.
1: Mm-hmm.
0: Kemudian saya pernah sekarang ini saya ada membuat lagu. Yang saya buat dengan satu genre musik tiga bahasa bang.
1: Tiga bahasa.
0: Okay. Apa saja itu? Bahasa Timur, bahasa Batak dan bahasa Minang.
1: Oke. Okay.
2: Hmm.
1: Ya mudah-mudahan ini akan lebih baik lagi, Bang Noel. Kita sudah sampai di penghujung waktu ini.
2: Siap. Terima kasih juga buat Uda Alfian dan juga Uda Erwin. Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya untuk hari ini ya di Suara Budaya Nusantara. Tentu saja walaupun ada keterbatasan tadi ya untuk waktunya, tapi semoga apa yang disampaikan bisa jadi harapan serta cita-cita dan juga tercapai nanti ke depannya supaya lagu-lagu Minang lebih dikenal dan juga supaya lebih lestari lagi ke depannya seperti itu. Baik, terima kasih banyak Uda Alfian dan juga Uda Erwin.
1: Iya, Manuel, sama-sama.
2: Iya, sampai jumpa di lain waktu. Gitu ya.
1: Okay,
2: terima kasih. Dan itu dia tadi Abang Po dan seluruh pendengar di Nusantara untuk Suara Budaya edisi kali ini dengan tema lagu Minang di era digitalisasi. Dan mohon maaf sekali lagi untuk pendengar dan juga Abang Po tadi sempat terkendala waktu juga. Jadi mungkin untuk apa namanya pemaparan kurang maksimal begitu. Jadi untuk Abang Po, sampai jumpa juga nanti di Suara Budaya Nusantara edisi berikutnya, dan saya Noel izin pamit undur diri.
4: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Rosalia, Tinti, Sapu Alima. Waktu Indonesia Tengah.
1: Kariba Pamulana Cristiano Ronaldo kembali menjadi pusat perhatian di Piala Dunia 2026, bukan hanya karena dua gol yang dicetaknya saat membawa Portugal menghancurkan Uzbekistan 5-0 pada hari Rabu 24 Juni 2026, tetapi juga karena respon singkatnya kembali dibandingkan dengan rival lamanya Lionel Messi. Usai pertandingan di Amerika Serikat, Ronaldo menjalani sesi wawancara dengan media, namun ketika seorang jurnalis mulai menyinggung penampilan Messi yang juga tampil gemilang bersama Argentina, kapten Portugal itu langsung memotong pertanyaan tersebut. Respon itu seolah menegaskan bahwa pemain berusia 41 tahun tersebut tidak ingin kembali terjebak dalam perdebatan yang telah berlangsung hampir 2 dekade. Padahal perbandingan keduanya kembali mencuat sepanjang fase awal Piala Dunia 2026. Messi membuka turnamen dengan performa luar biasa bersama Argentina, sementara Ronaldo sempat mendapat kritik setelah gagal mencetak gol saat Portugal ditahan Republik Demokrasi Kongo 1-1 pada laga pertemuan Grup K. Kariba Kaupuna, Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Reni Alamajido menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Menurutnya, seluruh proses pengadaan dan penggunaan anggaran harus dilakukan secara terbuka sesuai ketentuan yang berlaku guna menghadirkan persoalan hukum maupun temuan pengawasan. Hal ini disampaikannya saat membuka secara resmi bimbingan teknis indeks pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Kota Sulawesi Tengah tahun anggaran 2025 atau tahun ukur 2026. Kegiatan ini berlangsung di ruang rapat lantai 3 BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah pada hari Selasa 23 Juni 2026. Wakil Gubernur juga mengingatkan seluruh perangkat daerah agar tetap disiplin dalam penyelaksanaan program, termasuk tidak mengubah perencanaan hanya untuk menghabiskan anggaran di akhir tahun. Sampai jumpa sarana Fesia Mokareba Salea Tinti Sapu Alima, Yaku A. Arnoviantin, Kompa FK Banjiliri Kareba Salea Tinti Sapu Auno.

Di tengah gemuruh stadion dan sorakan penonton, ada satu sosok yang berdiri sendiri di bawah mistar gawang. Ia bukan pencetak gol, namun sering menjadi penentu kemenangan.

0: Kiper legendaris sepanjang sejarah Piala Dunia kembali dikenang lewat catatan clean sheet terbanyak yang dirilis Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA pada 2025. Nama-nama besar lintas generasi masuk dalam daftar elit ini. Dari generasi ke generasi, posisi penjaga gawang selalu menjadi garis terakhir pertahanan. Kesalahan kecil bisa berujung gol, namun penyelamatan gemilang bisa mengubah sejarah. Dalam daftar FIFA, Fabian Barthez dari Prancis dan Peter Shilton dari Inggris memimpin dengan 10 clean sheet dari 17 pertandingan.
1: Матерацци или Бартес? Матерацци бьет безупречно.
2: Без шансов.
0: Barthez bersinar saat membawa Prancis juara 1998 dengan 5 laga tanpa kebobolan. Sementara Shilton menunjukkan konsistensi di 3 edisi berbeda, yaitu 1982, 1986, dan 1990. Data FIFA mencatat, keduanya memiliki rasio clean sheet 0,59 per pertandingan, angka yang menunjukkan ketangguhan luar biasa. Di bawah mereka ada nama-nama besar seperti Claudio Tafarel, Sepp Maier, dan Yann Jungblut. Tafarel menjadi pahlawan Brasil saat menjuarai Piala Dunia 1994 lewat penyelamatan krusial di babak adu penalti. Yann Jungblut mencatat rasio clean sheet tertinggi dengan 0,67 per pertandingan, sementara Maier dikenal sebagai tembok kokoh Jerman Barat di era 1970-an.
3: When you win the Golden Glove and it's come on top of a team prize, then it's very special. Winning an individual award when your team hasn't won leaves you with an empty feeling inside. But I was lucky in that we won the World Cup and I was named best goalkeeper of the tournament. So it doubled the happiness for me.
0: Memasuki era modern, nama seperti Iker Casillas, Hugo Lloris, dan Manuel Neuer ikut mencatatkan sejarah. Casillas menjadi kunci keberhasilan Spanyol saat menjuarai Piala Dunia 2010. Manuel Neuer bahkan mengubah peran kiper menjadi lebih aktif sebagai sweeper-keeper. Ia tampil luar biasa saat membawa Jerman juara dunia pada 2014. Namun, legenda sejati tetap tak tergantikan. Lev Yashin, satu-satunya kiper peraih Ballon d'Or, dikenal sebagai simbol kehebatan penjaga gawang sepanjang masa. Dari masa ke masa, para kiper ini membuktikan bahwa kemenangan tidak hanya ditentukan oleh gol, tetapi juga oleh penyelamatan. Mereka adalah penjaga harapan di bawah mistar gawang.
4: And fought another fine save from Yashin. Sudah
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Mama Nisa, coba kamu lihat.
7: Siapa?
6: Papanya Iqbal, tinggal naik motor dia itu. Biasanya kan kemana-mana dia naik mobil, toh.
7: Iya, mana sudah mobilnya? Soalnya masih terlihat.
6: So itu Komiu. Komiu tidak tahu, dia itu ada bermain judi online.
7: Wah.
6: Makanya apa-apa semua dia jual, biar HP-nya dia so jual.
7: Iya, kak?
6: Istrinya so mengeluh, Mama Nisa.
7: Hah?
6: Pokoknya dia itu so setengah mati dihubungi, baru dia itu so Evana baya-baya.
7: Astaga, nasib atau tanu.
5: Banyak orang yang awalnya hanya mencoba-coba judi online yang akhirnya terjebak dalam siklus perjudian yang sulit dihentikan. Fitur-fitur yang dirancang untuk mempertahankan pemain seperti bonus dan hadiah instan membuat orang semakin sulit untuk berhenti. Ketergantungan ini bisa menyebabkan kerusakan serius pada kehidupan pribadi, pekerjaan, bahkan hubungan sosial. Stop judi online.

0: Ngepe dari Dangdut.
1: Bang Ngepe dari Dangdut.
0: Di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara budaya tanpa sanggah.
1: Suara budaya tanpa sanggah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat budaya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat ya sahabat budaya. Senang sekali saya Arno Fiatin bisa kembali menemani komyu di siaran hari ini edisi hari Rabu tanggal 24 Juni 2026. Dan sahabat budaya di Mangepe Dadi Dangdut sore hari ini saya tidak sendiri. Wow. Iya. Saya ditemani dengan Om Bu. Halo iya. Om Bu.
1: Halo.
0: Selamat sore.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana ini Om Bu kabarnya hari ini?
1: Kabar baik.
0: Alhamdulillah baik. Sudah lama ya, kayak satu minggu kita tidak ketemu ya Om ya. Baru ketemu lagi di hari ini. Baik Om Bu, kita di Mangepe Dadi Dangdut sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Tengah tentunya. Kita menantikan atensi komyu ya Om Bu untuk bergabung bersama kami di layanan telepon mana Om Bu bisa disebutkan?
1: 0811 456 0375
0: atau di
1: 0451 421 621.
0: Oke Om Bu, betul sekali. Nanti kita akan bisa satu-satu ya Om Bu, satu lewat WA, satu lewat telepon. Dan juga kita live TikTok ini TikTok, Om Bu.
1: Ya, boleh, ya.
0: Di TikTok Pro4 RRI Palu. Kalau dulu kita pakai TikToknya RRI Palu, sekarang kita sudah beralih di Pro4 RRI Palu. Jadi untuk komyu mungkin yang mungkin bingung kok setiap sore sudah tidak ada ini live Mangepe karena kita sudah berpindah akun Om Bu.
1: Iya, betul.
0: Oh, betul. Oke, tanpa berlama-lama kita mungkin akan menyapa dulu ya Om Bu penelpon. Sudah ini dari tadi krangkring semangat sekali untuk bergabung bersama kita di sore hari ini Om Bu. Boleh kita sapa dulu Om Bu? Halo.
1: Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangepe Dadi Dangdut.
2: Iya.
0: Okay. Ini Bunda Asri ya, ini Om Bu di Tombol Lututu.
1: Oh iya, iya betul.
2: Dengan Om Bu.
0: Iya, kalau setiap hari Rabu sekarang.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bunda mau request lagu apa ini?
2: Lagunya Rindunya Hatiku Safira Santika.
1: Rindunya
0: hatiku.
1: Oke.
2: Iya, rindunya hatiku Safira Santika.
0: Yang menyanyikan Safira
1: Santika.
0: Santika. Adakah? Oke, ketemu ini Safira Santika, rindunya hatiku.
1: Iya.
0: Nanti kita putarkan Bunda. Sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh,
1: panas ini.
0: Iya, Bunda Asrar sedang rindu siapa ini? Kalau saya tentu rindu orang tua Om Bu. Aduh, betul. Satu tahun saya tidak pulang ini Om Bu. Aduh.
1: Iya, okay. Ada waktunya nanti.
0: Iya, semoga dapat rezeki untuk bisa pulang. Amin. Om Bu. Mahal sekali nih tiket ini Om Bu. Aduh. Iya. Oke, ke penelpon selanjutnya mungkin Om Bu bisa.
1: Ibu.
0: Bisa disapa. Halo. Iya.
1: Halo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Orang Bandung ini. Kak.
0: Iya betul, semangat sekali ini tidak pagi siang sore. Aduh, saya tidak tahu ini baterainya tidak pernah habis ini kalau Bung Kadri ini.
1: Dia kan pakai alkalin Bung Kadri.
0: Aduh.
3: Masih semangat makan kelapa muda.
1: Asik, mantap.
0: Aduh. Kita cuma dikasih suara kelapa muda kelapa mudanya saja nih Om Bu. Tidak ada rasanya sampai sini nih.
3: Saya
0: bilang
3: sendiri saja ya.
0: Oke. Oke, Bu Kadri mau request lagu apa ini?
3: Oh, lagunya Merinding Bulu Romaku.
0: Ini siapa yang menyanyikan?
3: Merinding. Mala
0: Agata. Oke.
1: Mala Agata. Merinding Bulu Romaku.
0: Merinding Bulu Romaku. Oke.
1: Oke.
3: Nanti bersama Om Bu yang ganteng.
1: Oke. Okay. Makasih orang Bandung ini.
3: Sehat selalu berdua.
0: Amin.
3: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini semangatnya luar biasa ini.
0: Iya, selalu membara. Oke, Om Bu mungkin kita ke satu lagu dulu ya Om Bu karena nanti di pukul 15:31 menit kita akan beri istirahat sejenak untuk menantikan azan asar. Setelah itu kita kembali lagi di Mangepe Dadi Dangdut. Kita putarkan dulu tadi lagu pertama dari requestan Bunda Asri. Untuk kami yang mau bergabung bisa di segmen selanjutnya nanti. Kita masih sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Oke, kita akan putarkan lagu pertama tadi Om Bu dengan judulnya Rindunya Hatiku.
1: Ini dia lagunya.

0: Ganang?
1: Iya, Bu.
0: Kamu tahu kenapa ibu memanggilmu?
1: Tak tahu, Bu.
0: Kenapa?
1: Pada saat menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambil bercanda.
0: Bagus kalau kamu menyadari. Lagu kebangsaan adalah cermin kehormatan bangsa. Hargai dan junjung tinggi kehormatan bangsamu. Paham?
1: Paham, Bu.
2: Menyanyikan lagu kebangsaan ada tata caranya. Posisi sikap sempurna, tegas pengucapannya.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim

0: اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Sahabat budaya, tidak terasa waktu terus berjalan dan kini kita telah memasuki waktu asar, dan di tengah berbagai aktivitas yang mewarnai di sore hari ini, marilah kita luangkan waktu sejenak untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala dengan menunaikan ibadah sholat asar. Dan kami mengajak seluruh pendengar muslim di manapun Anda berada, baik yang sedang bekerja, belajar maupun beraktivitas bersama keluarga, untuk segera mempersiapkan diri untuk menunaikan ibadah sholat asar, dan semoga setiap rakaat yang kita kerjakan menjadi penambah pahala, penghapus dosa, serta membawa keberkahan dalam kehidupan sehari-hari. Dan sahabat budaya, pimpinan dan juga kru Perempat RRI Palu mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, melimpahkan rahmat dan juga hidayahnya, serta memberikan kesehatan, keselamatan dan keberkahan kepada kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin.
2: Adalah seorang suami yang diingatkan oleh istrinya bahwa waktu untuk bersolat telah tiba. Tetapi sang suami tidak menghiraukannya. Si istri mengingatkannya kembali hingga 3 kali, namun masih juga tak dihiraukan. Ketika waktu telah habis, barulah si suami kaget dan tergesa-gesa menunaikan sholatnya di luar waktu. Ya, menunda-nunda waktu untuk menunaikan sholat akan mengakibatkan seseorang akan terburu-buru dan tidak khusyuk dalam melakukannya. Suatu ketika, sahabat Ibnu Mas'ud bertanya kepada Rasulullah, "Amal apa yang paling disukai Allah?" Rasul menjawab, "Salatlah tepat pada waktunya." Nah, melakukan salat dekat dengan awal waktunya ternyata merupakan pekerjaan yang paling disukai Allah.

terlihat seseorang yang berwudu dengan tergesa-gesa sehingga wudunya kurang sempurna. Padahal kata Rasulullah, sempurnanya wudu akan menghapuskan dosa-dosa kita. Dalam riwayat Malik, Nasa'i, Ibnu Majah dan Hakim, Rasulullah bersabda, "Bila seorang hamba berwudu lalu berkumur-kumur, keluarlah dosa-dosa dari mulutnya. Jika ia membersihkan hidung, dosa-dosanya akan keluar dari hidungnya. Tatkala ia membasuh muka, dosa-dosanya akan keluar dari mukanya hingga dari bawah pinggir kelopak matanya. Jika ia membasuh kedua tangan, dosa-dosanya akan turut keluar sampai-sampai dari bawah kukunya. Jika ia menyapu kepala, dosa-dosanya akan keluar dari kepala, bahkan dari kedua telinganya. Demikian pula, jika ia membasuh kedua kaki, keluarlah dosa-dosanya dari dua kaki itu, bahkan dari bawah kuku jari-jari kakinya."

0: adalah sebuah pertunjukan yang berasal dari Jawa Timur, bagian barat laut. Dan kota Ponorogo dianggap sebagai kota asal reog yang sebenarnya. Gerbang kota Ponorogo dihiasi oleh sosok warok dan gemblak. Dua sosok ikut tampil ketika pertunjukan reog dibawakan. Reog adalah salah satu kebudayaan di Indonesia yang masih kental dengan hal-hal yang berbau mistik dan ilmu kebatinan yang kuat. Reog modern biasanya ditampilkan dalam beberapa peristiwa seperti pernikahan, khitanan, dan hari-hari besar nasional. Jika berhubungan dengan pernikahan, adegan yang ditampilkan adalah adegan percintaan. Sementara untuk khitanan, kisah yang diambil berasal dari cerita pendekar. Adegan dalam seni reog biasanya tidak mengikuti skenario yang tersusun rapi. Dalam pementasan reog, selalu ada interaksi antara pemain dan dalang. Terkadang ada interaksi dengan penonton. Seorang pemain yang sedang pentas dapat digantikan oleh pemain lain bila pemain tersebut kelelahan. Yang lebih penting dalam pementasan reog adalah memberikan kepuasan kepada penonton. Adegan yang paling dinikmati oleh penonton adalah Singa Barong, di mana pelaku memainkan topeng berbentuk kepala singa dengan mahkota yang terbuat dari bulu-bulu merak. Berat topeng itu bisa mencapai 50 hingga 60 kg. Topeng yang berat ini dibawa oleh penarinya dengan gigi. Untuk dapat membuat topeng ini dengan kuat, selain diperoleh dengan latihan yang berat, juga dipercaya diperoleh dengan latihan spiritual seperti puasa dan juga tapa.
1: Komius sedang mendengarkan lagu-lagu enak.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ada yang bisa dibantu, tua?
2: Iya, nak. Aduh, minta tolong. Lihatkan dulu apanya tua ini. Tidak pernah lagi bak bunyi-bunyi saja dibeli satu bulan lalu ini.
1: Pernah jatuh HP-nya ke tua?
2: Lupa juga, tua. Kayaknya tidak pernah jatuh, nak.
1: Tua, sudah saya cek ini HP-nya tua. Kayaknya tidak ada di HP masalah.
2: Oh.
1: Bagus ini HP.
2: Tapi kenapa tidak babunyi, nak?
1: Maksudnya tua?
2: Kalau HP-nya taman itu sering babunyi. Ada yang batelpon dari anaknya, dari tamannya. Itu.
1: Nah, coba. Mana nomor HP-nya tua?
2: Iya, ini.
1: Nanti saya coba, Bel.
2: 08242.
1: Itu tua, so masuk teleponku.
2: Oh iya, nah ya, masuk teleponnya. Coba bunyi.
1: Tidak ada rusak ini HP-nya tua.
2: Kenapa anakku tidak bawa telepon?

Kebaikan seorang ayah lebih tinggi daripada gunung, dan kebaikan seorang ibu lebih dalam daripada lautan. Mengejar materi memang perlu, tapi jangan sampai mengabaikan keberadaan keluarga. Manfaatkan waktu luang bersama kedua orang tua Anda.

sampai Sobat Sarara, Piala Dunia sebentar lagi, RRI menjadi salah satu media yang akan menyiarkan secara langsung Piala Dunia 2026. RRI akan memeriahkan suasana serta memberikan informasi tentang jadwal pertandingan dan berbagai konten menarik yang disiapkan sepanjang turnamen dan disiarkan pada jam-jam utama seperti pagi, siang, dan sore. Jadi, Nera Kalingasi, Ribu 4 RRI Palu, 97,5 FM, Radio Ta Pasanggani.

0: 下。
1: Laga penentuan tersaji di Grup B Pesta Bola Dunia 2026. Swiss akan menghadapi tuan rumah Kanada dalam duel penting di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Kedua tim sama-sama memburu poin krusial untuk menjaga peluang lolos ke fase gugur. Dukungan publik Kanada dan permainan disiplin Swiss dipastikan membuat pertandingan berlangsung sengit. Siapakah yang akan melangkah lebih dekat ke babak berikutnya? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 25 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sampai subuh, Sarah. Request dari Dangdut.

Kareba Pamulana, Wakil Wali Kota Palu Hardianto Rashid menerima kunjungan resmi manajer PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan UP3 Palu Ansar di Rumah Jabatan Wali Kota pada hari Selasa 23 Juni 2026. Pertemuan ini dirangkaikan dengan penandatanganan adendum perjanjian kerjasama terkait pemungutan dan penyetoran pajak barang dan jasa tertentu tenaga listrik. Adendum ini ditandatangani sebagai langkah taktis untuk memperbaharui nomor rekening khusus penyetoran pajak, penerangan jalan tersebut ke kas desa. Perubahan instrumen perbankan ini diharapkan dapat membuat mekanisme pelaporan sirkulasi keuangan berjalan lebih tertib, akuntabel, dan sesuai regulasi terbaru. Manajer PLN UP3 Palu Ansar menyampaikan apresiasi mendalam atas komitmen jajaran birokrasi daerah yang terus mendukung kelancaran operasional ketenagalistrikan.

Cristiano Ronaldo kembali mengukir sejarah di panggung sepak bola dunia. Kapten timnas Portugal itu menjadi pemain pertama yang berhasil mencetak gol pada 6 edisi Piala Dunia berbeda setelah membawa Portugal menang telak 5-0 atas Uzbekistan dalam laga grup K Piala Dunia 2026 di Houston, Amerika Serikat pada hari Selasa malam waktu setempat atau Rabu dini hari 24 Juni 2026. Ronaldo tampil gemilang dengan mencetak 2 gol yang sekaligus mengakhiri kritik terhadap performanya pada laga pembuka. Gol pertamanya yang tercipta pada menit ke-6 menjadi momen bersejarah karena menempatkannya sebagai satu-satunya pemain yang mampu mencetak gol dalam 6 turnamen Piala Dunia berbeda. Pemain berusia 41 tahun itu sebelumnya telah mencatat namanya sebagai pencetak gol pada Piala Dunia 2006 di Jerman, 2010 di Afrika Selatan, 2014 di Brasil, 2018 di Rusia, 2022 di Qatar, dan kini 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Sampai sebesar Fesia mau kareba salya tinti auno, yaku arno fianti, kopasya kampen jeliri kareba salya tinti, sapu papi itu.

0: Lagu enak di Pro 4 RRI Palu. Suara budaya tanpa sanggani.
1: Suara budaya tanpa sanggani.
2: Arif dan berangkat juga kamu?
3: Iya Tante, ada kegiatan kita. Sekalian liburan Dang. Dayat, poso titip absen sama Rama toh? Terus, kau sudah suruh belajar dia? Apa besok ujian itu?
4: Sip, sudah dipikirkan itu, tenang.
3: Baru, skripsinya kita, siapa yang buat?
4: Tetap kita suruh Ramat yang buatkan, tenang.
3: Mantap kalau begitu, tinggal amplopnya Ramat yang kita kasih.
2: Enak betul jadi mahasiswa kayak kamu dua, Absen sudah dititip, skripsi dibuatkan orang. Asal ada uang, gampang semua kamu bikin. Ini semua sudah yang namanya kolusi, bibit dari tindakan korupsi. Biar ilmu, kamu korupsi juga.
4: Tapi memang betul apa yang Tante bilang itu, Le?
5: Jangan usah ribut, mau jatuh dari pesawat nanti kita.
6: Inilah keseharian yang kadang kita anggap biasa, dimulai dari ketidakjujuran yang dapat berpengaruh terhadap kemunduran moral generasi muda. Ayo, mari berubah untuk penerus bangsa anti korupsi.
7: Sampai subuh sarah. Request dari Dedi Dangdut di sini.

0: Terima kasih sahabat budaya masih bersama kami di Perempat RRI Palusar Budaya Tapasanggani. Dan kita kembali lagi nih Om Budi, iya, Mange Beda Dedangdut. Ya, Kudangdut Tersejati masih ada 50 menit ke depan. Kita akan putarkan lagu-lagu request yang ada di layanan telepon dan juga di TikTok Om. Oke, kita akan baca dulu ini dari TikTok ya Om, ya
1: silakan,
0: sudah
1: Om.
0: Masuk dari tadi ini dari Syarif Marhum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Mbak Novi dan juga Om Bu,
1: iya,
0: ya Kudangdut Tersejati dari Toli-Toli Om.
1: Toli-toli.
0: Iya,
1: salam sehat
0: pendengar,
1: Pak Marhum.
0: Pendengar setia kita ini Om dari Toli-Toli, mau request lagunya Nila dari Latifkan. Nanti kita putarkan ya Om ya.
1: Okay.
0: Oke, kita beralih ke penelpon mungkin ya Om ya.
1: Iya,
0: ini sudah
1: boleh.
0: Ada yang mau bergabung juga di sore hari ini. Halo.
1: Halo.
2: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mange Peda Dedangdut.
2: Ya, teman itu sudah
1: iya, dengan siapa ini?
2: Anissa Pandere.
1: Oh, Ibu Anissa Pandere. Iya, sehat-sehat bagaimana Ibu Anissa?
2: Sehat-sehat ini Om.
1: Amin.
0: Iya. Jadi mau request lagu apa ini?
2: Lagunya Evita Mala.
0: Apa itu judulnya?
1: Evita.
2: Janji.
0: Janji.
1: Ada yang berjanji berarti.
2: Ada orang berjanji. Tapi tidak tepati.
0: Asal jangan janji hutang saja. Itu aduh sih itu.
2: Iya, itu kan lagu.
1: Iya, lagu saja.
0: Iya, oke.
2: Terima kasih Novi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Om Bu, ke penelpon selanjutnya.
1: Iya, masih ada nih.
0: Ada dong. Halo.
1: Okay, halo.
3: Halo.
0: Halo, Mange Peda Dedangdut.
3: Ya, aku baru terjadi.
1: Iya, kecil suaranya, kasih besar sedikit. Halo? Dengan siapa ini?
3: Arman.
1: Lebih kecil suaranya.
0: Halo? Dengan siapa ini?
3: Dengan Arman di Bangga.
1: Arman di Bangga, oke.
0: Jadi mau dikasih lagu apa ini?
3: Pacar Lima Langkah.
1: Pacar
0: Lima Langkah.
3: Iya.
1: Oh, Pacar Lima Langkah.
0: Sebentar, Pacar Lima Langkah dari Ria Amelia kah? Ria Amelia?
1: Iya, iya. Ria Amelia.
0: Sebentar, adanya Oke, ketemu ini.
1: Oke, ada lagunya. Ditemukan sudah. Nanti diputarkan.
0: Terima kasih Pacar Lima Langkah Ria Amelia. Iya, suaranya kecil sekali
1: iya,
0: ini. Jadi kurang jelas ya Om Bu kita untuk masuk di monitor di sini. Oke, okay, Om Bu, di belakangnya ada siapakah? Boleh
1: halo,
0: kita sapa.
4: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Siapa nih?
4: Ibu Marta.
1: Marta di
0: mana? Mas Pa, di Sibalaya.
1: Oke. Soalnya suaranya kayak no feedback jadi.
0: Iya, ini terlalu dekat dengan
1: monitor kayak.
0: Apa radio biasanya? Atau dikecilkan dulu Bunda Mas Pa suara radionya.
1: Iya.
0: Halo.
1: Halo.
4: Halo.
0: Ah, sudah jelas toh. Okay. Jadi mau request lagu apa ini Bunda?
4: Lagunya Eri Susan.
0: Eri Susan. Apa itu judulnya?
4: Jerit Melanda Hati.
1: Jerit Melanda Hati.
0: Oke. Okay. Nanti kita putarkan.
1: Dicari
4: ya, terima kasih Mbak Novi, Om Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gerimis melanda hati ini Om dari Eri Susan. Sudah ini ketemu.
1: Oke.
0: Oke, di belakang Bunda Mas Pak ada siapa ini? Halo.
1: Siapa dulu? Halo.
5: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mange Peda Dedangdut.
5: Ya aku udah nutup sejati le.
0: Dengan siapa,
1: iya, siapa ini?
5: Orang Jalan Jati Mbak Novi.
0: Bung Joni.
1: Jalan Jati.
5: Mas kabarnya hari sore ini sehat-sehat.
1: Sehat-sehat.
0: Alhamdulillah sehat dong.
1: Sama-sama dengan Bung Joni juga sehat. Iya.
0: Jadi.
5: Tembak titar.
0: Apa?
5: Yang bisa melakukan mau dari request lagu.
0: Oke, apa ini judulnya?
5: Jangan diminta lagunya Manovi nanti habis.
0: Aiy,
1: request saja.
5: Request saja.
1: Iya. Apa judulnya rencana?
5: Lagunya Jaja Miharja.
0: Apa lagunya? Judulnya?
5: Karena habis saya beraktivitas sama mandi sore pakai sabun.
0: Oh, sabun mandi?
5: Judulnya sabun mandi.
0: Sabun mandi. Oke, nanti kita putar. Ketemu ini.
5: Supaya harum.
0: Ais, ya, betul.
1: Iya. Harus pakai sabun kalau mandi. Iya, makasih.
5: Ombu,
0: betul.
1: Ombu saja.
5: Ya, terima kasih. Saya selalu berdoa.
1: Amin. Makasih.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di belakang Bung Joni ya, ini kita sapa lagi boleh, Om? Halo. Ya,
1: halo.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mange peda di dangdut. Dengan siapa ini?
4: Dengan Syahrun.
0: Oh, Syahrun di Sunju ini, Om.
1: Sunju. Soalnya tadi kayak ada
0: kurang
4: jelas. Putus-putus.
0: Putus-putus ini suaranya. Halo.
4: Halo, iya.
1: Iya, mau
4: lagunya Arafik boleh.
0: Arafik, judulnya apa?
4: Liliku.
0: Apa itu?
1: Diriku.
4: Liliku.
0: Liliku.
4: Liliku.
0: Oh, miliku.
1: Milik.
0: Oke.
1: Okay. Soalnya tadi kayak bergelombang.
0: Ketemu suaranya. Ini. Okay, Arafik miliku, nanti kita putarkan.
1: Iya. Oke, makasih. Sama-sama.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, masih bisa pendengar.
0: Satu lagi ya, satu Om, lagi. Sebelum okay. Kita ke lagu. Oke, bisa ya, kita disapa dulu. Ya,
1: halo.
0: Halo.
4: Halo.
1: Iya.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mange peda dedangdut.
4: Ya, aku dangdut versi Gati, Len.
0: Iya. Ini Om Uya ini di Biro Maru.
1: Iya, lagi ngapain tuh Om Uya ini?
0: Lagi apa ini Om Uya ini?
1: Kegiatannya ini Om Uya.
0: Sore-sore.
4: Saya lagi main bola.
0: Main bola dengan menelpon. Aduh, bagaimana boleh, sore boleh. Ini?
4: Pokoknya lagi ini kan, apa namanya? Lagi istirahat ini.
0: Iya.
1: Ini kan lagi suasana Piala Dunia, jadi boleh juga main-main sore sendiri.
4: Jangan betul itu Ombo.
1: Iya.
4: Iya. Kalau pagi-pagi bola kecil lari ya, sudah.
1: Oh iya, iya.
4: Main bola sudah begitu.
1: Sehat badan, kuat badannya.
4: Iya, semua dapat.
0: Oke. Jadi yuk, mau request lagu apa ini? Apa,
4: lagunya Hedy Diana.
0: Apa itu judulnya?
4: Judulnya. Dimana ada kamu di situ ada aku.
0: Oke. Dimana ada kamu di situ ada aku. Ketemu ini. Nanti kita
1: ini
0: putarkan.
4: Oke. Makasih Mbak Novi, Om Bu. Selamat bertugas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Om Buya lagi olahraga.
0: Iya.
1: Main bola ya. Kan suasana Piala Dunia jadi.
0: Lagi panas-panasnya ini. Oke, kalau Umbu ini siapa ini yang dijagokan di Piala Dunia ini?
1: Kalau jago kan ya saya sendiri saja Argentina.
0: Argentina. Oh, berarti kita sama ini. Oh.
1: Tapi kalau ada pilihan teman-teman lain, pendengar lain ya silakan.
0: Iya, boleh. Kan masing-masing. Iya.
1: Jangan
0: betul.
1: Ikut saya.
0: Iya. Kalau saya karena ikut Bapak Wali ini.
1: Oh, iya betul Argentina.
0: Oke. Baik, Om, kita putarkan lagu dulu ya. Tadi ada requestan dari Bung Syarif Marhum dengan judul Nila.

Di musim penghujan seperti sekarang ini, ancaman bahaya longsor akan semakin meningkat. Kejadian bencana longsor di Karangkobar, Banjarnegara yang menelan korban jiwa juga bisa mengancam daerah lain. Pemukiman rumah penduduk yang berada di daerah lereng perbukitan memiliki resiko terkena ancaman longsor.

0: Sahabat Today, tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 16 lewat 52 menit. Wow Ombu, cepat ya, sekali kita sudah di penghujung acara ya Ombu ya. Dan terima kasih untuk yang sudah bergabung bersama kita di sore hari ini ya Om ya. Ada Bunda Asriya, Bung Kadri, Bunda Anizar, Bapak Arman, Bunda Maspah, Bung ya, Joni, Syahrun. Siapa ini tadi? Ada TikTok. Om Uya. Di TikTok juga ada ada Bung Syarif Marhum ini dari Toli Toli, pendengar setia kita di Promat RRI Palu. Dan terima kasih sudah bergabung bersama kita di sore hari ini. Kita akan berjumpa lagi di Mange Pedade Dangdut di edisi selanjutnya setiap hari ya Om ya, di jam yang sama pukul 15 sampai dengan 17 waktu Indonesia Tengah. Mungkin Om Bu mau pamit, boleh?
1: Arnold juga pamit.
0: Om Bu kote. Om Bu pamit karena saya masih melanjutkan ini Om sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Baik sahabat budaya, sampai di sini dulu untuk Mange Pedade Dangdut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tabe.

0: tolong kakak.
1: Dek, tolong ambilkan kakak remote.
0: Ini remotenya kakak. Bilang terima kasih kakak. Kan sudah ditolong.
1: Iya, terima kasih ya dek.
2: Ya ampun kakak, masa sih kamu harus diajarin sama adik kamu untuk sebutin apa yang memang harus kamu ucapkan?
0: Mama.
2: Kakak, kita itu harus selalu mengedepankan etika komunikasi yang baik. Sekecil apapun bantuan yang kakak minta, selalu awali dengan kata tolong. Dan sekecil apapun bantuan orang lain yang kita terima, sampaikan terima kasih. Jangan lupa juga loh kak, sekecil apapun kesalahan kita, harus sampaikan permohonan maaf.
0: Tapi ma, Ade mau minta maaf sama mama. Ade tidak sengaja tumpahin si

0: Ke karpet baru mama.
1: Astaga, adek.
0: Maafkan adek ya, ma.
1: Iya deh, mama maafkan.
2: Kata tolong, maaf, dan terima kasih memiliki efek positif untuk saling menghargai satu sama lain.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

sampai subuh Sarara. Piala Dunia sebentar lagi, RRI menjadi salah satu media yang akan menyiarkan secara langsung Piala Dunia 2026. RRI akan memeriahkan suasana serta memberikan informasi tentang jadwal pertandingan dan berbagai konten menarik yang disiapkan sepanjang turnamen dan disiarkan pada jam-jam utama seperti pagi, siang, dan sore. Jadi, Nera Kalingasi, Ribu 4 RRI Palu, 97,5 FM, Radio Ta Pasanggani.

Laga penentuan Grup E siap tersaji di Pesta Bola Dunia 2026. Ekuador akan menghadapi Der Panzer Jerman dalam duel penting yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Jerman memburu kemenangan, sementara Ekuador siap berjuang menjaga asa lolos dari grup. Akankah Der Panzer Jerman melaju tanpa hambatan atau Ekuador yang mampu menghadirkan kejutan besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 26 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

kuat antar daerah di Sulawesi Tengah. Sinergi antara pemerintah Kota Palu bersama pemerintah Kabupaten Sigi, khususnya dalam mendorong membangun kawasan yang berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Upacara peringatan hari ulang tahun ke-18 Kabupaten Sigi tersebut berlangsung di Taman Likuifaksi Kabupaten Sigi pada hari Rabu 24 Juni 2026.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pembendaharaan Sulawesi Tengah memastikan pembinaan terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah tidak berhenti pada pelaksanaan Forum Konsultasi Publik 2026. Kepala Kanwil DJPB Sulawesi Tengah Teddy Suhartadi Permadi mengatakan pihaknya akan terus melakukan pendampingan secara berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing UMKM mulai dari aspek legalitas, pemasaran, hingga peluang ekspor. Menurutnya sejumlah program lanjutan telah disiapkan, antara lain pendampingan sertifikasi halal, penguatan kemasan produk, pemasaran digital, hingga penyusunan laporan keuangan sederhana. Dalam pelaksanaan, DJPB akan menggandeng berbagai instansi seperti Kementerian Agama, Direktorat Jenderal Pajak, Lembaga Keuangan, serta pemangku kepentingan lainnya. Sampai jumpa saudara Fesya Mukari Basalaya Tinti Sapu Papi Tuyaku Arno Fiantin Papa Efek Kampanjili Rikari Basalaya Tinti Sapu Sasio.

0: Belikan Pi buku ini, Pak.
1: Buku apa itu, Nak?
0: Buku tentang dunia. Bagus kayaknya, Pak.
1: Tunggu ya.
2: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis itu belanja ku kesian, Pak.
0: Buku kan jendela dunia, Mak.
2: Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lobang. Kok pergi lagi urus jendela dunia?
1: Kasihkan mi uangmu itu, Ma. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kau tidak mau kan menjadi presiden?
2: Kesian, tapi sudah banyak mi itu buku di rumah. Lama-lama kita tidur mi dengan buku.
0: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Mak. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
2: Heboh, pintarnya kau bicara, di kayak menteri mi saja. Mana mi itu buku palet? Mari kita pergi bayar.
3: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju.
2: Opa, bagaimana minum belanja aku, kasihan.
1: Kau sabar-sabar minum dulu.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia

0: bangun nih, Opa. Opa.
1: Tunggu.
0: Hah? Tunggu saya. Udah mengigau lagi. Siapa lagi dah mimpikan ini?
1: Tunggu.
0: Tunggu apa? Oh, tunggu, Mi. Saya siramkan kok air baru kau bangun.
1: Iyo,
0: tunggu, Mi.
2: Oh, sayang. Ternyata hujan lebat.
0: Rasa.
2: Sama aja kuyup, Mi.
0: Hujan apa? Kau bangun, Mi, cepat. Itu hai orang-orang sudah pergi kerja bakti membersihkan.
2: Itu orang juga terlalu sibuk kerja bakti. Ada-ada saja.
0: Hei, Opa. Membersihkan lingkungan itu berarti kita peduli terhadap lingkungan.
2: Kau pintar, Di.
3: Hanya bangsa yang memiliki karakter yang kuat, yang mampu menjadikan dirinya sebagai bangsa yang bermartabat dan disegani oleh bangsa-bangsa lain. Oleh karena itu, menjadi bangsa yang berkarakter, yang diawali dengan peduli lingkungan adalah keinginan kita semua. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
4: Persaingan Grup F memasuki momen krusial di Pesta Bola Dunia 2026. Jepang akan berhadapan dengan Swedia dalam laga krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Kecepatan dan disiplin Jepang akan diuji oleh permainan kolektif Swedia yang terkenal tangguh. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 26 Juni 2026 pukul 06.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Keris adalah senjata tradisional dari Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan magis atau supranatural. Keris biasanya digunakan oleh para anggota kerajaan sebagai senjata pusaka yang dituakan. Keris sendiri telah digunakan di Indonesia sejak abad ke-9. Keris terbuat dari logam berkualitas, bahkan untuk keris kuno, banyak ditemukan terbuat dari bahan logam meteor yang jatuh ke bumi. Menurut para peneliti, keris kuno setidaknya mengandung unsur logam titanium, suatu bahan yang baru pada abad 20 digunakan sebagai bahan pelapis kendaraan untuk luar angkasa. Gagang keris sendiri biasanya terbuat dari tulang belulang, kayu, ataupun tanduk binatang. UNESCO juga mengakui keris sebagai Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity pada tanggal 25 November 2005.

sahabat budaya, sesaat lagi kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Palu untuk menantikan azan maghrib untuk wilayah Kota Palu dan sekitarnya, dan diawali dengan lagu-lagu religi. Kami dari studio mengucapkan selamat mengikuti.

Dalam menjalani kehidupan, kita masih sering tak dapat berlaku adil, boros, dan terkadang kehilangan rasa takut akan Allah. Sebenarnya, hal-hal inilah yang dapat membawa kita kepada kegagalan hidup yang sebenarnya. Padahal, kita selalu berkeinginan agar berhasil menjalani kehidupan ini. Dalam riwayat At-Tabrani, Rasulullah bersabda, ada tiga hal yang dapat menyelamatkan atau membawa keberhasilan bagi kita, yaitu berbuat adil ketika marah ataupun senang, hidup sederhana dikala miskin ataupun kaya, dan takutlah hanya kepada Allah di waktu sunyi maupun ramai.

yang terpuji. Apalagi dalam dunia usaha, tepat janji adalah tuntutan pekerjaan yang akan mendatangkan mata uang dan memperlancar bisnis Anda. Namun kita sering lupa akan janji penting lain yang juga perlu ditepati, yaitu sholat. Tepat waktu dalam menunaikan sholat akan memberikan nilai lebih bagi kita di hadapan Allah. Dia yang telah memberi kehidupan, menganugerahkan akal dan kecerdasan, mempercayakan sejumlah rezeki dan berbagai nikmat bagi kita. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, diceritakan bahwa Ibnu Mas'ud bertanya kepada Nabi Muhammad, "Amal apakah yang paling disukai Allah?" Nabi menjawab, "Salat tepat pada waktunya." Ibnu Mas'ud kembali bertanya, "Kemudian apalagi?" "Berbuat baik kepada orang tua." "Lalu?" tanya Ibnu Mas'ud lagi. "Berjuang di jalan Allah," ujar Nabi. Kalau untuk manusia, kita selalu berupaya untuk menepati janji kita demi citra dan bonafiditas. Mengapa untuk zat yang diri kita ada dalam genggamannya,

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Menepati janji merupakan perbuatan yang terpuji. Apalagi dalam dunia usaha, tepat janji adalah tuntutan pekerjaan yang akan mendatangkan mata uang dan memperlancar bisnis Anda. Namun kita sering lupa akan janji penting lain yang juga perlu ditepati, yaitu sholat. Tepat waktu dalam menunaikan sholat akan memberikan nilai lebih bagi kita di hadapan Allah. Dia yang telah memberi kehidupan, menganugerahkan akal dan kecerdasan, mempercayakan sejumlah rezeki dan berbagai nikmat bagi kita. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, diceritakan bahwa Ibnu Mas'ud bertanya kepada Nabi Muhammad, "Amal apakah yang paling disukai Allah?" Nabi menjawab, "Salat tepat pada waktunya." Ibnu Mas'ud kembali bertanya, "Kemudian apalagi?" "Berbuat baik kepada orang tua." "Lalu?" tanya Ibnu Mas'ud lagi. "Berjuang di jalan Allah," ujar Nabi. Kalau untuk manusia, kita selalu berupaya untuk menepati janji kita demi citra dan bonafiditas. Mengapa untuk zat yang diri kita ada dalam genggamannya, hal yang sama tidak kita lakukan?

Selain merupakan karunia Allah, mata juga merupakan amanat Allah. Menurut Rasulullah, di antara amanat Allah dalam hal mata ialah tidak untuk melihat hal-hal yang diharamkan Allah. Dalam riwayat At-Tabrani dan Al-Hakim, beliau bersabda, "Diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah menangis karena merasa hebat kepada Allah. Diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah berjaga-jaga dalam perang sabil. Dan diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah dipejamkan dari hal-hal yang diharamkan Allah. Dan mata yang pernah dicungkil dalam perang sabil." Menghindari pandangan yang diharamkan Allah memang berat sekali. Apalagi di zaman kini, hal-hal yang diharamkan itu hampir selalu ada di depan kita. Namun demikian, beruntung sekali jika kita berusaha menghindarinya, sebab Allah kelak akan menjauhkan kita dari sentuhan api neraka.

Masih banyak di antara kita yang tidak suka menggunakan pewangi badan, sehingga kehadirannya di tengah orang banyak sering mengganggu. Padahal, memakai pewangi badan adalah perbuatan yang disukai para nabi dan rasul. Nabi Muhammad senantiasa menganjurkan umatnya untuk membiasakan diri menggunakan harum-haruman. Bahkan, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, "Barang siapa yang diberi minyak wangi, janganlah menolaknya, karena yang demikian mudah dibawa dan harum baunya." Memang, bila kita memakai pewangi badan, maka kita akan merasa aman dan juga akan membuat orang lain merasa nyaman berada di dekat kita. Di sisi lain, kita telah mengikuti sunnah para nabi dan rasul.

Pada suatu hari dalam sebuah majelis, Khalifah Harun ar-Rasyid duduk bersama Ibnu Samak, seorang alim. Khalifah meminta segelas air minum karena haus. Ibnu Samak bertanya, "Ya Amirul Mukminin, sekiranya tak ada air lain dan untuk yang segelas ini harus dibayar dengan uang, berapakah Anda akan membelinya?" Khalifah menjawab, "Dengan separuh kekayaanku." Ibnu Samak bertanya lagi, "Jika air yang telah Anda minum ini tidak keluar dari tubuh paduka sebagai air seni seperti seharusnya, berapa pula paduka akan bayar?" Khalifah Harun ar-Rasyid menjawab, "Biarlah habis semua kekuasaan dan kekayaanku untuk membayarnya, asal dia keluar dari tubuhku." "Jika begitu, benarkah paduka megahkan kerajaan dan harta? Kalau harga semua itu tak lebih dari harga segelas air seni yang mesti keluar dari tubuh kita?" Demikian Ibnu Samak menyimpulkan.

Ketika salat berjamaah, sering kita alami kejadian di mana imam membaca ayat-ayat Al-Qur'an yang panjang. Padahal di antara para pengikut ada yang berusia lanjut, lemah kondisi fisiknya, dan ada banyak anak-anak. Peristiwa seperti itu juga pernah terjadi di zaman Rasulullah. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah menyatakan, "Hai manusia, kamu sekalian memiliki banyak keperluan. Barang siapa menjadi imam salat berjamaah, hendaklah ringkaskan salatnya. Sesungguhnya di antara mereka ada orang-orang yang sedang sakit, orang yang lemah, termasuk anak-anak dan orang yang berkepentingan. Maka bila Anda menjadi imam salat, berlakulah bijaksana dengan tidak membaca ayat-ayat Al-Qur'an yang terlalu panjang. Kecuali bila Anda sedang salat sendiri, memperpanjang bacaan Al-Qur'an adalah lebih utama."

0: Sampo Sasio, waktu Indonesia Tengah.
1: Kareba Pamolana, sebanyak 178 jemaah haji yang tergabung dalam kloter 11 trip 2 tiba di Bandara Mutiara Sis Al Jufri Palu pada hari Senin 23 Juni 2026. Kedatangan jemaah ditandai dengan prosesi serah terima dan dari pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah kepada pemerintah Kabupaten Banggai sebelum melanjutkan perjalanan ke daerah masing-masing. Serah terima dilakukan oleh Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Sulawesi Tengah Rustam Arifuddin yang mewakili Gubernur Sulawesi Tengah dalam proses pemulangan jemaah haji asal Sulawesi Tengah. Rustam mengatakan pemerintah daerah terus berupaya memastikan seluruh rangkaian pemulangan jemaah berjalan aman dan lancar hingga tiba di kampung halaman. Dari total 178 orang yang tiba, sebanyak 160 merupakan jemaah asal Kabupaten Banggai, 14 jemaah asal Kabupaten Palu, masing-masing 1 jemaah asal Kabupaten Toli-Toli dan Parigi Motong, serta 2 orang petugas kloter.

Perbendaharaan Sulawesi Tengah memastikan pembinaan terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah tidak berhenti pada pelaksanaan Forum Konsultasi Publik 2026. Kepala Kanwil DJBP Sulawesi Tengah Teddy Suhartadi Permadi mengatakan pihaknya akan terus melakukan pendampingan secara berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing UMKM mulai dari aspek legalitas, pemasaran, hingga peluang ekspor. Menurutnya sejumlah program lanjutan telah disiapkan, antara lain pendampingan sertifikat halal, penguatan kemasan produk, pemasaran digital, hingga penyusunan laporan keuangan sederhana. Dalam pelaksanaannya, DJPB akan menggandeng berbagai instansi seperti Kementerian Agama, Direktorat Jenderal Pajak, Lembaga Keuangan, serta pemangku kepentingan lainnya. Selain itu, ia juga menargetkan munculnya UMKM Sulawesi Tengah yang mampu menembus pasar ekspor. Menurutnya, produk-produk lokal memiliki potensi besar untuk bersaing jika didukung pengelolaan usaha yang profesional. Sampai sebuah sarara pensiun Mekareba Salea Tinti, Sapu Sasio, Yaku A. Arnoviatin, Popefi Kampanjilu di Kareba Salea Tinti, Ruapuluh.

Di tengah gemuruh stadion dan sorakan penonton, ada satu sosok yang berdiri sendiri di bawah mistar gawang. Ia bukan pencetak gol, namun sering menjadi penentu kemenangan.

0: Kiper legendaris sepanjang sejarah Piala Dunia kembali dikenang lewat catatan clean sheet terbanyak yang dirilis Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA pada 2025. Nama-nama besar lintas generasi masuk dalam daftar elit ini. Dari generasi ke generasi, posisi penjaga gawang selalu menjadi garis terakhir pertahanan. Kesalahan kecil bisa berujung gol, namun penyelamatan gemilang bisa mengubah sejarah. Dalam daftar FIFA, Fabian Barthez dari Prancis dan Peter Shilton dari Inggris memimpin dengan 10 clean sheet dari 17 pertandingan.
1: Матерацци или Бартес? Матерацци бьет безупречно.
2: Без шансов.
0: Barthez bersinar saat membawa Prancis juara 1998 dengan 5 laga tanpa kebobolan. Sementara Shilton menunjukkan konsistensi di 3 edisi berbeda, yaitu 1982, 1986, dan 1990. Data FIFA mencatat, keduanya memiliki rasio clean sheet 0,59 per pertandingan, angka yang menunjukkan ketangguhan luar biasa. Di bawah mereka ada nama-nama besar seperti Claudio Taffarel, Sepp Maier, dan Yan Jungblut. Taffarel menjadi pahlawan Brasil saat menjuarai Piala Dunia 1994 lewat penyelamatan krusial di babak adu penalti. Yan Jungblut mencatat rasio clean sheet tertinggi dengan 0,67 per pertandingan, sementara Maier dikenal sebagai tembok kokoh Jerman Barat di era 1970-an.
3: When you win the Golden Glove and it's come on top of a team prize, then it's very special. Winning an individual award when your team hasn't won leaves you with an empty feeling inside. But I was lucky in that we won the World Cup and I was named best goalkeeper of the tournament. So it doubled the happiness for me.
0: Memasuki era modern, nama seperti Iker Casillas, Hugo Lloris, dan Manuel Neuer ikut mencatatkan sejarah. Casillas menjadi kunci keberhasilan Spanyol saat menjuarai Piala Dunia 2010. Manuel Neuer bahkan mengubah peran kiper menjadi lebih aktif sebagai sweeper kiper. Ia tampil luar biasa saat membawa Jerman juara dunia pada 2014. Namun, legenda sejati tetap tak tergantikan. Lev Yashin, satu-satunya kiper peraih Ballon d'Or, dikenal sebagai simbol kehebatan penjaga gawang sepanjang masa.
4: Koutinov qui a écarté le danger provisoirement. Attention Yashin.
5: Самоотверженным броском Яшин прерывает атаку. Ворота советской команды.
6: Otra intervención de Yashin.
0: Dari masa ke masa, para kiper ini membuktikan bahwa kemenangan tidak hanya ditentukan oleh gol, tetapi juga oleh penyelamatan. Mereka adalah penjaga harapan di bawah mistar gawang.
7: And fought another fine save from Yashin.
8: Persaingan Grup I memasuki fase penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi Le Bleu Prancis dalam laga krusial di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis berambisi mengamankan kemenangan, sementara Norwegia siap menghadirkan perlawanan sengit. Akankah Prancis kembali menunjukkan dominasinya, atau Norwegia yang mampu mencuri hasil penting di Boston? Dengar bareng pertandingan seru Grup I Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: todo el mundo.
1: Lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ilir-ilir yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko rambe yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
2: Ama, keren ini tampal ya, pemandangannya, suasananya. Eh Burhan, pinjam dulu pilox mudan.
3: Mau bawa apa kok Ewang? Bawa pinjam pilox.
2: Saya mau tulis nama aku di jembatan ini supaya keren.
3: Keren matamu itu. Eh, tobaya.
2: Eh, biasa Jo.
3: Begini ini sudah yang bikin rusak fasilitas umum.
2: Sama cuma sedikit juga tulisannya.
3: Eh Ewang, sedikit-sedikit. Tapi bikin sakit mata. Kukira ini dibuat dengan biaya sedikit. Bagaimana kotanya kita mau bagus, mau gagah. Kalau semua orang modelnya kayak kok ini. Kasihan betul.
4: Setiap anggota masyarakat perlu bersikap prihatin dan peka terhadap apa yang berlaku di sekeliling mereka agar tidak melakukan perbuatan yang salah. Masyarakat perlu proaktif terhadap gejala vandalisme.
2: Jadi Dan, di mana saya tulis nama aku, kasihan?
3: Sana ya, kopi gitu tulis di batu nisan saja.
2: Batu nisan?
3: Puas kau?
2: Hai, berarti mati itu.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih sahabat budaya masih bersama kami di Propat RRI Palusur Budaya Tapasanggani. Dan sahabat budaya, kali ini di Tesa Lokaili kita akan membahas tentang bagaimana sih ciri-ciri kain tenun Donggala asal dari Sulawesi Tengah, sahabat budaya. Karena memang sejak dahulu kain tenun berasal dari Sulawesi Tengah ini terkenal dengan sebutan tenun Donggala, nama yang merujuk pada kabupaten penghasil kerajinan wastra yang indah ya sahabat budaya. Dan juga dalam sejarahnya Kabupaten Donggala memang menjadi kota pelabuhan yang terletak di pantai barat Sulawesi. Dengan kota yang dekat dengan pelabuhan, Donggala ini merupakan penghubung yang erat dengan para pedagang di kota-kota besar lainnya di Indonesia. Selain itu juga Donggala menjalin hubungan juga dengan negara lain seperti Persia dan juga Arab, sahabat budaya. Dan kalau berbicara tentang motif tenun Donggala, kain sutra Donggala memiliki berbagai variasi motif dan juga corak, sahabat budaya. Motif dan corak yang ada pada sarung tenun Donggala ini asli kebanyakan adalah menerapkan gambar yang tidak melanggar ajaran Islam. Dan motif yang populer adalah motif bunga, motif daun, motif fauna seperti halnya kupu-kupu dan juga kakak tua. Dan sedangkan penampilan motif yang berhubungan dengan manusia yang dianggapnya tabu dan juga melanggar ajaran Islam. Karena itu gambar manusia tidak muncul sama sekali pada motif kain ikat di Donggala. Dan motif yang terkenal di Donggala adalah motif buya bomba atau motif bunga. Motif bunga ini terlihat kecil daripada motif lainnya, sahabat budaya, karena dibentuk dan juga diproses dari benang pakan yang ditenun di atas benang lungsi. Dan juga jenis motif buya bomba yang masih banyak menarik minat wisatawan hingga saat ini adalah motif daun keladi dan juga motif tevanumpule atau daun rambat. Selain itu juga ada motif lain bernama buya sabe yang juga cukup terkenal.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tarian Makan Sirih adalah salah satu tari tradisional atau tari klasik Melayu yang umumnya dipentaskan untuk menyambut dan dipersembahkan untuk menghormati tamu agung yang datang. Gerakan tari Makan Sirih umumnya menggunakan gerakan tarian lenggang patah sembilan. Meskipun demikian, ada perbedaan nama gerakannya, di mana untuk tari Makan Sirih hanya terdapat dua gerakan saja, yaitu gerakan lenggang patah sembilan tunggal dan ganda. Sedangkan pada tarian lenggang patah sembilan terdapat tiga bagian gerakan, yaitu lenggang di tempat, lenggang memutar satu lingkaran, dan lenggang maju atau berubah arah. Tari Makan Sirih pada umumnya ditarikan oleh pasangan muda-mudi. Keberadaan Tari Makan Sirih mencerminkan bagaimana orang Melayu berusaha menghormati sekaligus menciptakan suasana kekeluargaan terhadap para tamu. Kandungan ajaran budi pekerti Melayu ini mengisyaratkan pentingnya melestarikan tari Makan Sirih.

Sahabat Budaya, Donggala ini memang terkenal sebagai penghasil kain tenun yang berkualitas dan juga memiliki banyak corak ya. Dan hal ini salah satunya karena tenun daerah ini berbahan dasar kain sutra yang berhiaskan dengan tenun-tenunan benang perak dan juga emas, Sahabat Budaya. Dan selembar sarung tenun Donggala asli terbuat dari bahan benang yang halus dan berwarna-warni seperti pelangi. Satu keunikan dari kain ikat Donggala adalah kain tenunnya memiliki motif yang umum atau bersifat universal. Jadi siapa saja baik dari kalangan atas maupun kalangan bawah dapat mengenakan kain tenun ikat ini. Jadi Sahabat Budaya, dari sinilah kain tenun Donggala memiliki makna persamaan derajat gitu, Sahabat Budaya. Dan juga tidak ada perbedaan atau diskriminasi dari kalangan bawah dan kalangan atas. Semua memiliki derajat yang sama di mata Tuhan tentunya. Dan hal ini sangatlah berbeda dengan kain tenun yang berasal dari daerah lain di Indonesia, seperti halnya kain ulos atau kain tenun yang berasal dari Pulau Nusa Tenggara. Di sana ada motif kain tenun yang khusus untuk para bangsawan dan juga pembesar suku, Sahabat Budaya. Dan Sahabat Budaya, tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 19.47 menit, yang itu artinya kebersamaan kita harus berakhir di sini ya, Sahabat Budaya. Terima kasih untuk Komi yang selalu bersama kami di Perempat RRI Palu. Nanti setelah ini Komi akan ditemani oleh rekan Lili Lestari sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan saya Arno Fianti pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tabe.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bajuku sayang baru. Sama aku hanya dua, Bu. Karena dibilang ayahku kalau udah sekolah baru dibeli.
2: Ih, Hondo.

0: Jaya, Tinti, 20 Waktu Indonesia Tengah.
1: Kareba Pamulana sampai subuh sarara Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia sekaligus Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menyerahkan bantuan kemanusiaan bagi masyarakat terdampak gempa bumi di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah pada Rabu 24 Juni 2026. Penyerahan bantuan dilakukan secara simbolis di Desa Sidondo, Kecamatan Sigi Biromaru, bertepatan dengan peringatan hari ulang tahun ke-18 Kabupaten Sigi. Bantuan diterima langsung oleh Bupati Sigi Muhammad Rizal Injenai. Kehadiran Zulhas di tengah masyarakat terdampak bencana menjadi bentuk perhatian pemerintah pusat terhadap proses pemulihan yang masih berlangsung pasca gempa yang mengguncang Kabupaten Sigi sejak 16 Juni 2026.

Kereba Kopuna sampai subuh, Sarara Dinas Perhubungan Kota Palu memberlakukan penutupan arus lalu lintas di Jembatan 3 Palu setiap malam mulai pukul 23 waktu Indonesia Tengah hingga pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Kebijakan tersebut diterapkan pasca gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,7 yang mengguncang Sulawesi Tengah pada Selasa 16 Juni 2026 dan menyebabkan retakan pada sejumlah bagian struktur jembatan. Kepala Dinas Perhubungan Kota Palu, Trisno Yunianto, mengatakan penutupan pada malam hari dilakukan sebagai langkah antisipasi untuk menjaga keselamatan pengguna jalan sekaligus mengurangi beban pada jembatan. Selain itu, skema juga diberlakukan mengingat keterbatasan personel yang hanya berjaga di lokasi hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Sampai jumpa Sarara Vesia Mokariba Saleatinti Ruapuluh Anteyaku Lili Lestari.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Sampai sebut sararaku dimanapun Komio berada. Senang sekali saya Lili Lestari akan menemani Komio di malam hari ini, edisi hari Rabu tanggal 24 Juni 2026. Dan saya akan menemani Komio sampai di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Apa kabar Komio? Sampai sebut sarara. Saya berharap Komio dalam keadaan sehat dan lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Oke lah, sampai sebut sarara. Di malam hari ini kita ada di acara Request Lagu Nusantara, di mana Komio bisa bergabung di 0811-456-0375 atau di 421-421-621. Oke lah kalau begitu kita ke penelpon dulu yang sudah bergabung. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Request Lagu Nusantara bersama Lili Lestari yang baik hati dan cantik pula.
0: Masya Allah, luar biasa memang. Bung Kendri, apa kabar dirimu?
1: Alhamdulillah baik, seperti Komio yang lagi cuap-cuap. Kalau sudah rapai tua, nanti disuap pula.
0: Is, begitu nih?
1: Iya, karena ada sesuatu di balik sesuiti.
0: Sesuiti? Iya. Oke, dan jadi mau dengar lagunya siapa dan Bung Kadri?
1: Lagu Minang.
0: Lagu Minang judulnya apa itu?
1: Judulnya Acok Talompek Kato.
0: Aduh, acak, acuk.
1: Iya, Acok Talompek Kato.
0: Acok
1: Talompek.
0: Talompek Kato. Kato. Oke.
1: Iya, dari Ipandra.
0: Oh, Aprilian.
1: Iya.
0: Oke, makasih. Oke, terima kasih untuk dirimu. Iya.
1: Termasuk adik Mutia ya dan calon paituanya.
0: Aduh, oke. Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk Bung Kadri yang ada di Bangga. Lanjut lagi kita ke penelpon. Halo.
2: Halo.
0: Iya, halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa kabar?
0: Alhamdulillah. Yang lucu. Alhamdulillah baik, Ibu. Apa kabar juga, Ibu?
2: Baik.
0: Alhamdulillah baik ya. Oke. Jadi ada bape ini Dan.
2: Ya,
0: ada bapak.
2: Tadi sebenarnya mau bersih sendiri. Sebenarnya mau lebih melihat, terpaksa tidak jadi.
0: Langsung lepas. Memang luar biasa. Memang kita pebunda satu ini Dan. Kasihan nih. Oke.
2: Jadi yang lucu lagi ini yang melihat.
0: Yang lucu, tidak ada yang lucu. Aduh, jadi dan bunda mau dengar lagunya siapa ini?
2: Lagu Manado.
0: Lagu Manado, apa itu?
2: Balada Pelaut.
0: Oh. Balada Pelaut. Oke.
2: Oke, terima kasih Mbak Lili.
0: Terima kasih kembali.
2: Selalu Mbak Lili, bahagia selalu.
0: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa yang sama ya juga untuk Bunda Mas Pa yang ada di Sibalaya bersama keluarga. Halo. Ya, mana suaranya? Halo. Halo. Halo. Halo, halo. Hai. Bisa dicoba kembali. Halo.
2: Halo, assalamualaikum Mbak Lili yang cantik.
0: Aduh, masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Hanin di Dolo, apa kabar?
2: Ya, kabar baik, jadi support di semua yang cuap-cuap.
0: Jadi Bunda mau dengar lagunya siapa ini?
2: Lagunya Hati Kedondong.
0: Hati kedondong.
2: Iya.
0: Kenapa hati sudah jadi kedondong?
2: Harus keluar. Keras di dalam.
0: Aduh. Sulit itu.
2: Berdiri di dalam.
0: Itu sudah. Aduh, jangan sampai seperti itu.
2: Aduh, iya, jauhkan memang itu.
0: Iya, jangan sampai, kasihan. Apalagi mendapatkan pasangan seperti itu. Jangan.
2: Yeah.
0: Oke.
2: Okay. Ya, untuk Putra Manado.
0: Wih, Putra Manado siapa lagi coba itu? Disuruh berpikir lagi. Ya Allah. Oke, terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Halo.
3: Ada no.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti tadi ini nabut tuh, Dan?
3: Iya, aku janji memang. Oh. Dia bilang Putra Manado, kita juga bilang Putra Pal. Putri Pal.
0: Putri Pal.
3: Lagu Kylie.
0: Judulnya apa itu, Dan, Pak Arnold? Ya?
3: Putih.
0: Ya?
3: Bunga putih.
0: Bunga putih.
3: Iya, siapa yang bawa itu?
0: Oh ya, bunga putih. Adakah bunga merah?
3: Yang penting bunga lili.
0: Ya?
3: Yang penting bunga lili, no.
0: Bunga lili. Bukan main.
3: Siapa yang bawa itu?
0: Oh, yang membawakan Didin, Didin Pratama.
3: Ah, okay,
0: itu kah? Oke. Okay. Oh, sembarang.
3: Ibu Hani, untuk Ibu Hani di sana.
0: Oh, untuk Ibu Hani, ya, bunga putih, jasmi kodong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke lah, terima kasih untuk Bapak Arnold ya yang ada di Bumi Sago. Oke, kayaknya rame deh ini malam ya. Halo.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dari siapa ya?
0: Dari Pak Udin di Simalaya.
4: Iya. Yang biasa.
0: Yang biasa, Dan.
4: Iya.
0: Iya.
4: Terima kasih, Mbak Lili.
0: Hei, yang biasa, Jun.
4: Mbak Lili, Pak.
0: Oh, memang yang paling luar biasa memang, eh.
4: Terima kasih, Mbak Lili.
0: Oke, terima kasih, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat ya, Bapak Udin di Sibalaya. Ya, sebelum kita ke lagu, halo.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dur kuis lagu Nusantara.
0: Hai, itu tuh sasote tulis lagi nama-nama. Aduh. Dengan Bapak Kamarudin.
5: Betul itu Kamarudin, enggak tadi Kamar.
0: Oh, Samar.
5: Nama KTP Sarifudin.
0: Oh iya, oke. Dan kalau begitu.
5: Itu buat di kamar ya, di kamar Udin.
0: Oh, jadi ini di mana ini?
5: Di kamar.
0: Oh, di kamar. Berarti kamar Udin dong, betul dong?
5: Iya. Kalau di jalan ya Jalan Udin.
0: Jalan Udin. Oke, Dan.
5: Jamal Udin.
0: Oh, begitu. Oke, Dan.
5: Pada cerita ya. Lagunya.
0: Lagunya siapa, Ingat Bapak?
5: Itu Dutana Cundai.
0: Aduh, lagu Bugis?
5: Iya.
0: Apa tadi?
5: Dutana Cundai.
0: Apa pertamanya?
5: Dutana.
0: Cutana?
5: Dudu.
0: Oh, Dutana.
5: Dutana.
0: Dutana
5: Cundai.
0: Cundai. Cundai. Oke, Dutana. Oh. Yang ada ini Dutana Cundai. Tidak, bukan Dutana Alipole.
5: Alipole?
0: Iya. Itu saja?
5: Iya, itu mendengar lagunya.
0: Oh, jadi Bapak baru mendengarkan ini.
5: Iya.
0: Oke, dan kita dengarkan bersama. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke lah, kalau begitu nanti ya Bapak, nanti di sesi berikutnya kita ke lagu dulu ya. Yang sudah di request tadi ada Bung Kadri. Ini dia, tetaplah bersama kami di Pro 4 RRI Palu, Suara Budaya Tapasanggeni.

Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Terima kasih Komio masih setia mendengarkan Pro 4 RRI Palu Suara Budaya Tapasanggani. Sampai subuh Sarara, kita masih ada di acara request lagu Nusantara. Dan buat Komio yang ingin bergabung silakan. Saya masih menantikan atensinya di 0811 456 0375 atau di 421 621. Masih ada? Ada sayang.
1: Halo.
0: Iya, halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Betul lagi Nusantara.
0: Betul sekali. Dengan siapa ini?
1: Dengan Jordan.
0: Dengan siapa?
1: Jordan.
0: Dengan Bapak Jordan di
1: Kabonga.
0: Kabonga?
1: Iya.
0: Kabonga.
1: Oh. Donggala.
0: Oh, di Donggala.
1: Iya, wilayah Donggala.
0: Oke, Dan. Jadi Bapak mau dengar lagunya siapa ini, Dan?
1: Lagu Bugis masih boleh.
0: Boleh diganti dulu. Yang lain lah.
1: Lagunya. Ratapan Anak Tiri.
0: Ah, Ratapan Anak Tiri?
1: Iya.
0: Lagu apa itu?
1: Wih, itu.
0: Dari manakah itu? Boleh yang lainnya dulu, Bapak?
1: Oh, kalau begitu lagu Kylie tadi.
0: Lagu Kylie judulnya apa itu?
1: Lagu Harry Rahman.
0: Iya, judulnya?
1: Judulnya.
0: Oke. Hayo, hayo. Ya?
1: Lagunya Dua Misi.
0: Dua Misi?
1: Iya.
0: Dua Misi, apakah misinya itu?
1: Sakit.
0: Hah? Yang ada ini mata pusunggi.
1: Pusunggi.
0: Tiada Dua Misi.
1: Oh, itu saja.
0: Oke. Oke, dan kalau begitu nanti saya putarkan Bapak ditunggu lagunya. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke lah, halo.
2: Halo, lagu ke mana?
0: Setelah ini, Bapak.
2: Oh, iya.
0: Oke, Bapak. Oke, terima kasih ya, Bapak Udin. Tenang, Bapak, akan diputarkan. Halo.
3: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, Bapak Hasan. Lagunya siapa ingin mau diputarkan?
3: Lagu Poso.
0: Ya, lagu Poso. Hah, ini dia. Lagu Poso judulnya apa?
3: Kile-kile.
0: Sudah tadi, Bapak.
3: Sudah?
0: Sudah.
3: Saya baru putar dia.
0: Oh, aduh.
3: Lagu apa? Pilihkan saja.
0: Oh, lagu yang saya pilihkan untuk Bapak. Iya. Oke, kalau begitu ditunggu lagunya ya.
3: Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Bapak.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke lah, sama-sama Sarara. Kita cobakan saja pertemuan kita di request lagu Nusantara. Terima kasih untuk Komio yang sudah bergabung. Dan insya Allah kita akan berjumpa di lain kesempatan. Saya Lili Lestari pamit. Dan ini lagu untuk Bapak Udin ya, yang ada di Sibalaya. Ini dia.

0: Sahabat budaya, kali ini kita akan menelusuri kisah lama dari Tanah Kaili. Kisah yang tertulis di ombak disampaikan dari lidah ke lidah tentang Saweri Gading, sang pahlawan dari Tanah Luwu, dan tentang terbentuknya danau yang kini disebut Danau Lindu. Dikisahkan, kapal besar milik Saweri Gading berlayar pulang dari negeri Tiongkok. Namun, sebelum sampai Luwu, kapal itu singgah di perairan Kaili, tempat berdirinya Kerajaan Panawa, Bangka, dan Sigi. Kapal Saweri Gading berlabuh di pantai Uwe Mebere, yang kini dikenal dengan nama Rano Romba di wilayah Sigi. Kerajaan Sigi kala itu dipimpin oleh seorang ratu cantik bernama Ginayu.
1: Wahai Ratu Sigi yang anggun, akulah Saweri Gading dari Luwu. Izinkan aku minangmu menjadi permaisuriku.
2: Wahai Pangeran Saweri Gading, pinanganmu mulia. Namun syaratku hanya satu, ayam aduanmu yang bernama Baka Cimpolong harus mengalahkan ayam kerajaan kami, Calabai.
1: Ya, syaratmu ku terima, Ratu Ginayu. Sepulangku dari pantai barat, kita adakan pertarungan itu.
2: Dengan senang hati, Pangeran.
0: Disepakatilah waktu itu untuk menggelar adu ayam agung di Sigi. Sebelum kembali ke Sigi, Saweri Gading menuju Kerajaan Bangka yang dipimpin oleh Ratu Wambulangi bergelar Magau Bangka. Keduanya menjalin persahabatan abadi antara Luwu dan Bangka. Dalam perjalanan pulang, Saweri Gading singgah di pulau kecil Bugintanga. Ia menancapkan tongkat untuk menambatkan perahunya. Namun tongkat itu tertinggal dan tumbuh menjadi pohon besar, kini disebut Bulanga, di kampung Kaleke, tanda jejak Saweri Gading di Tanah Kaili. Malam sebelum digelar, anjing Saweri Gading Labolong Si Hitam diam-diam turun dari kapal dan berjalan menyusuri dataran Sigi. Tanpa sadar, ia masuk terlalu jauh ke selatan, ke lubang besar seekor lindu, belut raksasa yang buas.
3: Tanah bergetar, gempa, apa yang terjadi?
0: Pertarungan sengit pun terjadi. Labolong menggigit kuat sang lindu, menariknya dari sarangnya. Lubang itu pun terisi air terus meluap, hingga terbentuklah danau luas yang kita kenal sebagai Danau Lindu. Namun masyarakat Tolindu memiliki kisah lain. Dahulu, Lindu adalah rawa luas yang dihuni seekor belut raksasa. Rasa takut melanda hingga para tetua mengadakan musyawarah besar Molibu.
4: Kita kirim 10 lelaki terkuat dari tiap kampung.
5: Tidak, kita minta bantuan ke kerajaan Sigi. Hanya mereka yang mampu melawan makhluk itu.
0: Dan disepakatilah mereka mengirim utusan ke kerajaan Sigi untuk meminta pertolongan.
2: Saudara-saudara kita dilindu dalam bahaya. Namun aku tak memiliki anjing pemburu seperti yang mereka maksud.
6: Ampun tuanku, hamba dengar anjing itu bernama Liliwana milik Raja Luwu.
2: Kalau begitu, kirim 7 utusan ke Luwu. Mintalah Liliwana untuk menolong rakyat Lindu.
0: Utusan tiba di Kerajaan Luwu. Raja Luwu menyambut mereka dengan hangat.
5: Ambillah Liliwana, anjing pemburuku. Rawatlah ia seperti anakmu sendiri. Semoga ia membawa keselamatan bagi Lindu.
0: Tiba di Lindu, Liliwana segera mencium jejak sang lindu. Pertarungan besar pun terjadi. Air bergejolak, tanah berguncang. Liliwana menggigit kepala lindu dengan taringnya yang tajam. Belut meronta hingga akhirnya lemah dan mati di dasar rawa. Air rawa meluap membentuk danau luas. Penduduk bersorak bersyukur dan mereka menamainya Rano Lindu.

0: Sahabat budaya, kini di tepian Danau Lindu yang tenang, kisah ini masih hidup, diceritakan dari mulut ke mulut sebagai warisan leluhur Tanah Kaili. Dari Lindu untuk Nusantara, inilah kisah kita, legenda yang hidup di hati masyarakat Kaili. Demikianlah drama legenda persembahan LPP RRI Palu dengan judul Danau Lindu, Jejak Sawiri Gading dan Liliwana, dengan para pelakon. Narator Ratu Balkis, Sawiri Gading, Arif Lahubo, Warga 1, Alam, Warga 2, Rafli, Ratu Bunga Manila, Warni, Penasehat, Ibnu, Raja Luwu, Arif Lahubo, Penulis Naskah, Ni Ketut Warni, Teknik Rekaman, Irfan Maulani, Produser, Ervina Suge, Penanggung Jawab Umum, Kepala LPP RRI Palu. Terima kasih dan sampai jumpa.
1: Pro 4 RRI Palu.
2: Pro 4 RRI Palu.
1: 97,5 FM. Suara Budaya Tanpa Sanggar.
2: Budaya Tanpa Sanggar.
3: Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.
4: Kali ini kita akan berbicara tentang tradisi suku Kaili menyambut bulan Ramadan. Karena ya, tidak lama lagi tinggal menghitung hari. Ya.
5: Nah, yang menarik sebenarnya orang Kaili itu kan ada tradisi juga. Sebelum memasuki satu Ramadan biasa yang disebut dengan Nopandangkutuvula.
4: Apa no?
5: Nopandangkutuvula itu dalam bahasa Indonesianya menembak bulan.
4: Oh begitu, menembak bulan.
5: Menembak bulan. Jadi peralihan dari bulan Syahban ke Ramadan itu kan biasanya harus melihat bulannya. Mm-hmm. Karena penanggalan Islam orang Kaili itu akhirnya di berbagai kesempatan pun kalau kita melihat di berapa manuskrip atau
6: aku ingin jadi reporter.
7: Kelak aku ingin jadi peluan.
6: Cita-citaku bingung aku.
8: Aku sih pengen jadi musisi.
9: Kalau aku ingin jadi presiden.
10: Mimpi adalah masa depan. Sudahkah kita bijak berbuat untuk menghantarkan anak-anak kita menggapai cita-citanya?

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sakral, namun terbalut nilai-nilai keindahan. Ulos Batak berawal sebagai pakaian atau kain tradisional dengan sejarah kelahiran panjang untuk menjadi simbol budaya setiap suku Batak. Kain yang ditenun dari kapas dan relatif tebal ini dikenal dengan tujuan awalnya adalah sebagai penghangat badan dan dipakai dengan tiga cara menurut fungsinya, yakni diikatkan di kepala sebagai penghangat kepala yang umumnya dipakai oleh laki-laki, digunakan sebagai selendang untuk pelengkap baju, umumnya dipakai oleh perempuan, dan digunakan sebagai kain yang dililitkan ke pinggang sebagai pengganti sarung. Kain atau selendang khas suku Batak yang memiliki nilai yang tinggi dan mulia ini selalu dijunjung tinggi sebagai identitas diri sebagai suku Batak dan sebagai identitas budaya setiap suku yang ada di tanah Batak, yakni suku Batak Toba, Batak Simalungun, Batak Karo, Batak Pakpak, dan Batak Mandailing atau Angkola.
1: Dan itu ada tergambar dalam perumpamaan orang Batak. Dalam bahasa Toba dikatakan ijuk pangihok nihodong, ulos pangihok niholong. Artinya apa? Ulos itu kain tradisional yang bisa sebagai selimut itu bisa mengikat apa namanya holong, kasih sayang untuk orang-orang Batak. Jadi intinya adalah ulos itu digunakan untuk apa namanya mengikat tanda kasih sayang.
0: Di balik kata ulos yang secara harafiah berarti selimut, ulos bukan hanya sekedar aksesoris atau pelengkap pakaian ada, namun ulos dianggap bagian dari kehidupan.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: biar Tina bisa berangkat.
1: Udah dari tadi macet, malah makin macet gara-gara anak itu.
2: Wah, sabar Pak, sabar. Anak itu kan berbuat baik, membantu menyeberangkan kakek itu.
3: Bersabar itu bisa bermakna memberikan kesempatan kepada orang lain untuk berbuat baik.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tok tiang niki sangat solah gati meton. Masyarakat neramah dan pada rajin begawean. Sila pulunggu dateng cuk tok tiang niki.
1: Daerah kami Balong Bening, masyarakat Seroga Sreya. Kami tadi kedatang siala kuta.
2: Nami do metedi rocaha malabora sorodana mabusi ronggawo ededu rasa nambojo dompu.
3: Perbedaan kami semangat persatuan kita.
4: Perbedaan ibarat pelangi yang hadirkan keindahan. Keberagaman adalah modal dan kekuatan besar bagi indahnya kebersamaan bangsa. Jalin persatuan, remaja Indonesia kuat dan jaya. Iklan layanan masyarakat ini

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih Kumiu masih setia mendengarkan Pro 4 RRI Palu Suara Budaya Tapasanggani. Sampai subuh Sarara, kita berada di pukul 22 lewat 6 menit waktu Indonesia Tengah. Kita berjumpa lagi dalam acara Mutu Turah dan ruang yang menghadirkan cerita, sejarah, dan tradisi warisan budaya Nusantara yang penuh dengan makna. Nah, sama-sama Sarara, Indonesia adalah negeri yang kaya akan budaya. Setiap daerah memiliki cara tersendiri dalam memaknai kehidupan, menghormati keluarga, menjaga hubungan sosial, hingga menyampaikan pesan-pesan kehidupan dari generasi ke generasi. Nah, di Sulawesi Tengah, khususnya masyarakat Buol, terdapat berbagai tradisi yang menjadi bagian penting dari perjalanan kehidupan masyarakatnya. Nah, tradisi ini bukan hanya sekedar kegiatan yang dilakukan berulang-ulang, tetapi juga menjadi identitas, nilai, dan juga pedoman hidup. Nah, salah satu budaya yang menarik untuk kita kenal ini adalah Mongonom Tian, sebuah tradisi masyarakat Buol yang memiliki hubungan erat dengan nilai penghormatan, kebersamaan, serta cara masyarakat memahami perjalanan kehidupan manusia. Nah, sampai-sampai Sarara, Mongonom Tian ini menjadi salah satu gambaran bagaimana masyarakat Buol menjaga hubungan antara manusia dengan keluarga, lingkungan sosial, dan juga nilai-nilai leluhur yang diwariskan turun-temurun. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mengenal lebih dekat lagi tentang Mongonom Tian, tradisi Buol yang mengajarkan makna kehidupan dan persaudaraan.

Nah, sahabat-sahabat Sarara, Kabupaten Buol yang berada di wilayah utara Sulawesi Tengah dikenal sebagai daerah yang memiliki sejarah panjang dan kekayaan budaya yang beragam. Masyarakat Buol memiliki identitas budaya yang kuat, mulai dari bahasa, adat istiadat, kesenian hingga berbagai tradisi yang masih dijaga hingga saat ini. Nah, dalam kehidupan masyarakat tradisional Buol, adat memiliki posisi yang sangat penting. Adat ini menjadi penghubung antara masa lalu dan juga masa kini. Nah, nilai-nilai yang diwariskan oleh para leluhur tidak hanya tersimpan dalam cerita, tetapi hadir dalam kehidupan sehari-hari. Nah, masyarakat Buol ini dikenal memiliki semangat kebersamaan yang tinggi dan kehidupan sosial dibangun melalui rasa saling membantu, menghormati orang tua, dan juga menjaga hubungan keluarga serta memperhatikan kepentingan bersama.

Nah, sama seperti Sarara, dalam budaya Buol, manusia tidak hidup sendiri. Setiap individu memiliki hubungan dengan keluarga besar, masyarakat, dan juga lingkungan. Nah, oleh karena itu, banyak tradisi Buol yang mengandung pesan tentang bagaimana manusia harus menjaga hubungan baik dengan sesama. Nah, salah satunya ini melalui budaya Mongondom Tian.

Nah, sampai sebut Sararah, apakah itu mengondom tian? Nah, ini istilah mengondom tian ini merupakan bagian dari kekayaan bahasa dan juga budaya masyarakat Buol. Dalam pemahaman masyarakat setempat, mengondom tian ini berkaitan dengan nilai penghormatan dan juga perhatian terhadap kehidupan manusia. Dari tradisi ini menggambarkan bagaimana masyarakat Buol melihat perjalanan kehidupan bukan hanya sebagai urusan pribadi, tetapi sebagai bagian dari hubungan bersama. Nah, ada nilai kekeluargaan, penghargaan, dan juga kepedulian yang terkandung di dalamnya. Dan mengondom tian ini menjadi simbol bahwa dalam kehidupan manusia selalu membutuhkan manusia lainnya. Ketika seseorang mengalami sebuah fase penting dalam kehidupan, keluarga dan juga masyarakat ikut hadir memberikan dukungan. Nah, inilah salah satu ciri khas budaya masyarakat tradisional Indonesia. Sebuah tradisi yang mengajarkan bahwa kebersamaan adalah kekuatan.

waspadai penyakit yang biasa muncul di saat musim penghujan. Penyakit yang mudah menyerang pada saat musim hujan: demam berdarah, malaria, chikungunya, diare dan kolera, tifoid, influenza atau infeksi virus, leptospirosis, dan ISPA atau infeksi saluran pernapasan atas. Berbagai jenis penyakit diantaranya bersifat ringan dan mudah diobati, tapi untuk sebagian lain bisa berakibat fatal dan membahayakan nyawa penderitanya jika tidak ditangani secara baik dan benar. Untuk itu, jaga terus kesehatan Anda di musim penghujan ini, karena kesehatan akan menjadi mahal ketika Anda sakit. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional.

Terima kasih Kumio masih setia mendengarkan Pro 4 RRI Palu Suara Budaya Tapasanggani. Sampai subuh Sarara, kita melanjutkan kebersamaan kita dalam acara Mututura tentang budaya Mongonom Tian dari Buol. Nah, sampai subuh Sarara, setiap tradisi memiliki filosofi yang mendalam, begitu juga dengan Mongonom Tian. Ini tradisi bukan hanya tentang sebuah kegiatan adat, tetapi menyimpan pesan moral yang dapat menjadi pedoman kehidupan. Nah, nilai pertama itu adalah nilai penghormatan, dan masyarakat Buol mengajarkan bahwa setiap kehidupan harus dihargai. Manusia memiliki perjalanan hidup yang harus dihormati, baik ketika berada dalam kebahagiaan maupun ketika menghadapi masa sulit. Nah, nilai kedua itu adalah nilai persaudaraan. Melalui Mongonom Tian, terlihat bahwa hubungan keluarga dan masyarakat sangat dijunjung tinggi. Kehadiran orang lain menjadi bentuk perhatian dan juga kepedulian. Selanjutnya ada nilai ketiga, nilai kebersamaan. Dalam budaya masyarakat Buol, ini masalah seseorang bukan hanya menjadi tanggung jawab pribadi, tetapi menjadi perhatian bersama. Nah, semangat gotong royong ini menjadi bagian dari kehidupan sosial. Nah, sampai subuh Sarara, peran keluarga dalam tradisi Mongonom Tian dalam budaya masyarakat Buol, keluarga ini sangat memiliki peran yang sangat besar, karena keluarga bukan hanya tempat seseorang tumbuh, tetapi menjadi tempat belajar nilai kehidupan. Dalam pelaksanaan tradisi seperti Mongonom Tian ini, keluarga menjadi bagian penting yang menjaga keberlangsungan adat. Nah, orang tua ini memiliki peran untuk mengenalkan budaya kepada generasi muda. Mereka menjadi penyampaian cerita, pengalaman, dan juga nilai yang terkandung dalam tradisi. Sementara generasi muda memiliki tanggung jawab untuk menjaga agar budaya tersebut tidak hilang. Nah, oleh karena itu, sebuah budaya tidak akan bertahan karena pernah dilakukan, tetapi karena terus dipahami dan juga diwariskan.

Sampai semua Sarara, salah satu hal yang paling menarik dari budaya lokal ini adalah bagaimana tradisi mampu memperkuat hubungan sosial. Mengonom Tian ini menunjukkan bahwa kehidupan masyarakat dibangun atas dasar saling menghargai. Dan ketika masyarakat berkumpul dalam sebuah kegiatan adat, yang hadir bukan hanya orang-orang yang memiliki hubungan keluarga dekat, tetapi juga masyarakat sekitar yang merasa memiliki ikatan sosial. Nah, inilah yang membuat budaya lokal memiliki kekuatan. Budaya ini bukan hanya milik individu atau kelompok tertentu, tetapi menjadi milik bersama. Dan di tengah perkembangan zaman yang semakin cepat ini, berbagai budaya lokal menghadapi tantangan karena generasi muda ini sangat hidup dalam dunia yang penuh dengan teknologi dan juga perubahan gaya hidup. Namun perkembangan zaman bukan berarti budaya harus ditinggalkan, justru budaya dapat menjadi identitas dan membedakan sebuah daerah. Mengonom Tian ini menjadi salah satu contoh bahwa nilai budaya ini tetap relevan sampai sekarang. Nah, pesan tentang menghargai sesama ini menjaga hubungan keluarga dan juga hidup bersama dalam masyarakat adalah nilai yang tidak pernah kehilangan makna. Karena kemajuan sebuah daerah tidak hanya diukur dari perkembangan teknologi, tetapi juga dari kemampuan menjaga akar budaya.

Nah, sahabat-sahabat Sarara, generasi muda ini memiliki peran penting dalam menjaga budaya, karena pelestarian budaya bukan berarti hanya mengulang tradisi lama, tetapi memahami maknanya. Karena anak muda dapat mengenalkan budaya melalui berbagai cara, melalui pendidikan, kegiatan seni, media sosial maupun berbagai ruang kreatif. Nah, dari budaya seperti mengondom tian ini dapat menjadi sumber pembelajaran tentang bagaimana manusia hidup bersama. Bahwa kehidupan bukan hanya tentang diri sendiri, tetapi juga tentang hubungan dengan orang lain.

Baik, sama semua Sarara, dari pembahasan kita hari ini kita belajar bahwa budaya bukan hanya sebuah peninggalan masa lalu, tetapi budaya ini adalah pesan kehidupan. Mengonomtian ini dalam masyarakat Buol mengajarkan kepada kita tentang pentingnya menghargai kehidupan, menjaga persaudaraan, dan juga memperkuat kebersamaan, dan tidak melupakan nilai-nilai yang diwariskan oleh para leluhur. Dari tradisi yang hidup adalah tradisi yang dipahami, karena tradisi yang dijaga adalah tradisi yang dicintai. Dan budaya yang diwariskan adalah budaya yang akan terus menjadi identitas bagi generasi berikutnya.

Dan sampai jumpa Sarara, semoga cerita budaya hari ini menambah kita tentang kekayaan budaya Sulawesi Tengah, khususnya masyarakat Bual. Nah, tak terasa kebersamaan kita di acara Mututura pada malam hari ini telah sampai di penghujung acara. Semoga bisa menambah wawasan kita. Terima kasih untuk komunyo semuanya yang sudah mendengarkan Pro 4 RRI Palu dari pukul 20 sampai dengan sekarang ini. Kita berpisah untuk jumpa di lain kesempatan. Saya Lili Lestari undur diri dari ruang dengar Komio. Nanti tepat pada pukul 23 waktu Indonesia Tengah, kami akan menghadirkan lagu-lagu yang akan menghantarkan istirahat Komio pada malam hari ini. Selamat malam, sampai jumpa Sarara, dan selamat beristirahat.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Cucu nenek ini menguasai 3 bahasa asing loh, Nek.
1: Benar? Hebat cucu nenek yang satu ini. Tapi ingat ya, semua itu tidak akan ada artinya kalau kamu ini meninggalkan bahasa ibu, nggak kenal bahasa daerahnya sendiri.
0: Maksud nenek?
1: Ya, anak muda zaman sekarang kan, kalau kita lihat lebih suka ngomong pakai bahasa asing, ngomong pakai bahasa prokem, dan meninggalkan bahasa daerah yang adiluhung. Bahasa daerah itu merupakan kekayaan bangsa kita. Sudah banyak bahasa daerah yang diangkat menjadi bahasa Indonesia, bahasa pemersatu bangsa loh. Jadi kita tuh juga harus bangga menggunakan bahasa daerah.
0: Iya, Nek.
1: Jangan malu-malu menggunakan bahasa daerah.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Suatu hari, seekor induk burung menetaskan beberapa telur menjadi burung-burung kecil yang indah dan sehat. Si induk pun sangat bahagia dan merawat mereka semua dengan penuh kasih sayang. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, burung-burung kecil ini pun mulai dapat bergerak lincah. Mereka mulai belajar mengepakkan sayap, mencari-cari makanan untuk kemudian mematuknya. Dari beberapa anak burung ini, tampaklah seekor burung kecil yang berbeda dengan saudaranya yang lain. Ia tampak pendiam dan tidak selincah saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudaranya belajar terbang, ia memilih diam di sarang daripada lelah dan terjatuh. Ketika saudara-saudaranya berkejar mencari makan, ia memilih diam dan menantikan belas kasihan saudaranya. Demikian hal ini terjadi seterusnya. Waktu terus berjalan, saat sang induk mulai menjadi tua dan tak sanggup lagi berjuang untuk menghidupi anak-anaknya, si anak burung ini mulai merasa sedih. Seringkali ia melihat dari bawah, saudara-saudaranya terbang tinggi ke langit. Ketika saudara-saudaranya dengan lincah berpindah dari dahan satu ke dahan yang lain di pohon yang tinggi, ia harus puas hanya dengan berada di satu dahan yang rendah. Ia pun merasa sangat sedih. Dalam kesedihannya, ia menemui induknya yang sudah tua dan berkata,
1: "Ibu, aku merasa sangat sedih. Mengapa aku tidak bisa terbang setinggi saudara-saudaraku yang lain? Mengapa aku tidak bisa melompat-lompat di dahan yang tinggi? Aku hanya bisa berdiam di dahan yang rendah."
0: Si induk pun merasa sedih, dan dengan air mata ia berkata,
1: "Anakku, engkau dilahirkan dengan sayap yang sempurna seperti saudaramu. Tapi engkau memilih merangkak menjalani hidup ini, sehingga sayapmu menjadi kerdil.
0: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia."

0: aku meminta kepada Tuhan untuk menyingkirkan penderitaanku. Tapi Tuhan menjawab, tidak, itu bukan untuk kusingkirkan, tapi agar kau mengalahkannya. Aku meminta kepada Tuhan untuk menyempurnakan kecacatanku. Tuhan menjawab, tidak, jiwa adalah sempurna, badan hanyalah sementara. Aku meminta kepada Tuhan untuk menghadiahkanku kesabaran. Tuhan menjawab, tidak, kesabaran adalah hasil dari kesulitan. Itu tidak dihadiahkan, itu harus dipelajari. Aku meminta kepada Tuhan untuk memberiku kebahagiaan. Tuhan menjawab, tidak, aku memberimu keberkahan. Kebahagiaan adalah tergantung padamu. Aku meminta kepada Tuhan untuk menjauhkan penderitaan. Tuhan menjawab, tidak, penderitaan menjauhkanmu dari perhatian duniawi dan membawamu mendekat padaku. Aku meminta kepada Tuhan segala hal sehingga aku dapat menikmati hidup. Tapi Tuhan menjawab, tidak, aku akan memberimu hidup sehingga kau dapat menikmati segala hal. Aku meminta kepada Tuhan membantuku mengasihi orang lain seperti ia mengasihiku. Tuhan menjawab, hari ini adalah milikmu, jangan sia-siakan. Bagi dunia, engkau mungkin hanyalah seseorang. Tetapi bagi seseorang, engkau mungkin dunianya. Saya Edi Siswanto, salam Indonesia.
1: Ensiklopedia Budaya. Pada zaman Kekaisaran Romawi, Julius Caesar membuat papan pengumuman yang dinamakan Acta Diurna. Penyampaian gagasan mengenai apa yang penting bagi masyarakat telah bertambah dari sekedar lisan menjadi bentuk tulisan. Hal ini terus berkembang setelah ditemukannya kertas, penemuan mesin cetak, dan terbitnya surat kabar pertama. Setelah surat kabar, peradaban manusia juga berkembang, dan ditemukanlah radio, film, televisi, dan sejumlah media lain.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pada bulan ketiga di awal kuliah saya, seorang profesor memberikan kuis mendadak pada kami. Karena kebetulan cukup menyimak semua kuliah-kuliahnya, saya cukup cepat menyelesaikan soal-soal kuis, sampai pada soal yang terakhir. Isi soal terakhir ini adalah, siapa nama depan ibu yang bertugas membersihkan sekolah ini? Saya yakin soal ini cuma bercanda. Saya sering melihat perempuan ini. Dia tinggi, berambut gelap, sedikit gemuk, berusia sekitar 50-an, orangnya rajin dan sopan. Tapi bagaimana saya tahu nama depannya? Saya kumpulkan saja kertas ujian saya, tentu saja dengan jawaban soal terakhir kosong. Sebelum kelas usai, seorang rekan bertanya pada profesor itu mengenai soal terakhir, apakah dihitung atau tidak?
1: Ah, tentu saja dihitung,
0: kata si profesor.
1: Pada perjalanan karirmu, kamu akan bertemu banyak sekali orang-orang, dan semuanya penting. Semua harus kamu perhatikan dan pelihara, walaupun itu cuma dengan sepotong senyuman atau sekilas sapaan halo.
0: Ya, saya selalu ingat pelajaran itu. Beberapa hari kemudian, saya jadi tahu siapa nama depan ibu pembersih sekolah itu. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.
2: Keamanannya dulu itu tadi berkaitan dengan kualitas keamanan dari produk olahan kelor itu, Ibu, bagaimana?
3: Masih skala industri rumahan ini kan dari PYT, dari kesehatan saja. Dengan balai pom, bukan balai pom, di apa namanya itu halal.
2: Oh, sudah ada sertifikat halal?
3: Dengan dari kesehatan.
2: Berarti sudah terdaftar ya?
3: Terdaftar.
2: Baik.
4: Pro 4 RRI Palu 97,5 FM Suara Budaya Tampasanggan.

Ada seorang gadis buta yang membenci dirinya sendiri karena kebutaannya itu. Tidak hanya terhadap dirinya sendiri, tetapi dia juga membenci semua orang kecuali kekasihnya. Ya, kekasihnya selalu ada di sampingnya untuk menemani dan menghiburnya. Dia berjanji akan menikahi kekasihnya hanya jika dia bisa melihat dunia nanti. Suatu hari, ada seseorang yang mendonorkan sepasang mata kepadanya. Hingga setelah melalui operasi, akhirnya gadis itu bisa melihat kembali. Dia mampu melihat semua hal, termasuk melihat kekasihnya. Sekarang kamu bisa melihat dunia. Apakah kamu mau menikah denganku? Tanya kekasihnya itu. Tapi gadis itu terkejut dan terguncang ketika melihat bahwa kekasihnya

Sampai sebuah sarara dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian acara kami, baik pagi, siang, sore, bahkan hingga malam ini. Melalui pemancar FM 97,5 MHz, pimpinan dan seluruh kru Serian Pro 4 FM RRI Palu mengucapkan selamat malam, selamat berpisah untuk jumpa kembali pada penyelenggaraan siaran esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Palu, program 4.

Selamat pagi sahabat budaya di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Palu, program M4 kembali di udara untuk membawa acara siarannya pada hari ini, hari Kamis tanggal 25 Juni 2026 melalui pemancar FM frekuensi 97,5 MHz. Selamat pagi, selamat berjumpa. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

تستعجل صباح.

خلق السماوات والأرض بالحق خلق السماوات والأرض بالحق تعالى

تعالى عما يشركون.

0: Sesaat lagi kita ikuti Mutiara Pagi Islami kerjasama LPP RRI Palu dan Kantor Kementerian Agama Kota Palu. Selamat mengikuti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat iman, kesehatan dan kesempatan kepada kita untuk kembali menyambut pagi yang penuh berkah ini. Dan pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, senang sekali kami dapat kembali hadir menemani aktivitas subuh Anda, pagi Anda dalam program Mutiara Pagi Islami. Dan ini merupakan kerjasama RRI Palu dengan Kementerian Agama Kota Palu. Dan pendengar, pagi hari adalah awal dari setiap langkah yang akan kita tempuh. Dan sebelum memulai berbagai aktivitas, ada satu hal penting yang perlu kita siapkan, yaitu hati yang bersih. Sebab hati yang bersih akan melahirkan pikiran yang jernih, ucapan yang baik, serta perilaku yang membawa manfaat bagi diri sendiri maupun juga orang lain. Nah, tentunya dalam kehidupan yang penuh tantangan dan kesibukan begitu ya, terkadang hati dipenuhi rasa kecewa, iri, marah, atau bahkan prasangka yang dapat mengurangi ketenangan jiwa. Oleh karena itu, melalui tema pagi ini, yaitu memulai hari dengan hati yang bersih, kita akan bersama-sama menggali bagaimana Islam mengajarkan pentingnya menjaga kebersihan hati sebagai bekal menjalani kehidupan yang lebih damai dan penuh keberkahan. Dan baik pendengar, untuk membahas tema kita pagi ini telah hadir bersama kita narasumber. Beliau adalah Ustadz Idan Tomatuna SKMI. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi Ibu.
1: Baik, selamat datang kembali di RRI Palu ini Ustadz Idan ya. Kita akan membahas sekali lagi terkait dengan memulai hari dengan hati yang bersih. Sangat pas begitu ya, subuh yang begitu indah ini. Dan pendengar dan juga pemirsa kanal YouTube RRI Palu, sekali lagi Anda bisa mendengarkan kami melalui Pro 1 di 90,8, melalui RRI Digital, dan bisa menyaksikan melalui kanal YouTube RRI Palu. Dan pagi ini pendengar, Anda juga bisa bergabung nanti bersama kami di 0811 456 03 908 untuk bisa berdialog langsung dengan Ustadz kita. Tapi sebelumnya kita akan mendengarkan dulu sedikit mukadimah begitu dari Ustadz Idan untuk mengawali dialog kita. Sekali lagi, kerjasama Kementerian Agama Kota Palu. Silakan Ustadz Idan.
2: Baik, terima kasih Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Syukur alhamdulillah, itulah yang pantas keluar dari mulut kita. Allah masih memberikan kesempatan untuk menghirup udara segarnya di pagi ini. Mudah-mudahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, insya Allah bisa kita maksimalkan untuk terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar RRI, dimanapun kalian berpijak di bumi Allah, mudah-mudahan selalu disehatkan oleh Allah. Selanjutnya, salam dan salawat, salam cinta dan rindu kita kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panutan alam. Jikalau kepadanya kemudian kita berkiblat, kita jadikan teladan dalam kehidupan kita, insyaallah selamat kita dunia, lebih-lebih akhirat kelak kita nanti. Pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah, luar biasa tema kita pada pagi ini, memulai pagi dengan hati yang bersih. Kenapa kita harus memulai pagi dengan hati yang bersih? Pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah, karena sungguh yang Allah pandang, yang Allah lihat adalah hatimu. Yang Allah lihat dan yang Allah pandang adalah hatimu dan amalan. Inna Allaha la yanzur li aswarikum bi amwalikum walakin yanzur qulubikum li a'malikum. Allah tidak melihat rupamu, Allah tidak melihat hartamu. Yang Allah lihat adalah hatimu dan amalanmu. Inilah yang Allah pandang. Oleh karena itu, memulai pagi lembaran baru yang Allah berikan kepada kita, mari kita awali dengan hati yang bersih. Karena dari hati yang bersih itulah akan melahirkan tindakan dan perbuatan yang positif. Dari hati yang bersih itulah insya Allah kejujuran, sifat-sifat kebaikan akan melekat kuat dalam diri pribadi orang-orang yang hatinya bersih. Orang yang berangkat kerja ke kantor dengan hati yang bersih, insya Allah dia akan jujur dalam bekerja. Orang yang senantiasa berangkat ke pasar untuk berdagang dengan hati yang bersih, insya Allah dia akan jujur di dalam berdagang. Orang yang berangkat kerja dengan hati yang bersih, dia akan amanah. Oleh karena itulah hal yang pertama yang harus kita mulai di pagi adalah bagaimana kemudian kita membersihkan hati kita. Sebersih-bersihnya. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran surat As-Sams 7 kali Allah bersumpah, barulah kemudian Allah katakan qad aflaha man zakkaha wa qad haba man sah. Sungguh beruntung orang-orang yang menyucikan, membersihkan jiwanya, dan sungguh sangat merugi orang-orang yang mengotorinya. Kenapa sampai kemudian Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah sampai 7 kali dalam surat As-Sams ini? Lalu Allah katakan sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan jiwanya, karena mereka yang mensucikan jiwanya adalah orang-orang yang senantiasa mau terus melangkah mendekatkan diri di hadapan Allah. Karena hanya orang-orang yang bersih hatinya yang dekat dengan Allah. Hanya orang-orang yang bersih hatinya yang mau terus berhubungan dengan Allah. Dia tahu Allah melihatnya, dia tahu Allah mengontrolnya, dia tahu Allah menyaksikan semua tindak tanduknya. Pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pernah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam berkumpul bersama dengan para sahabat di masjid. Lalu tiba-tiba ada yang datang, sahabat Ansar. Nabi mengatakan dia itu adalah penghuni surga. Dia itu adalah penghuni surga. Ini berkali-kali Nabi kita sampaikan, dia itu adalah penghuni surga. Sahabat yang lain tentu penasaran, amalan apa gerangan yang membuat kemudian sampai Nabi mengatakan dia ini adalah penghuni surga. Maka sahabat Abdullah bin Amr bin As mengikuti ke rumah dari orang yang disampaikan oleh Nabi bahwa dia itu adalah penghuni surga. 3 hari berturut-turut sahabat Abdullah mengikuti beliau, dan beliau tidak menemukan amalan-amalan spesial yang dilakukan dalam rumahnya. Sholat seperti biasa, mengaji seperti biasa, seperti kita. Tentu penasaran dan dia bertanya, apa yang membuat gerangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa engkau penghuni surga? Ada tentu amalan rahasia yang engkau lakukan. Maka sahabat Ansor ini mengatakan, benar, sholat saya biasa-biasa saja, membaca Al-Quran saja saya biasa-biasa saja, tapi ada satu kebiasaan yang terus saya lakukan. Ketika saya hendak mau tidur, sebelum saya menutup mata, aku angkat kedua tanganku di hadapan Allah dan berdoa, ya Allah, ya Rabb, ampunkan seluruh orang-orang yang pernah menzalimiku dan aku maafkan mereka. Aku tidak pernah dendam kepada mereka, ya Allah. Aku tidak pernah iri kepada mereka, ya Allah. Inilah amalan yang kemudian membuat arsinya Allah bergetar sampai Rasulullah mengatakan dia adalah penghuni surganya Allah. Apa maknanya? Sebelum dia tidur, dia selalu bersihkan hatinya dari dendam. Dia selalu bersihkan hatinya dari amarah. Dia selalu bersihkan hatinya dari hal-hal yang tidak dicintai dan tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Menyucikan hati, membersihkan hati. Inilah di pagi ini bagaimana kemudian kita kembali saling mengingatkan untuk memulai hari, membiasakan diri untuk membersihkan hati agar kita mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu saja dulu, Ibu.
1: Baik, Ustadz Idan, luar biasa sebagai pembuka atau mukadimah di pagi ini terkait dengan topik kita yang kita bahas, yaitu memulai hari dengan hati yang bersih. Dan pendengar, Anda bisa bergabung bersama kami, Anda juga pemirsa kanal YouTube RRI Palu ya, bisa menyematkan, mungkin ada yang ingin menyampaikan pertanyaan, boleh langsung di YouTube kami dan juga melalui pesan WhatsApp kami juga, silakan 0811-456-03-908. Dan baik Ustadz, ini ada pertanyaan juga dari pendengar kita, kita akan bacakan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, saya Buang Lakoro dari Ampana. Saya mau bertanya, menjaga kebersihan hati kita, apakah menjaga hati itu kita harus menghindari hal-hal toksik begitu ya? Oke, contoh nih, lingkungan toksik, pergaulan yang toksik, dan nah, dalam Islam menjauhkan diri dengan orang lain sama saja memutuskan tali silaturahmi. Bagaimana kemudian pandangan Islam dalam hal ini? Mohon penjelasannya Pak Ustadz, syukron tazakaullah khairan. Oke, dari Pak Buang di Ampana, pendengar kita di Ampana ini, Ustadz Idan. Silakan ini Ustadz Idan, mungkin bisa dijawab.
2: Iya, baik. Terkait masalah bagaimana kemudian kita menghindari saudara, teman, sahabat yang kita anggap selalu membuat kecewa.
1: Iya.
2: Selalu membuat sakit hati.
1: Biasa terjadi dalam kehidupan, Ustaz.
2: Biasa. Dan itu adalah bagian daripada tantangan hidup dan ujian hidup kita. Tinggal bagaimana kemudian kita dewasa dalam menyikapinya. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan agar saudara yang kita anggap ini tidak menyenangkan, tidak membuat dia kecewa. Ada banyak hal. Kita tidak dilarang untuk menjaga jarak, tapi jangan sampai putus tali silaturahmi kita dengannya. Karena dalam Islam, layat hulul jannata qati'un, tidak akan pernah mencium apalagi masuk surga bagi orang-orang yang memutuskan tali silaturahminya. Menjaga mental agar kita tetap waras, boleh. Mungkin yang dulunya sangat akrab sudah mulai dikurangi cara bermain kita dengannya, cara berbicara kita dengannya. Dan tentu dengan hal-hal yang seperti ini dia juga akan merasa, oh ternyata selama ini apa yang saya lakukan dengannya, apa yang saya perbuat dengannya melukai hatinya dan lain sebagainya. Dia pun akan introspeksi diri. Jadi sama-sama kita introspeksi diri, sama-sama kita belajar untuk membangun kembali hubungan yang nantinya tidak membuat lagi kita kecewa antara satu dengan yang lain. Saya pikir dengan ini kedewasaanlah yang bisa membuat kita untuk terus bertahan. Jangan sampai putus tali silaturahminya, jangan putus. Tapi untuk menjaga jarak boleh, untuk menjaga kewarasan kita.
1: Yeah. Baik, yeah, jadi seperti itu ya, yeah. Pak Buang Lakoro. Jadi tidak memutuskan, tapi untuk tetap menjaga mental, menjaga jarak itu artinya masih bisa dimaklumi begitu ya, Ustadz ya. Baik, yang ingin kembali bergabung boleh ya di 0811-456-03-908. Dan baik, Ustadz Idan, bagaimana kemudian pengaruh hati yang bersih terhadap ibadah dan kemudian hubungan sosial seseorang? Orang, dan apakah penyakit hati apa begitu yang paling sering muncul dalam kehidupan sehari-hari kita ini, Ustaz?
2: Iya, terkait masalah bagaimana kemudian menjaga kebersihan hati dan kaitannya dengan ibadah,
1: iya, dan juga hubungan sosial.
2: Dan hubungan sosial kita ini sangat erat kaitannya. Kebersihan hati akan melahirkan kehusuan. Kenapa para salafus soleh terdahulu sangat senang dengan Al-Quran, senang dengan sholat, itu karena hatinya bersih. Bahkan ada pendapat ulama yang mengatakan, andaikan manusia itu hatinya bersih, maka dia tidak akan pernah untuk kemudian akan selalu dia baca Al-Quran. Dia akan betah membaca Al-Quran. Dia akan betah, dia akan senang dengan Al-Quran, dia akan sangat senang dengan sholat, dia akan kecanduan dengan sholat. Karena dari hati yang bersih itu akan melahirkan jaringan kuat di hadapan pencipta. Kalau kita menelpon seseorang, datanya itu banyak, lama kita bicara. Sama seperti ketika orang yang bersih hatinya, dia sholat di hadapan Allah, terasa khusyuknya, terasa akrabnya dia dengan Allah. Terasa. Karena kita berhadapan dengan yang maha bersih. Sementara Allah menyukai orang-orang yang bersih. Bersih hatinya. Nah, apa kaitannya dengan hubungan sosial kita? Semakin bersih hati kita, akan melahirkan pandangan mata yang tidak pernah memandang rendah orang lain. Semakin bersih hati kita, maka akan semakin banyak keluar ucapan-ucapan yang tidak menyakiti orang lain. Kehusuan ibadah manusia itu dilihat bagaimana aplikasi sosialnya dalam kehidupan. Semakin husu dia ibadah, itu karena akibat kebersihan kalbunya, dan itu akan melahirkan dampak yang luar biasa dalam kehidupan sosialnya. Akan semakin baik perilakunya kepada orang. Itulah kenapa Allah sampaikan, inna sholata tanha anil fahsya iwal mungkar. Sungguh sholat itu mampu mencegah perbuatan keji dan kemungkaran. Nah, di mana dilihat ibadah itu khusyuk? Saat kita selesai-selesai di masjid. Kalau kita sudah keluar dari masjid, disitulah kita lihat, mampu tidak engkau bawa sholatmu dalam kehidupan sosialmu? Mampu tidak engkau bawa takbirmu dalam kehidupan sosialmu? Mampu tidak engkau bawa sujudmu dalam kehidupan sosialmu? Bagaimana cara melihatnya? Dia tidak akan pernah ada kesombongan dalam hatinya ketika dia sudah berhadapan dengan masyarakat. Kenapa? Dia tadi sudah angkat takbirnya. Ternyata yang besar hanya Allah. Kalau kemudian kita lihat dia di luar, dia sujud di hadapan Allah, di masjid dia sujud, dia di luar, dia akan menjadi manusia yang tawadu, rendah diri, rendah hati, tidak pandang rendah orang lain. Karena dia merasa dan menganggap, ketika engkau menganggap rendah orang lain, seperti itulah Allah menganggap engkau rendah di hadapan Allah. Ya, itu saja Ibu.
1: Ya, Ustaz, kita kan tidak terlepas dari kehidupan sosial begitu. Banyak orang yang terlihat baik di luar, tetapi belum tentu memiliki hati yang bersih. Bagaimana cara seorang melakukan introspeksi ini untuk mengetahui kondisi hatinya yang sebenarnya, Ustaz?
2: Iya. Ada barometer atau ukuran untuk melihat sejauh mana dan seperti apa sudah hati kita ini bersih sudah atau tidak belum. Ketika engkau senang melihat orang lain senang, bahagia melihat orang lain bahagia, dan engkau tidak pernah iri, bahkan tidak pernah hasad, dengki dan lain sebagainya, itu artinya hatimu sudah bersih. Tapi ketika engkau tidak senang orang lain senang, engkau tidak pernah bahagia melihat orang lain bahagia, selalu ada dalam hatimu, kenapa ini, cemburu, dendam, bahkan dia jatuhkan saudaranya, boleh jadi bersihkan kembali hati kita. Terlalu banyak karatan dosa yang menempel di dalamnya, sehingga kita tidak mampu merasa bahagia dengan kebahagiaan orang lain.
1: Baik. Baik, kalau boleh mengutip Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa dalam tubuh itu terdapat segumpal daging yang jika baik maka baiklah seluruh tubuh. Nah, bagaimana Ustadz memahami hadis ini dalam konteks kehidupan modern saat ini?
2: Ya, Rasulullah pernah menyampaikan bahwa dalam diri itu ada segumpal daging. Jikalau daging itu baik, maka baik semuanya. Tapi jikalau daging itu buruk, maka buruk pula semuanya. Hati ini adalah sumber dari semua sumber. Disinilah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan cahayanya. Disinilah Allah Subhanahu wa Ta'ala meletakkan takwa. disinilah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan dua pilihan jalan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi bagaimana kemudian kita agar hati kita selalu bersih dan bisa menjadi daging yang baik, kata Rasulullah, agar kemudian baik semua yang keluar itu, selalu minta di hadapan Allah. Ya muqallibal qulub. Karena dia membolak-balikkan hati kita. Dia membolak-balikkan hati kita. Hati kita ini ada di jari-jari Allah. Makanya sangat menarik tema kita ini, karena kita selalu minta di hadapan Allah bagaimana mengawali hari kita ini dengan hati yang bersih. Berdoa di hadapannya, memperbanyak istighfar. Astaghfirullahaladzim. Dengan curahan air mata kita di hadapannya, berlinang di atas sajadah kita meminta di hadapan Allah, bersihkan hatiku ya Allah. Dan kenapa kita harus memiliki hati yang bersih? Karena yuhibbullah, kita akan dapatkan cinta dari Allah. Enak bukan kalau kita kemudian dapat cinta dari Allah?
1: Betul.
2: Apa sih sebenarnya yang kita cari dalam kehidupan ini? Cinta, ridhonya Allah. Tidak ada artinya apa yang kita dapat, capaian-capaian prestasi dunia, kalau kemudian kita tidak mendapatkan cinta dari Allah. Semua hampa. Itulah kenapa apapun hal yang kita lakukan, awalilah dengan hati yang bersih, karena itu adalah langkah awal yang paling dasar agar kita meraih ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dari setiap pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan. Dan orang-orang yang bersih hatinya itu, Ibu, dibimbing oleh Allah. Allahu Akbar. Ini kalau sudah Allah yang bimbing. Mata dibimbing oleh Allah, telinga dibimbing oleh Allah, tangan dibimbing oleh Allah, kaki dibimbing oleh Allah, hati pun dibimbing oleh Allah. Kalau sudah kita dapatkan bimbingan dari Allah, tidak ada bimbingan terbaik kecuali bimbingan dari Allah. Tidak ada petunjuk terbaik kecuali petunjuk dari Allah. Kalau ini yang kita dapatkan, insya Allah, Rabbana atina fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
1: Ya Ustadz, biasanya seperti ini Ustadz, ada seseorang yang rajin ibadah begitu, ya. Tidak pernah tertinggal 5 waktu, tapi kemudian apa yang dilakukan seringkali dalam kehidupan sehari seringkali menyakiti hati misalnya, ya. Dalam membuat apa namanya, biasanya kan kita suka bermedia sosial, ya. Gitu, membuat status ya. Nah sebenarnya Ustadz, mana yang lebih berbahaya ini? Dosa yang tampak secara lahiriah, ya? Atau penyakit hati yang tersembunyi dalam diri seseorang?
2: Ya. Menarik ini Bu. Terkadang kita lihat sholatnya rajin, baca Qur'annya rajin, dari mulut yang ia gunakan untuk membaca Al-Quran itu juga yang dia gunakan untuk mencaci orang lain. Bukan sholatnya yang salah, bukan juga bacaan Al-Qurannya yang salah, tapi dianya yang belum mampu memaknai dari setiap gerakan-gerakan ibadah yang dia lakukan. Lalu bagaimana kemudian agar seirama? Sholatnya baik, perbuatan sosialnya pun baik. Pahami setiap ibadah yang kita lakukan bukan hanya sekedar gerak, tapi dari setiap gerakan ibadah yang kita lakukan itu punya makna yang sangat luar biasa kalau kemudian kita mampu tafsirkan dalam kehidupan kita. Makanya kita ini jangan cuma Islam KTP saja. Bukan sholat itu cuma hanya sekedar penggugur kewajiban, tapi jadikan ibadah itu benar-benar bertanya ke dalam diri, sudah sejauh mana ibadah yang saya lakukan ini mampu membawa dampak yang luar biasa dalam perubahan kehidupan kita, baik dari tingkah laku kita, perilaku kita, dan lain sebagainya. Karena semakin gemar orang membaca Al-Quran, itu akan semakin mulia ucapannya. Harusnya begitu Ibu. Semakin sering kita membaca kalamnya Allah, maka akan semakin besar dan berpotensi kita untuk berbicara yang baik dan benar. Bagaimana mungkin kita dikatakan sebagai ahli Al-Quran sementara yang keluar dari mulut kita bertolak belakang dengan Al-Quran? Bagaimana mungkin kemudian kita dikatakan sebagai orang-orang yang ahli ibadah, ahli sujud, sementara tindak tanduk kita tidak sesuai dengan yang kita baca dalam sholat? Bukankah ketika kemudian kita mengatakan Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, artinya sudah tidak ada musuh, sudah tidak ada hal-hal yang kita lakukan yang membuat orang itu kecewa dengan kita. Kita sudah sampaikan selamat. Masa iya kita katakan selamat, selamat, assalamualaikum, assalamualaikum, sementara kita sakiti orang? Bagaimana? Artinya bertolak belakang dengan ibadah kita. Dan keberhasilan puncak ibadah dari setiap yang dilakukan seorang hamba di hadapan Allah itu ada dua hal. Yang pertama, hablu minallahnya bagus, dan otomatis mengikut hablu minannasnya.
1: Gitu, Bu. Baik, sebenarnya yang lebih berbahaya apa ini, Ustaz? Dosa yang tampak secara lahiriah atau penyakit hati yang tersembunyi dalam diri seseorang?
2: Iya. Dosa yang tampak secara lahiriah dan dosa yang tersembunyi.
1: Tersembunyi, iya.
2: Ini. Kalau dosa yang tampak secara lahiriah, masih ada orang yang bisa tegur kita. Kan dia lihat, saya kalau punya teman, punya sifat yang tidak baik, dan saya anggap itu adalah saudara saya, tentu diam-diam saya akan tegur dia. Yang paling parah dan paling bahaya ini adalah orang-orang yang punya perilaku, punya kebiasaan-kebiasaan buruk yang tidak tampak. Dia baik di depan, di belakang dia cerita jelek lagi kita dan lain sebagainya, hatinya menggerutu, hatinya tidak, pokoknya dia tidak, dia lihat kita dalam pandangan yang memang Allahu Akbar. Ini banyak yang terjadi, Bu. Dan ini dosanya luar biasa besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Kita termasuk bagian daripada orang-orang yang munafik. Munafik. Dan inilah kemudian yang banyak melahirkan putusnya persaudaraan, Bu.
1: Iya.
2: Banyak. Karena diam-diam ternyata kita anggap sebagai saudara, ternyata dia adalah musuhnya kita.
1: Baik. Ya, Ustaz, banyak orang yang berkata saya sudah memaafkan begitu ya. Tetapi masih saja menyimpan luka dan kemudian kebencian. Nah, kalau dalam pandangan Islam ini apa sih perbedaan antara memaafkan dengan benar sekedar mengucapkan kata maaf? Ini kan agak apa namanya? Agak sulit untuk diimplementasikan ini, Ustaz.
2: Makanya memaafkan ini masuk pada kategori orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah. Allah sampaikan wal afina 'anil nas. Memaafkan sesama itu adalah bagian daripada takwa. Sulit memang. Sulit. Tapi hadiahnya tidak main-main. Kalau kipas angin mungkin
1: dapat door prize ya.
2: Iya.
1: Ini door prize-nya luar biasa ya.
2: Luar biasa, surga. Dan untuk masuk di dalamnya itu butuh perjuangan, pengorbanan, keikhlasan. Nah, salah satu bagian daripada keikhlasan, pengorbanan yang harus kita tempuh adalah bagaimana kemudian kita benar-benar harus mampu untuk memaafkan saudara kita. Hidup ini singkat, Ibu. Singkat hidup ini. Masa iya hidup yang singkat ini hanya untuk digunakan untuk menahan, apa namanya, membenci orang lain, apalagi tidak memaafkan orang lain. Allah saja pencipta kita, sebesar apapun dosamu, sebanyak air di lautan, engkau datang dengan linangan air matamu di atas sajadah, Allah maafkan. Apakah kita merasa jauh lebih hebat daripada Allah? Apakah kita merasa jauh lebih mulia daripada Allah? Sampai-sampai kemudian kita tidak memaafkan saudara. Kalau kita benar hamba Allah, maka jadilah hamba yang taat. Sami'na wa ato'na. Bagaimana Allah yang memaafkanmu? Seperti itulah engkau memaafkan saudaramu. Mudah-mudahan dengan saling memaafkan, kita semakin diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada kehinaan kalau kita maafkan orang, Ibu.
1: Iya.
2: Tidak ada kehinaan. Kita pun tidak kalah. Justru kita kuat. Apa? Kenapa dikatakan kuat? Kuat imannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
1: Ya. Baik, kita masih membuka untuk ruang bagi pendengar kita di pagi ini, khususnya juga bagi pemirsa kanal YouTube RRI Palu. Nah, Ustadz, saat ini kan media sosial sering menjadi ruang munculnya prasangka, kemudian kebencian, saling menjatuhkan, ini yang kita lihat ya. Nah, bagaimana menjaga kebersihan hati di tengah banjir informasi dan komentar yang kadang ini sering juga memancing emosi kita, Ustadz?
2: Iya. Jari-jarimu bicaralah kepadanya. Jangan sampai jari-jarimu itu yang hanya 10 membuat kita menjadi bagian daripada penghuni nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Karena semua akan ditanya nanti di pengadilan Allah. Kita akan ditanya. Pada hari itu kata Allah, mulut kita dikunci, tangan kita akan bicara. Jangan sampai dia di hadapan Allah, tangan yang selama ini kita gunakan makan, minum, dia berbicara di hadapan Allah dan menjadi saksi, Allah ya Rab, hamba bersyukur. Aku kira akan digunakan untuk berzikir kepadamu, tapi ternyata hanya digunakan untuk mengetik dan berselancar di media sosial, lalu menyebarkan hoax. Lalu kemudian dia ikut terus-menerus mengadu domba saudaranya. Ini yang kita tidak inginkan. Mulailah belajar kembali untuk membersihkan hati di hadapan Allah, agar kemudian hati kita ini dibimbing oleh Allah dan dibimbing juga jari-jarinya kita ini. Gunakan panca indera yang Allah berikan kepada kita ini pada hal-hal yang tidak membuat antar sesama tambah gaduh, tidak membuat antar sesama tambah saling bermusuhan. Mulailah, mari kita belajar. Mulai hari ini dengan hati yang bersih, iya. Ibu. Mulai sesuai pagi, dengan tema kita.
1: Iya. Mulai pagi ini begitu saja. Iya. Mudah-mudahan ini bisa mengawalnya dengan hati yang bersih. Iya. Begitu. Oke, baik. Ini ada pertanyaan juga dari pendengar kita, Ustadz. Nah, pertanyaannya. Iya. Ini dari Wahyu. Yeah. Saya sering merasa iri melihat keberhasilan teman-teman saya. Yeah. Apa yang harus saya lakukan, Ustadz, agar hati saya lebih ikhlas dan kemudian bersyukur?
2: Nah, masya Allah.
1: Silakan, Ustadz.
2: Rezeki sudah tertakar dan tidak akan pernah tertukar. Kalau ini yang kita pahami, insya Allah hati kita akan tenang. Yang kedua, pandang keberhasilan orang lain itu sebagai motivasi. Bukan justru menjadi sumber iri. Kalau hal-hal positif yang dia dapatkan, bertanyalah kepadanya. Apa yang membuat engkau bisa sukses sampai saat ini? Langkah-langkahnya seperti apa? Dan juga kita harus ingat bahwa setiap rezeki yang sudah Allah takdirkan kepada kita itu ada pertanggungjawabannya kelak. Dia punya Pajero, ya kan? Saya punya cuma motor buntut. Tentu beda hisapnya. Kita pun nanti di hadapan Allah akan ditanya dari mana engkau dapat dan kemana engkau fungsikan. Ini manusia tidak sadari. Di tempat ini pada pagi ini saya ingin sampaikan pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah, sesuatu yang diperlombakan di dunia terkait masalah urusan dunia, mulai dari harta, jabatan, itu nanti akan kita sesali dan kita akan berlomba-lomba di akhirat untuk menyesalinya. Makanya dikatakan Nabi itu orang-orang miskin itu lebih duluan masuk surga, Ibu. Ya karena sedikit hisabnya
1: kurang ya.
2: Boleh kita jalan-jalan ke mall, bagaimana para ulama, para ustadz sudah ceramahkan terus yang paling lama di kasir itu kan orang yang paling banyak barangnya. Yang itu, paling banyak bawaannya.
1: Itu contoh nyata itu.
2: Ya contoh nyata, Ibu, ini real dan ini bukan cerita kosong. Ini akan nanti kita lihat di pada mahsyar nanti, di mana semua kemudian ketika kita lihat yang paling lama nanti akan dihisap itu adalah mereka yang paling banyak hartanya, yang pernah punya jabatan. Kalau kita cuma numpang di kos, ya kan, 350 per bulan, ditanya oleh munkar, ditanya oleh petugas akhirat, kamu di dunia tinggal di mana, cuma ngekos. 351 bulan.
1: Itu pun kurang.
2: Itu pun kurang. Jadi akan ada saatnya nanti orang-orang miskin itu bersyukur di hadapan Allah. Akan ada nanti. Kalau tusuk gigi saja, Ibu, yang kita ambil tanpa sepengetahuan orangnya, itu akan dihisap oleh Allah. Lalu bagaimana dengan harta yang mewah yang kita miliki saat ini? Kita akan ditanya oleh Allah. Jadi saran saya, pesan saya kepada saudaraku, siapa tadi,
1: Bu? Wahyu.
2: Wahyu, teruslah bangun pikiran-pikiran positif, bersihkan hatimu dari iri hati, karena rezeki itu hakikatnya ketika engkau pandang dirimu, rezekimu pun banyak sebenarnya. Matamu yang hari ini masih bisa melihat, bukankah itu rezeki yang luar biasa dari Allah? Banyak orang yang kaya tapi tidak ada matanya.
1: Baik, ini ada satu lagi, Ustaz, dari Ibu Ita. Dia seorang ibu rumah tangga ini. Bagaimana ini, Ustaz, cara mendidik anak-anak agar memiliki hati yang lembut, jujur, dan tidak mudah membenci orang lain?
2: Iya.
1: Kadang-kadang ini ibu rumah tangga suka emosi ini, Ustaz.
2: Namanya juga ibu-ibu, apalagi tanggal tua.
1: Iya.
2: Jadi ada banyak cara sederhana yang bisa kita lakukan agar anak-anak kita ini punya hati yang lembut. Yang pertama, orang tua pun harus lembut lebih awal, lebih dulu. Bagaimana kemudian anak kita lembut, hati kita, anak-anak kita yang memiliki hati yang lembut, kalau orang tua tidak punya hati yang lembut? Karena anak itu mengikut, Ibu. Anak-anak di rumah itu tidak perlu banyak kita bicara, tidak perlu. Karena dia adalah peniru ulung. Apa yang dilakukan oleh orang tuanya, apa yang dia praktekkan orang tuanya di rumah, engkau lemah lembut dengan anakmu, insya Allah anak itu akan lemah lembut dengan kita. Jadi usaha yang kita lakukan itu cukup kita memberikan teladan yang baik kepada anak-anak kita. Bagaimana misalnya seorang suami berkata lembut kepada istrinya, bagaimana seorang istri pun lembut kepada suaminya, anak pun insya Allah pasti dia lembut dengan kita. Lalu kemudian ketika dia tidur, anak-anak kita sudah mulai tidur, masuklah dalam kamarnya, pegang ubun-ubunnya, bacakan surah-surah dalam Al-Quran. Ada banyak doa-doa yang bisa kita baca, elus-elus dadanya. Insya Allah, dengan cara-cara ini, mudah-mudahan anak-anak kita, Allah lembutkan hatinya.
1: Baik, itulah tadi pertanyaan dari Ibu Ita, mudah-mudahan ini bisa menjawab kegundahannya pagi ini, Ibu. Ya, bagaimana dinamikanya begitu menjadi seorang ibu rumah tangga. Dan baik, Ustadz, kita sudah berada di penghujung perjumpaan kita kali ini. Sebagai penutup, silakan Ustadz untuk bisa memberikan sedikit pencerahan kepada seluruh pendengar kita, baik melalui yang sedang mendengarkan dan juga yang sedang menyaksikan di kanal YouTube RRI Palu. Silakan Ustadz Idan.
2: Baik, Ibu, pendengar RRI yang saya cintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita mulai hari kita dengan hati yang bersih. Karena dari hati yang bersih itu mengundang rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengundang cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang berhati bersih, insya Allah dimudahkan rezekinya oleh Allah. Orang-orang yang berhati bersih, insya Allah dijauhkan masalah, musibah, bala, bencana. Karena sungguh ada bejana Allah di muka bumi ini. Apa bejana Allah di muka bumi itu? Hatinya orang-orang yang soleh dan soleha. Ketika kemudian kita mampu mengisi hati kita dengan istighfar, dengan banyak bersolawat, dengan banyak beribadah, insya Allah iri hati itu akan terkikis, dendam itu akan hilang. Dan sebaik-baik manusia, kata Sayyidina Ali karamallahu wajha, adalah dia yang memiliki hati yang bersih. Dan kelak nanti akan ada suatu masa di mana kita akan datang di hadapan Allah, sudah tidak ada gunanya hartamu, sudah tidak ada gunanya seluruh pencapaian duniamu, anak-anakmu. Illa man atallah biqalbin salim, kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Apa hati yang selamat itu? Hati yang bersih. Hati yang bersih itu seperti apa? Dia sudah tidak memiliki iri hati, dendam, amarah, serta hal-hal yang negatif dalam kalbunya. Karena dia sadari bahwa sungguh Kehidupan dunia ini singkat, tidak ada artinya kita isi dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Inilah yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan insya Allah ada manfaatnya bagi kita semua, bil khusus diri pribadi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan ke narasumber kita Ustadz Idan Tomatuna SKMI yang telah berbagi ilmu dan hikmah mengenai pentingnya memulai hari dengan hati yang bersih. Semoga pesan-pesan yang telah disampaikan menjadi pengingat bagi kita semua untuk senantiasa menjaga hati dari prasangka buruk, iri, dengki, amarah dan segala penyakit hati yang dapat menjauhkan kita dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi terima kasih Ustadz Idan.
2: Ya, sama-sama.
1: Insyaallah kita jumpa lagi nanti di lain kesempatan. Dan selamat kembali menjalankan aktivitas hari ini. Sukses selalu Ustadz Idan.
2: Amin, amin ya Allah.
1: Baik pendengar, demikian saya Maria Immaculata bersama rekan-rekan yang bertugas saat ini mengucapkan terima kasih. Kita akan berjumpa kembali di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
2: Waalaikumsalam.

Kareba Pamolana, Kolombia memastikan tempat mereka di babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah meraih kemenangan atas Republik Demokratik Kongo di Guadalajara, Stadium Meksiko. Kongo memberikan perlawanan ketat pada hari Rabu 24 Juni kemarin meski harus kalah tipis 0-1 dari Kolombia. Edi Kayembe dari Kongo sempat mencoba peruntungannya dengan tendangan jarak jauh yang melenceng, tetapi sisa babak pertama yang seru sebagai besar dikuasai Kolombia. Lionel Messi menggagalkan peluang John Arias dengan Daniel Munoz mengirimkan bola mentah ke jala samping gawang. Munoz juga kemudian mendapati sundulannya diselamatkan sebelum menyabar bola rebound, hanya untuk gol tersebut dianulir karena offside.

Toba, Kaupuna, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melepas kepulangan jemaah haji kloter 11 trip 2 di embarkasi Balikpapan, Kalimantan Timur pada hari Senin 23 Juni 2026. Pelepasan dilakukan oleh Kepala Biro Kesehatan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Sulawesi Tengah Rustam Arifuddin yang mewakili Gubernur Sulawesi Tengah. Rustam Arifuddin mendapatkan penugasan khusus dari Gubernur Sulawesi Tengah untuk mendampingi proses kepulangan jemaah haji asal Sulawesi Tengah. Penugasan tersebut sekaligus menggantikan peran Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Sulawesi Tengah yang telah memasuki masa purna tugas. Dalam kesempatan itu, Rustam menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas haji yang telah bekerja melayani jemaah sejak keberangkatan hingga proses pemulangan ke tanah air. Ia berharap seluruh jemaah dapat kembali ke daerah masing-masing dalam keadaan sehat dan membawa predikat haji mabrur setelah menunaikan rangkaian ibadah di tanah suci. Sampai sebesar arah Faisya mau karibasalaya tinti auno, ya ku arno fiantin, pepefekan penjeli di karibasalaya tinti papitu.

0: Dia, lihat apa sih di laptop? Serius amat.
1: Eh, iya nih kak. Mau belanja online, bingung mau milihnya. Abisnya semua lucu sih, bentuk penyu gitu.
0: Hah? Bentuk penyu? Sini-sini coba kakak lihat. Ih, jangan beli ah. Ini souvenir dari penyu sisi asli, Lia. Emang inceran banget sih ini penyu untuk dibuat souvenir.
1: Hah? Beneran kak? Ya ampun.
0: Ya bener lah. Ini kan web black market. Kok mau sih belanja di sini?
2: Penyu sisik dibekali mulut seperti paruh burung. Ketika penyu sisik merobek spons laut, maka nutrisi di dalamnya dapat dimakan oleh spesies laut. Spons laut itu sangat mendominasi terumbu karang. Tanpa terumbu karang, spesies laut akan punah. Penyu sisik keren banget kan? Ayo lindungi penyu. Dari kamu, untuk penyu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI.
3: Laga penentuan Grup E siap tersaji di Pesta Bola Dunia 2026. Ekuador akan menghadapi Der Panzer Jerman dalam duel penting yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Jerman memburu kemenangan, sementara Ekuador siap berjuang menjaga asa lolos dari grup. Akankah Der Panzer Jerman melaju tanpa hambatan atau Ekuador yang mampu menghadirkan kejutan besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 26 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ntar malam makan di luar yuk. Mama mau ngajak teman-teman. Mama kan dapat arisan.
2: Jangan, Ma. Ada acara bagus di TV. Malam minggu saja makan di luarnya.
1: Ya udah, makan malamnya di rumah saja sambil nonton TV rame-rame. Jam 7 ya?
2: Nah, itu bagus. Setuju.
3: Jangan, Rani mau belajar.
1: Belajar ya belajar aja. Di kamar sendirian.
3: Ih, Mama. Lihat nih rapot Rani.
1: Hah? Gimana sih kamu? Nilai kamu kok jelek semua?
4: Sudahkah Anda menerapkan jam belajar di keluarga Anda? Jam 7 sampai jam 9 malam adalah jam belajar untuk anak. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Sahabat Budaya, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pembendaharaan Sulawesi Tengah memastikan pembinaan terhadap usaha mikro, kecil dan menengah tidak berhenti pada pelaksanaan Forum Konsultasi Publik 2026. Kepala Kanwil DJPB Sulawesi Tengah Teddy Suhartadi Permadi mengatakan pihaknya akan terus melakukan pendampingan secara berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing UMKM mulai dari aspek legalitas, pemasaran hingga peluang ekspor. Menurutnya sejumlah program lanjutan telah disiapkan antara lain pendampingan sertifikat halal, penguatan kemasan produk, pemasaran digital hingga penyusunan laporan keuangan sederhana. Dalam pelaksanaannya, DJPB akan menggandeng berbagai instansi seperti Kementerian Agama, Direktorat Jenderal Pajak, Lembaga Keuangan, serta pemangku kepentingan lainnya. Selain itu, DJPB juga menargetkan munculnya UMKM Sulawesi Tengah yang mampu menembus pasar ekspor. Menurutnya, produk-produk lokal memiliki potensi besar untuk bersaing jika didukung pengelolaan usaha yang profesional. Ia juga menambahkan pengembangan UMKM merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Karena itu, sinergi berbagai program pembiayaan dan pembinaan terus diperkuat untuk mempercepat pertumbuhan sektor usaha mikro di Sulawesi Tengah. Melalui pendampingan berkelanjutan tersebut, DJPB berharap UMKM tidak hanya memperoleh akses modal, tetapi juga mampu mengelola usaha secara profesional hingga tumbuh lebih kuat, berkelanjutan, dan mampu menciptakan lapangan kerja baru.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

tergabung dalam kloter 11 trip 2 tiba di Bandara Mutiara Sis Al Jufri Palu pada hari Senin 23 Juni 2026. Kedatangan jemaah ditandai dengan prosesi serah terima dari pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah kepada pemerintah Kabupaten Banggai sebelum melanjutkan perjalanan ke daerah masing-masing. Serah terima dilakukan oleh Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Sulawesi Tengah, Rustam Arifuddin, yang mewakili Gubernur Sulawesi Tengah dalam proses pemulangan jemaah haji asal Sulawesi Tengah. Rustam mengatakan, pemerintah daerah terus berupaya memastikan seluruh rangkaian pemulangan jemaah berjalan aman dan lancar hingga tiba di kampung halaman. Dari total 178 orang yang tiba, sebanyak 160 merupakan jemaah asal Kabupaten Banggai, 14 jemaah asal Kota Palu, masing-masing 1 jemaah asal Kabupaten Toli-Toli dan Parigi Motong serta 2 orang petugas kloter. Khusus jemaah asal Kabupaten Banggai, setibanya di Bandara Sis Al Jufri, mereka tidak lagi masuk ke Asrama Haji Transit Palu, melainkan langsung melanjutkan penerbangan menuju Luwuk. Salah seorang jemaah asal Kota Palu, Lukman, mengaku bersyukur dapat kembali ke tanah air setelah menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah haji. Ia menilai perjalanan haji tahun ini menjadi pengalaman spiritual yang sangat berkesan. Lukman juga mengapresiasi pelayanan yang diberikan selama berada di tanah suci, termasuk penyediaan konsumsi bagi jemaah. Sementara itu, jemaah asal Kabupaten Banggai, Fatmawati, mengaku tidak menyangka dapat menunaikan ibadah haji tahun ini setelah menggantikan almarhum ibunya yang telah meninggal dunia. Menurutnya, pelayanan petugas haji selama di Mekah dan Madinah sangat membantu para jemaah dalam menjalankan seluruh rangkaian ibadah.

0: Wah, Pak Ahmad, sibuk sekali hari ini.
1: Iya, Pak Andi. Bagaimana, panas betul ya, makanya saya buat kenopi ini. Pak Andi tahu sendiri kan, begitu panas ini cuaca.
0: Benar itu, Pak Ahmad. Tapi kok dari rangka, seluruh kanopi itu sepertinya nutupin seluruh halaman.
1: Memang begitu sih, rencana.
0: Waduh, Pak Ahmad. Tadi Bapak bilang sendiri kan, kalau cuaca di sini panas. Kalau begitu sebenarnya Bapak menghijaukan halaman rumah Bapak. Bukannya malah tidak buat taman sama sekali, Pak.
1: Jadi, Pak, saya tidak perlu buat kanopi dong kalau begitu.
0: Tidak juga, Pak Ahmad. Pak Ahmad boleh membuatnya sebatas untuk garasi saja, kan? Sisanya Bapak olah untuk jadi taman.
1: Betul juga sih, Pak. Kalau begitu, saya ubah sajalah seperti itu. Tapi bagaimana dengan sisa bahanku ini, ya?
0: Nah, kalau itu, biar saya saja yang manfaatin, Pak Ahmad. Kebetulan, rumah saya juga belum punya kanopi, kan?
2: Menghijaukan lingkungan adalah salah satu langkah penting demi mewujudkan bumi yang lestari. Dan hal tersebut bisa dimulai dari lingkungan rumah masing-masing. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kuliner khas Nusantara. Utakelo adalah nama dari makanan dengan daun kelor sebagai bahan utamanya. Kelo sendiri dalam bahasa Indonesia mempunyai arti daun kelor. Daun kelor sangat mudah ditemukan di desa-desa yang menjadi wilayah tempat tinggal dari suku Kaili di Sulawesi Tengah. Utakelo terbuat dari campuran daun kelor yang dimasak bersama santan. Sekilas, makanan yang satu ini mirip dengan gulai daun singkong. Hanya saja, utakelo dapat disajikan dengan menambahkan bahan pendamping seperti pisang kepok, udang, ataupun terong. Selain rasanya yang menggiurkan, daun kelor yang menjadi bahan utama dalam pembuatan utakelo memiliki khasiat yang bagus untuk tubuh. Daun kelor dipercaya dapat memulihkan tenaga, sehingga utakelo cocok dijadikan menu pilihan saat makan siang untuk mengembalikan tenaga yang terbuang selama beraktivitas.

Hai, peluang itu harus dimaksimalkan demi mewujudkan mimpi tampil di turnamen bergengsi tersebut. Laga Qatar lawan Bosnia melawan Herzegovina berlangsung di Stadion Seattle, Amerika Serikat pada hari Kamis 25 Juni 2026 dini hari. Qatar harus tampil kompetitif untuk menjaga peluang meraih kemenangan penting. Bosnia memiliki kualitas tinggi dengan banyak variasi permainan. Qatar harus fokus dan tampil maksimal agar mampu bersaing di laga terakhir. Pemain Qatar, Ahmed Al-Laidin, enggan banyak berkomentar dan fokus seluruh pemain tetap sama, yakni mengejar kemenangan atas Bosnia Herzegovina di laga akhir mereka.

Karebakau punah sejumlah karyawan perusahaan di kawasan PT Indonesia Morowali Industrial Park mendapat kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan di Tiongkok sebagai bagian dari program pengembangan sumber daya manusia untuk menghadapi tantangan industri global yang semakin kompetitif. Program yang dijalankan bersama Eternal Shingshan Indonesia tersebut mencakup pendidikan formal hingga pelatihan bahasa Mandarin dan budaya kinerja industri. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja lokal agar mampu bersaing dan mengisi posisi strategis di lingkungan industri modern. Salah satu peserta program, Dimas Mahardika, Wakil Superior Departemen Ferronikel PT Walsin Nikel Industrial Indonesia, mengikuti pendidikan Magister Manajemen di Wenzhou University, Provinsi Zhejiang, Tiongkok. Sampai semua sarara Fesya Mokari Basalaya Tinti Sapu Papitu Yaku Arnov Yantin Pope Fekam Penjeli di Kare Basalaya Tinti Ubalu.

0: Iya, lihat apa sih di laptop? Serius amat.
1: Eh, iya nih kak, mau belanja online, bingung mau milihnya. Abisnya semua lucu sih, bentuk penyu gitu.
0: Hah? Bentuk penyu? Sini-sini coba kakak lihat. Ih, jangan beli ah. Ini souvenir dari penyu sisi asli, Lia. Emang inceran banget sih ini penyu untuk dibuat souvenir.
1: Hah? Beneran kak? Ya ampun.
0: Ya bener lah. Ini kan web black market, kok mau sih belanja di sini?
2: Penyu sisik dibekali mulut seperti paruh burung. Ketika penyu sisik merobek spons laut, maka nutrisi di dalamnya dapat dimakan oleh spesies laut. Spons laut itu sangat mendominasi terumbu karang. Tanpa terumbu karang, spesies laut akan punah. Penyu sisik keren banget kan? Ayo lindungi penyu. Dari kamu, untuk penyu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Persaingan Grup F memasuki momen krusial di Pesta Bola Dunia 2026. Jepang akan berhadapan dengan Swedia dalam laga krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Kecepatan dan disiplin Jepang akan diuji oleh permainan kolektif Swedia yang terkenal tangguh. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 26 Juni 2026 pukul 06.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Gak lama lagi nomor antrian aku nih. Setelah dari bank, aku mau lanjut ke mall, shopping, ke salon, terus ngajakin teman-teman nongkrong. Pokoknya seru deh hari ini. Foto dulu ah, posting di sosial media. Have nice day ya, sahabat Dumai.
3: Bos, target sudah keluar dari bank.
4: Standby.
5: Copet, copet, tolong Pak, tolong, tolong tas saya, Pak. Copet, copet.
6: Tidak semua hal harus diposting di media sosial. Bisa jadi postingan kamu memancing tindakan kriminal. Bijak menggunakan media sosial, jaga privacy.

0: Sahabat Budaya, Wakil Bupati Poso Haji Soeharto Kandar menghadiri rangkaian rapat paripurna DPRD Kabupaten Poso masa persidangan 3 tahun 2026 yang membahas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 di Gedung Banua Pogombo Siwagi Lembah DPRD Kabupaten Poso pada hari Senin 22 Juni 2026. Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Poso Samuel Munda tersebut dihadiri anggota DPRD unsur Forkopimda, para asisten dan staf ahli bupati serta pimpinan organisasi perangkat daerah lingkup pemerintah Kabupaten Poso. Dalam agenda tersebut, DPRD menggelar 3 rapat paripurna secara beruntutan, yakni penyiapan jadwal masa persidangan 3 tahun 2026 dan penjelasan Bupati Poso terhadap nota keuangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025, dilanjutkan penandatanganan pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD serta menjawab pemerintah daerah terhadap pemandangan fraksi. Membacakan nota keuangan Bupati Poso, Wakil Bupati Soeharto Kandar menyampaikan bahwa pemerintah Kabupaten Poso kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Perwakilan Sulawesi Tengah atas laporan keuangan tahun anggaran 2025. Capaian tersebut dinilai sebagai bukti komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Berdasarkan laporan yang disampaikan, realisasi pendapatan daerah tahun 2025 mencapai 97,75% dari target yang ditetapkan, sementara realisasi belanja daerah mencapai 92,56%. Adapun pendapatan asli daerah berhasil melampaui target dengan capaian sebesar 102,38%. Dalam pembahasan paripurna, 6 fraksi DPRD menyatakan menerima dan menyetujui rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 untuk dibahas lebih lanjut sesuai mekanisme yang berlaku. Sedangkan fraksi Gerindra tidak menyampaikan sikap dalam forum tersebut. Wakil Bupati menegaskan penyusunan laporan pertanggungjawaban APBD telah dilakukan sesuai standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah Kabupaten Poso berharap proses pembahasan pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2025 dapat berjalan lancar sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintah yang transparan, akuntabel, serta berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat.
1: Allah 97,5 FM Pro 4

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sahabat Budaya, Polda Sulawesi Tengah melayani ribuan warga melalui kegiatan Puncak Bakti Kesehatan dalam rangka Hari Bayangkara ke-80 yang dipusatkan di Aula Sarja Arya Racana, Polres Sigi pada hari Selasa 23 Juni 2026. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari komitmen Polri menghadirkan layanan kesehatan gratis bagi masyarakat, khususnya warga terdampak gempa bumi di Kabupaten Sigi. Kapolda Sulawesi Tengah Brigjen Pol Nasri hadir langsung didampingi Ketua Bayangkari Daerah Sulawesi Tengah Nyonya Linawati Nasri, Kapolres Sigi AKBP Kari Amsahri Tonga, Bupati Sigi Muhammad Rizal Injenai, serta unsur Forkopimda dan pejabat utama Polda Sulawesi Tengah. Ketua Panitia Bakti Kesehatan AKBP Dr. Binyamin FL Sitio mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian Bayangkara ke-80 yang dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia. Menurutnya, hingga pelaksanaan puncak kegiatan, sebanyak 832 warga telah menerima layanan kesehatan dan meliput cek kesehatan gratis, pengobatan umum, serta donor darah. Selain pemeriksaan kesehatan umum, masyarakat juga mendapatkan layanan pemeriksaan gigi, THT, keluarga berencana, pemeriksaan laboratorium sederhana, penanganan stunting, kitanan massal, hingga pembagian kacamata gratis. Kapolda Sulawesi Tengah Brigjen Pol Nasri menegaskan kegiatan tersebut menjadi bentuk kehadiran Polri di tengah masyarakat, terutama setelah gempa bumi yang melanda Kabupaten Sigi pada 16 Juni lalu. Menurutnya, pelaksanaan kesehatan yang diberikan diharapkan dapat membantu meringankan beban masyarakat sekaligus mendukung pemulihan kesehatan warga terdampak bencana. Data panitia mencatat sejumlah pendaftar layanan kesehatan mencapai 1.138 orang. Mereka terdiri atas peserta kitanan massal, pemeriksaan stunting, pelayanan keluarga berencana, pemeriksaan kesehatan umum, pemeriksaan laboratorium sederhana, hingga penerimaan kacamata gratis. Kabid Humas Polda Sulawesi Tengah Kombes Pol Joko Winartono menilai tingginya partisipasi masyarakat menunjukkan program bakti kesehatan yang digelar Polri memberikan manfaat langsung bagi warga. Ia berharap kegiatan serupa dapat terus dilakukan untuk memperkuat hubungan antar Polri dan masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas kesehatan warga di Sulawesi Tengah.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mana penggarisku? Mana? Kembalikan, Don.
2: Ada apa ini? Kok rame sendiri? Ayo, kembali ke bangku masing-masing.
1: Bu, bu, penggarisku hilang, bu, diambil Doni.
2: Sudah, jangan menangis. Doni, kembalikan penggaris Rani. Ingat, jangan mengambil barang yang bukan milik kita. Allah tidak suka pada anak yang tidak jujur. Ayo, minta maaf. Menanamkan kejujuran sejak dini pada anak-anak adalah tugas dan tanggung jawab kita bersama. Anak-anak dengan pribadi yang jujur, santun dan cerdas adalah pilar bangsa yang utama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.

gasing, termasuk permainan era tahun 90-an. Permainan ini biasanya dimainkan oleh anak laki-laki. Jumlah permainan bisa lebih dari 2 orang. Gasing terbuat dari bahan kayu, merbau, kundang, dan lain-lain. Gasing akan berputar pada satu poros dengan menggunakan tali dari dalam sehingga ketika dihentakkan keluar membuat gasing itu berputar. Permainan ini cukup populer saat zaman 90-an. Aturan permainannya biasanya gasing diadu dengan gasing lawan dan gasing yang berputar lebih lama dialah yang menjadi pemenang.